0: nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta tu meka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kalbut angin atau ke airbag, kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kesekali itu, YFM baik kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868. Maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megah maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palanto. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, buat tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, menyertai kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

0: Okay, Nicholas Frederick, semifinalis SCSJ ke 9 dengan lagu yang Biar Meh Aku Pergi. Baru dah di dengar kita. Dua pagi wang kita hari itu. Bukan dengan aku, ya nya?
1: Ya, bleng aku. Bleng aku. Aku kan. Bleng aku dua ini pagi itu. Baru 10 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang.
0: Serta megak dua pagi wang topik kita hari itu. Ken.
1: Ya.
0: Berkini ke nama kangau kita, maya kita sekolah, bas sekolah sebab lah.
1: Ya.
0: Bas sekolah sebab tentu ya maya macam nama kangau ni.
1: Lepas lebih maya kita sekolah tu, sikit kat cecali bimia ni, ni lah ni.
0: Nama didika ni ke, nama buat, buat, mesti maya uban ni tadi, kangau kuruban.
1: Uban. Dia buat ya, maka namanya style afro-nya, kangau kurang. Kalau sudah drama aku mesti kapan aku sikut sebab buat punya berderama nama ya.
0: Ketiga?
1: Berderama.
0: Berderama.
1: Oh, main bola kalau Kolombia nya, buat afro.
0: Ni apa macam? Mesti kapan aku sikut kan klasmen aku. Ya tu tadi bakal ke pucau dah. Nyebut pucau-pucau ni. Kang kau kami manang?
1: Manang dah. Tak sup lah. Tak sup ngagai namanya sudah manang lemah bang tu.
0: Nak mula. Nama ke buat kena datang namanya tadi. Nama ke bakal bakal ke menjampi-jampi
1: utai. Bisa ke kempang gini ya? Nama pai kan kau?
0: Hanya standard lah. Sampai dia tu kena nama ke kan kau?
1: Oh, nama ke. Lu lekat punya. Dia tu lagi bertemu pun lagi namanya kan kau kan?
0: Okay. Macam komen tu kan? Hari Jodar Ami. Selamat pagi sehingga guys. Dua aku ya di Sibu. Mana gaya hari? Rina ngau sedoi ba 2 pagi tu ko ya berkenan kan nama kangau bala baki jeman suba sigi di kangau ko orang senanyi senanyi ko ya laban gelar ya laban ke sigi ba grup choir ya tu tadi pemateh choir kira kan jadi ketua choir mai ko ya kan udahnya lekat ke kangau orang senanyi nyentuh ke dia tu.
1: Oh dah.
0: Maya dia tu pun lagi rindu dengan orang berlagu sebelah stage main program Basibo. Nyak meh nama gelak ya suba. Laban ke suai hanggang berlagu lalu dikangau kurang senanyi kan.
1: Dia laban selalu berlagu nyak nama senanyi.
0: Ya. Yeah.
1: Okey Justin dan Puan peningat kita itu ngeya kena kuya tampak lagi sikit dekat orang nama Empuau. Nama FB ya pun Justin dan Puau tu. Nah, mula nama dalam tinggi Empuau tu kada. Jadi nak nemu nama ke buah ko ya. Nanti bala pengajar baru nama yang dikengau ke Justin. Bala kaban sikit ngengau ke nama Empuau lebuh nyambung pelajar pan ba IPG tampak gi dekengau pengelica Justin ti baru mah panjai lain gak nak sebut nak ibuah sebut di tok meh ko ya. Nandai nama digagaknya ajak rek. Oh nama Empu tu.
0: Oh nama Empu.
1: Justin Empuau.
0: Bisa ke kita sebut kan cigo pan bisi nama digagak ke kita nama. Tajak pan cigo nyampu nak nemu. Okay, kena tengok komen kita aku buka datu lagi terus ni macam komen kita ya ke bisi ba Facebook YFM berkini ke nama kangau kita lebuh maya kita ba sekolah subak. Jadi ke Veronica Natasha.

0: Lagi pulang kami ba 2 pagi pagi hari 2 hari tu hari diau.
1: Hari diau pemisi. Kalai namanya nebek sekolah pemisi orang ke gawat bawa pis mega pemisi kan.
0: Ya.
1: Kita ke gawat shift tu bekerja macam kita.
0: Maka selama ini. Eh cerita kita pagi tu ba 2 pagi ianya nama kita di sekolah sebab nama kangau kita ke diberi bala kaban atau ke pengajar kita ke meri kita namanya kelimpah hari nama amat kita pula dalam tingkinya.
1: Ya tentu yang macam nama di kangau kita kaban kita sekaban subak lah macam beka jenis tulang tu yang di sekolah subak sida ya sekaban maya nama kangau ke ya kan.
0: Okay.
1: Beka ya di kangau korang Joy.
0: Joy
1: ke ya.
0: Okay.
1: Bala kaban ya misi nama kangau beka ganti di beatnya tadi di kangau orang Age Wilson Linggungnya tadi di kangau Siau habis si ko gi kaga kabannya Ken dan yeah. Juan di kangau Loi
0: jauh mai bunyi
1: si ko gi kabaya tu dan yang ke kabaya tu dah Neil William di kangau Koba
0: Koba
1: tu Boniface si ko gi kabannya bernama Boniface di kangau Idua.
0: Idua
1: hari ni nak penatai ya. Tahu ya berkongsi ke atau kamu enggak kita kebukai ya komisi nama kangau tadi. Hari ni sejarah nama kangau nya. Tahu berkini kita boleh nama kangau nya ne.
0: Sekali kini pendiau kita ika tahu ke bisi tai ke ngasuh kita geliah ti cali nyadi ke kita. Lalu lekat ke lekat bagi kita nama tanya.
1: Ya.
0: Nama kangau nya. Okay, kita bisi Ferry Mas peninggal kita itu nyemadah ke laban nama ya Ferry. Oh nama Ahmad ya Ferry itu. Kangau ke cikgu nama Ferry Malaysia. Laban mainnya sebab Ferry Malaysia tu segi famous ko ya. Jadi nama Imas yang segi biasa kena orang nyebut kangau ke lah di rumah. Segi kangau kurang kena namanya laban nama ya Ferry Imas. Beskulanya nama ya Ferry Malaysia. Itu bang.
1: Okey, lanja langkah. Selamat pagi guys doa aku ya. Di Miri mana ya suba di kangau ngau nama yang pun ada nama gagak ya. Laban dikelala ba sekolah suba segi segi orang sukan bu atlet pu. Nama sebut ya nama gagak orang. Jarang nak ngelala ya risko suba ya segi jago ba Belanda. Ada yang nak ngelala sanonya aku ya. Si nama yang pun aja lanja langkah di kangau orang. Nadai digagak korang nama lagi akin. Nadai dikangau orang wasen ke. Wasen ke dah. Dah tu bilang mainnya dah.
0: Tentu sendiri bisa ikut tu Niel. Tu atlet ke tu. Tu baru si nama diberi balakaban ya. Michael Berlin. Laban ya ke laju Belanda lebih mainnya. Raja pecut ku ya. Diberi bala pengajar bala kaban ni dikangau sedang kena nama Carl Lewis.
1: Carl Lewis ne.
0: Carl Lewis
1: pelari pecut Amerika banyak sebab
0: ya pan kalau boleh olahragawan terbaik 7 kali MSSM bagi kedua 4 kali 3 kali ngari ke rumah sekolah. Segi amat atlet tu
1: segi atlet
0: atlet tu
1: si ku kaban ku kan classmate ku ya tu tadi Belanda nanti Belanda nya tadi pegawai aja.
0: Okay. Oh, nama terkeluap bekal terkurak aja pala.
1: Lalu kagau ke peguk.
0: Oh, peguk nama ana. Saya kagak bisik aku kaban bekenya sebenarnya. Style Belanda ya deh. Yang kanya awak ke kini sama dah tu melah angin lah.
1: Aerodinamik yang mana
0: aerodinamik yang mana lagi lah. Nanti peguk nama terkeluap ke dalam.
1: Mesti logik kan dia dah yeah. Orang rumah basikal nah. Orang namanya Engkondoa nah. Yang tadi anti gede Belanda di Engkondoa. Aerodinamiknya boleh diputung ya angin yang tadi diputung
0: ya. Tengah itu terkelup ke dalam lah. Yang nak nemu lah. Sama teori gagai pisiannya stylenya ni ya.
1: Okey, mau pindah baru kita. Tengah lagu hari Anthony Usan. Terpampar. Terpampar.

0: Okey, lagu hari Miss Matthew Bujang Mata Engkudu. Abang 2 pagi wai kita ke pagi tu kan.
1: Gib gulai ngau kami dua Neil cerita pasal nama kangau kita albuh maya sekolah Subak.
0: Hari Fred Kida tu selamat pagi nama kangau sekolah Subak. Mala kabar ngau kia kering.
1: Kering.
0: Kering.
1: Ya kering ke?
0: Kebuah ya aku ya. Ya tu tadi kering bersukan.
1: Oh.
0: Ngari ke sekolah ripum satunya untuk ngari pum lima. Ngari ke bagian kucing mega aku yakin. Apa mega ya tu tadi nemo Subekdo. Namanya
1: Subekdo. Bukan taekwondo kan.
0: Subekdo. Oh, bukan taekwondo ne. Oh. Ya gak tadi jadi ketua pengawas kira ke top student meh.
1: Oh.
0: Takut orang lelaki ngerima ya aku ya sebab second nama ya kelipai di kering orang ngangau kia dud tau ke kida. Nyentuk ke dia tu. Mbak Yuni, lain ke orang kangau kia. Tindak Freddy. Jadi Fred aja aku ya. Jauh hari nama.
1: Oh, yeah.
0: Jauh. Namanya jauh aku ya.
1: Oh.
0: Hari nama anda. Dan mungkin kira. Dan Fred ni tadi. Kira ke angka nama yang tadi. Nyak Fred Kida deh. Angka nyak di kangau korea Fred aja. Pandai aja.
1: Oh.
0: Di kangau korea da. Ini lain kan eh?
1: Dah. Ini tidak.
0: Oh,
1: okay. Kita mesti Desmond Eng pagi tu. Maya ya baru pindah ke sekolah SMK Ulu Layar Betuang sebab ya. Lalu dikangau ke balakaban ya Giant. Giant lah cerita Doraemon ya deh. Laban tubuh besar aku ya. Itu kena tu mah. Kaban sama sekolah nanti mesti bertemu ya. Agi kangau ke sedak ya Giant aku ke.
0: Oh, dah.
1: Ya, nak ke namanya
0: nak ngai lah.
1: Nak ngai ku ya. Kangau ke sida Giant.
0: Sidi Dum, selamat pagi ku ya. Ngagai senuai. Ya tu kalau di kangau bala kaban bas rama atau kebudeng gelina. Gelina. Ibu Glin. Ngau cikgu-cikgu sekali ngau ke Glina ku ya. Tak nama Glina ni cukup terbilang ba asrama ba bodeng sebab. Nanti ba sekolah di kangau ke Glina, Glin. Dan nanti baru mah jang ngau dom lah. Ni segi standard lah leban di baru mah panjai. Lain orang ngau kan. Ba sekolahnya tadi kandang nama apa ni kebakang sedak tu ni ke kering ni ke giant mah. Leban nama gagak sedak kapan dah lain gi ari nama kangau rumah ya tadi.
1: Oh. Okey, ini yang kita isko tu nduk batu ari balai ringin. Jadi ya subak dikangau ke balakaban ya aku ya. Ikan masin, laban kurus man. Ikan masin. Sampai hati balakaban.
0: Oh. Tu bisa refresh merama tu kan. Subak ngau orang main bol belah rumah panjai, titah ke balakaban kayu balai aku ya. Laban bisi pemain terbilang mainnya Michael Balak.
1: Main
0: Jerman.
1: Main bola Jerman
0: ni orang yang ngauk ya. Kayu balak.
1: Kayu balak.
0: Nanti boleh menua sida ya. Ya terbilang terbilang dengan namanya aku ya. Sampai ke dia tu di kangau orang kayu balak.
1: Okey gini lah. Kayu balak.
0: Kayu balak. Nak gini tanya nak dah.
1: Nama Iban lah.
0: Oh.
1: Kayu balak.
0: Kayu balak. Kayu balak. Tukar gagai kayu balak.
1: Okey. Nanti kita bisa nama kangau bukai. Kau anjuang kayak kami gitu. Nengiram eh. Nama kangau kita nya cali ke. Nama kangau debrik. Tegal. Sudah kalau nyadi berkita ke. Atau ke. Kita meri nama kayak orang.
0: Ya. Kini nama kaban kita. Ke debrik kita ampunya tadi. Kita berpindah ke Marina Jara. Bujang Ulu Sungai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: kak penaknya tadi enti bakal kebisi anaknya tadi nama anak ada Dani. Dani mana nggak jadi kak Dani lawan.
1: Okay, apa jero sekali itu Ken. Selamat pagi ku ya. Ya sobat sekolah by SMK BM 100. Mayuh orang nganggau ke Blake.
2: Ooh.
1: Lawan ke Celum. Tiba rumah panjang di kangau orang bujang lapua.
2: Bujang lapua nah. Namanya kena ada.
1: Blake, nah dia nama kagau ya Blake. Okay lah, bujang lapua aja. Nak kena hari ni asal ya.
2: Okay, bisa duiku lagi kapan kau ya kini ni.
1: Iya.
2: Ya, kagau kurang bujang lapua.
1: Engkau man.
2: Tuan Bill, peningat kita itu nama kagau di rumah panjai Sigi Jang Rimit. Bisa keduanya di rumah dan kagau kiapai. Laban pangkat entua aku ya. Di kaban ya ke Semak selalu kagau ya orang tua.
1: Oh.
2: Laban ya ketua ya sida eskaban.
1: Oh. Okey, kepnode itu Ken Allison An Chung. Selamat pagi, buat sekolah sebab kangau korang igu.
2: Igu.
1: Ya. Engkau laban smart bakal cigo kini kau ya nada hegan mu berkenai berkenai kau boleh nama igonya tadi.
2: Oh.
1: Sigi julu ati kan jadi cigo ke sebab kau ya. Dan nyentuk ke dia tu lalu nak agaknya di cigo. Dan kalau agak sebab jadi cigo dan lambat engkau cigo temporary pelabak kau sebab.
2: Okay. Ya. Boleh kau bantu sebab banyak banyak di cigo temporary Neil.
1: Di kalak kan?
2: Aku umpu ada kalak. Bala kabahan ko
1: yeah.
2: Mayuh kena di cigu temporary
1: ganti orang ke cuti.
2: Ganti cuti
1: peranai.
2: Ya, nyak lah selalu ya.
1: Nyak main kemintanya deh ngagai upis pelajar. Udah nyak tadi isi form lah. Tapi aku kalah ngisi form ke bala dia kan. Ngagai upis pelajar ke bala ya ke dia tu bada usip ngawak lah. Kita udah ngisi form buat upis pelajar. Isilah nama-nama ni subjek kita sedak ya kamu dah ke berkini ke ngisinya lah. Okey, nak tu aja dua pagi way kita ke pagi tu Ken.
2: Ya. Yeah. Terima kasih ya kita ikut si komen cerita kita tentang nama kangau bak sekolah apa gitu. Bisa nama kangau di sekolah ni?
1: Aku pernah nemu nama ga orang kangau ku sebab Pak nah.
2: Pak
1: PAK.
2: Oh. Pak.
1: Oh.
2: Cik dai.
1: Nada. Oh. Tepak aja.
2: Pak aja.
1: Gede lah.
2: Ha?
1: Gede bisa.
2: Aku nadai. Tang oh, balang kaban Melayu ku suka. Tidak enak ngau ku Herol. Sedang ngau ku Khairul.
1: Khairul.
2: Khairul.
1: Oh.
2: Khairul. Sini kau Khairul.
1: Kan sesama kini nah.
2: Kan sama-sama bunyi ya.
1: Okay, terima kasih semua. Lagu kepenuhi kita sekali itu. Everybody and James. Buah hati
2: dirampas ular.

Pagi berdua, pagi-pagi hari dua hari tu, hari kemisi. Kita kebaru celak kini pagi tu. Maya cuti tu. Sigi lebau dah ni tu moon ya.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencarian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri, kemajuan teknologi dan jati diri budaya perlu dikembling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan film mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan, tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata, kata kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Kadang-kadang di sini ada yang kata, walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidaan-bidaan yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu adalah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari dua tu boleh lah 20 kilo. Itu lah tutup sikit lah.
5: Tergogak sikit lah sebab ikan duduk dalam kayu. Kita tak boleh ambil ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu kita nak terbuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh mudah kita ambil sebab dia tak ada opiak. Tak ada banyak lah. Terapia limit dah 5 kilo je lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang mengubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. João Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlumbaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlumbaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bonsan.
1: YFM 1971 Wedita Megahertz.
0: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Apu, para ayah kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
2: Lapa di sangau? Nyau sam tambah ku ngucap. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
0: Kai minun. Berhenti jam dia tu pukul 9.
3: Senam namai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nakak penglama. Tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tu lagi nganti senam.
2: Nama tu sah. Dinga aja radio YFMI ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
3: Hai deh. Hau, datuk aku dengar radio YFM. Ngena cuma bincang aku tau.
4: Segmen rentak 912. Berindang kita ngau lagu-lagu serta natai ke mayu macam demo rentak 912 YFM.

Ya, peningan bangi war 13 min lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi. Ngagai semua bala peningan kita. Udah dah ni, wai. Ya, terima kasih ngagai kabar aku, Daniel Stephen. Ngau mega Ken Michael. Kau udah mulai kita 3 jam bawa pengurat pagi. Semua pagi seluruh yang merindang kita serta berkongsi sekedar info ngau bala peningan kita. Datai bagi intial aku dekat melindang serta magak berkongsi sekedar berita ngobala kita lagi ya. Lalu kelimpah ringat lagi barang maya hari dia tahu dia kita dekat ninga jakok ke dekat dipansut ke Menteri Besar Menua Malaysia berserimai ngau nyambut Maulidul Rasul renggat kebangsaan ya. Barang maya hari dia tok peninggal. Lepiak megah aku dekat melindang kita ngau lagu-lagu kau dah dirintai kaku tadi. Jadi pukul 10 lagi ninggal lagu-lagu pupu bangsa kita kau dah disedia ke Melda Johnny ya. Lalu pukul 12 lagi kita dekat mendiang ke berita hari YFM berkenyak ketusun program ke diungkup ngagai kita sarito hari 25 hari bulan 8 2026 lagu ke terubah kena aku merindang kita bawa Y 912 titik lagu lama hari Zamri Amira tertentu wala pelinga kita ke rindu Zamri Amira rindu ke lagu tu.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya berkongsi berita ngau bala peninga kita eh. Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ia bisa madah ke pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching. Kena 16.9 tik dekat data itu berpangai bak gaya hari ngau gaya sebun asap. Yang diperintah negeri dekat terus matau sebedau mutus sekali ke pengeraminya dekat di terus kena. Jadi perintah menteri sebedau itu udah ngagak pemutus. Ngelanjar ke pengerami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu tik dekat latai. Jadi pemutus tik digagak dikena nyilih ke risiko penangguh pengerai kelimpah ngemerat ke penglikun mensia mayuh ya. Antara pengerami ke dilanjar ke yang nyak pengerami ngintu hari kebangsaan rengat negeri ngau program Sarawak Ku Sayang. Ya, menilang kita dengan lagu Gwen. Sanggup aku akan dipinta peninggal kita ke pagi tu, Robina ya. Selamat pagi, Robina.

0: Bangsa Ngau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayang ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Gek sekolah sejalan kami bawa 9.12 ke pagi tu munyi kaku kita beramaya dekat ninga ke jakuk ke Lipansut Menteri Besar Menua Malaysia ya berserimai ngau nyambut hari Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Yang hari kita ke baru muka radio jam ke dia tu, terima kasih ya Milen YFM station ke meninang kita ke bagi kita ke benung hirup ke pagi tu. Pihak enggak kita kena mendiang ke kami dalam kereta pengangkut. Lepas semua pagi tadi lebu aku nurun dengan agawa. Jadi aku medak Mayu Ahmad kereta ya. Nyangkanya dekat milah king kita kini. Ngau gaya hari ke bersembuhan tau. Anda berbaik ke anda miat tau ke orang tua. Aku lebih agak tidak kampus. Tau ngurukak pengerai ya. Menua kita agik bersebun. Ya kita agik berperindah sementara kita ngantik. Jakob ke depan suat menteri besar kita lagi ya.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Ya, nyata deh lagu ke di bayi Jospin Juri ya, Nuansiko. Tau bekawa dengan merek darah peninga, pengawak merek darah patut dikemeran kena nentu kestut darah bak tabun darah meruang cukup. Pihak kuasa Pihak Menteri Dagang Temuai, Datuk Sebastian Ting Kiu Yu, madah ke bantu orang ke merek darahnya, merek, tau merek, etik ke cukup besar, ngagai orang ke berguna ke darah. Jadi, sitek pek darah boleh mantau nyelamat ke nyawa. Orang ke berguna ke ya. Tiganya, ia minta semua orang terus nyukuang ngoman sayang pengawak merek darah ya. Nyak tadi berkawal ngau pengawak merek darah.

kita enti akumadah kita oleh menang emas tulian engkau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkah dijual engkau rega RM3 aja. Ngasuh pada sagi ianya bat tiap iti book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu book anamit fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibut jimat besar engkau kita deka mai pulai emas.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ya, kita teruskah menang kita ngau lagu-lagu ya. Sementara kita ganti Jakob ke depan Menteri Besar Menua Malaysia. Bismillah ngau hari nyambut Mali 200 hari tau ya.

0: Ya, dia tahu kami mai kita mendiang ke Jakob ke depan surat Menteri Besar Menua Malaysia berselima dengan hari nyambut Maulid Rasul peringkat kebangsaan.
1: Zahirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa usallimu ala rasulihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Susah Negara, Ketua Pegara Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya bersama Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memaknainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cabisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdurrahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekarang hidup sekarang berdiri kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun dengan narasi yang meteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun, yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Aduh, Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community, dan strivingnya itu itqan fil amal, atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran. Tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battuta, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia. Itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri. Kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga. Sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka Seri Paduka Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan ya, Jakim khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Why? Seberai. WAI.
3: Nyak baru ngam.
2: Kan?
3: WAI.

0: menanda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun atau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya tepangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya tepangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, lagi berkongsi sekedar berita ngau bala peninga. Kalai Suruhan Jaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Tahu ke dikumai kita SPS? Udah nerima lebih sejuta itik peminta ngisik penguat puang nintian tahun di Serata Malaysia. Lalu lebih hari 114,000 peminta nyak diterima hari Sarawak bak tahun si itik tu kemari ya.

ke minta ngawak puang kalau 114 ribu hari menua kita ya. Lalu Nicah ke penang ke di konsert Chairman SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus bisa madah ke tok ngayan ke peminta nyak bisa nambah nintian tahun. Asyik hari program nurun ngabas tip merik penerang ke sili agi ngagai calon berkawa peluang serta proses dengan baik kawak ya. Ya, 17 minit lepas pukul 10 pagi agak merindah.

0: Kurang kegula bapak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula. Dauka susu pekan manis, bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula, dauka susu pekan manis, mayan mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak air hirup. Tin, kutak, dauka butul.
0: Kurang kemanis, bapak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucum doan. Pesan tu, RYFM.
4: Ya, nulis ke Y912 yang setiap lagu kena minta peningat kita ya. Selamat pagi dengan Elis Gilang yang kena minta lagu Red Butai Urang.

Ya, hanya tadi ya, lagu ke Bisit Pinta Peningan kita eh. Jadi kami ke kita nemu bala peningan kita ke pagi tu. Dia UPS Kereta Darat JPJ Sarawak sedia minta nambah ke kota program bantu lesen driver kelas B2. Nitiah ke penerang ke depan sud director JPJ Sarawak Norizan Jili bismadah ke tu dikena nentu ke programnya oleh merek penguntung ngagai masih mayu ah. Tajak pihak ya bismadah ke peminta nambah ke kota dekat di perjalanan tek semua penyampau peminta ngelui dari kota ke udah ditetap ke. Amerika kita nemu 32,455 itik lesen kelas B2. Udah dikeluarkan dengan kasidak ke masuk program. Bantu lesen driver kelas B2 ke diatur peliman Santubong di Kucing Empat Lama Tukuda. Penyampaunya ke bagi timpuh hari tahun 2024 nyentuk ngakai 21 2008 tu tadi ya.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentur ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Jadi tu peningat mayuah kita di asuh berjaga-jaga tau ke ngenduah bak ndua ke patut entik nyema. Entik nyema hari hujan batu kena nyeleh ke kita hari bakal ya. Tiap ko lalau hari direktor bak upis meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim ada ke hujan batu merak tau benar merusak kereta tengkira nanti semua leka hujan batu yang berbesai. Lalu ke Pansi UPS Meteorologi Sarawak ngena gemar radar kandang menuanya ditemu bisik muari ke beribut berkilat yang ditetapkan nak bersai tajapan hari tetap bisik hujan batu. Memang ke hujan batunya ianya perkara kejaran nyadi ke berpun hari arus angin timai angin hangat ngau mbak nikik ke atas. Berindik ngenyak mensia mayu udah ada lalau ngejakuk. Ngasuh kita berjaga-jaga maya hari ke nak manah.

Kita hong hari Luan Julau ya. Selamat pagi Luan Julau. Lagu kada beri nama pelakon dari Heli. Jadi tu berkawal dengan kes orang sakit denggi di selatan Malaysia. Udah majak ngirau katai. Pengudah 58,079 itik kes bisik direkod nyentuh ke minggu epidemiologi ke-32 dalam tahun tu ya. Penyampau tu nambah 56.2% untuk dibanding ke ngal timpuh ke sebakar tahun sitik tu kemari. Kalau penyakitnya diriportkan aban kenyawa 55 ikut orang. Jadi di Sarawak nyentuh ke 15,008 petadik, kes penyakitnya bisik nambah 33%. Ijah ke pernah diupaya Menteri Pengerai madah ke hari tindak menuku antara hujan dengan hari kangat menujuang ke nyamuk Aedes mudah agik bertelau. Jadi kita mensiamai memegak udah dipinta ngelimpang ke diri dalam penglama ambil nadai 10 minit nintai minggu alai melesa serta munas ke utai ke tau dua nyamuk Aedes bertelau.

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh dito deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuh kari. Namanya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karena tu, balat nar ngelatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam, tau kebuai tin serta butul tidak diguna, kami kena alai nyamuk berteluk. Jaga, pembersih alai genturung peniau, nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu, Ali YFM.

Ya, Jaco rasa lagu ke diberi nama Bini Ayak. Ujung ke jam kita 6 minit lepas pukul 10 pagi. Agak sekolah sejalan kami bawa wai 9.12 ke pagi tu. Jadi tu peningan Mayu WAK Festival 2026. Dasar baru ngangkat ke menua Kuching ngadi palan ke di tempat pengawak seni budaya ngau pendiau penghidup di Sarawak. Bak pengalaminya dekat dia tu ketimpuah 31 hari. Belabuah satu ngagai 31 hari bulan 10 atau ilak ya. Jadi pengalami tu dia tu nintian tahun dekat mandang ke 83 itik pengawak serta 440 itik ke dia tu nintian hari ke dia tu 49 pengatur kolaborator abak 62 bengkah nul di Kuching yang kau 14 bengkah itik pemandang seni music budaya komedi teater pemakai filem lumak ngau penglantang. Lambat kenyang megak eh. Penatai bala temuan lebuah maya bulan 10 atau ya uli yang angkat ke ekonomi bak industri hotel pemakai pengangkut kraft penglandiak jari ngau pengawak dagang. Jadi Dato' Sri Adu Karim ada ke pengalami tu megak dekat dia tu di Sibu ngau Miri mandang ke pengalaminya ke duluk berengkah dia tu di Kuching subak dia tu udah majak ngermai di Sarawak.

harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulian engkau semina meli City Book nang amat with Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual engkau rega RM3 aja ngasuh pada sagi ianya batiap iti Book ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 kret data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Book anamit fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibut jimat besar engkau kita deka mai pulai emas.

Ya, nyak tadi dengan mai wah lagu kena menang kita. Jadi kita tahu kita ninga ke cerita tuai ku menang kita ngadui te lagu.

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, nganemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku teh. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Betunuh ku teh di tu. Ah, mau di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ke utai seneka hati.
1: Huh?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahan tu. Nyatuk cang aku ambil nuan teh nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia dengan aku.
0: Oh ngai aku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apu nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemauk tu jempat digar jempat puji dengan wak aikin jempat
0: pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nua kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Ya, peningat mayu ha. Udah lagu Western Nungkwe kita dekat ninga ke cerita tu ai. Jadi pukul 12 dekat mendiang ke berita hari YFM.

Terubah tu dulu merik tabik basah lagi peningah. Selamat kita bertemu baru dalam program tu ba tusun ke 36. Nyalai bakal selama mega ba hari ngo jam ti sama me tu aku datang baru ke studio merinam peningah kunci ke sekedar hari jeta tu tuai kita iban. Minggu dulu nya kemari ba tusun ke 35 dia aku dah kunci ke ngo peningah jeta siku tuai iban sekarang. Kemana nama keduk ke Sumba Langindang. Dia tanya kemari dia lengkap kaku bersenentang rumah sila keduk Langindang tialah diserang bala dari perintah Raja Bruk kena 24 di bulan 4 tahun 1879 di dibatak rekaya nanang. Dalam program sekali tu aku lagi nampung cerita keduk Langindang tu kujung kaki udah rumah panjai di nengah bunuh nyalah. Keduk lalu mai bala manuk sabuang ya niri ke kota lalu nan di tujung Bukit Setulak. Bukit Setulak tu bentara ulu sekarang ke ulu Kenawit. Bala tuai manuk sabuang ya ti pugu berani ti agi uliah dikingat ke orang ketuai nyempulang keduk Langindang niri ke kota di Bukit Setulaknya asiku bernama Ucing ke berjuluak ke Sulai Tandang. Udahnya Aming ke Mensubar Hijau Kemelang. Ketiganya Sigat dari Tanjung di Sekerang dan kenya Basiak ke Bergelar Tengkujuh Darah dari Nanga Tanyit. Kelimanya Dunggau dari Nanga Murad. Ngau keenamnya Busut dari Teban Sekerang. Aninga berita keduk Langindangnya ti udah niri ke kota di Bukit Setulak. Dia Tuan Maxwell sekali lagi dalam tahun 1881 ngasuh orang kaya macam nanang minggat apa runai culo tarang kem sebuah tarang ngau jabu apa umpiang mata bala nyerang bala keduk Langindang bawa Bukit Setulaknya. Dalam serangnya keduk Langindang gak lah udah tialah di Bukit Setulaknya. Langindang ngau bala ya lalu nunduk ke perintah jadi dikena nanggam jakuk semayanya. Jakuk ya ti baduk dekat baduk ngagak pengacau serta ndak melanggar undang-undang perintah Raja Bruk. Dia perintah minta keduknya Langindang tu berjamin ke 10 gigi tajau tang lebuh ti berbayak berpancak babinya keduk Langindang ngai nyok ke tajau 10 gigi nya di Semanggang tang ya rekat nyok kenya di Sibu udah bekau ti berbayak di Bukit Setulaknya. Sekedar dari Baloya pulai ke Sekerang lalu kebukainya nitiah ke Keduk Langindang pindah ke Kenawit. Ya ngai dia di Sekerang laban ku ya yang ngai medak mua sekedar dari bala pemesai orang putih tegawak bak kubu Elis di Semanggang kebagi Tuan Residen Maxwell. Di Kenawit keterubah Langindang mai Baloya berumah di Nanga Tebalung angkat darinya sidak berumah di Nanga Kesit dalam Tabai. Beberapa tahun sudah sidak tidiau dia harinya Langindang mata bala ya pindah kili kaki lalu diau di bawang asan Sibu. Lebuhnya sekedar hari bala keduk Langindangnya bisi nyerah diri lalu pindah ke Julau. Jadi kena ku siku tuai bangsa kayan di Jelaluang Tubau diulu kemana hanya ex tua rumah Tubau Madang. Madah ke keduk Langindang tu menyak bisi berbini induk kayan ke bernama Luang. Kena ku cerita Luangnya induk kayan ti ditangkap Langindang buat Siti Serang. Jadi laban Luangnya bengat baji amat gamal. Nyalai ndak diambil keduk Langindang ke jauh ya tang diambil ya ke bini. Luangnya peturun serak ke enam marin kayan kenyah. Ti bernama Laki Dian. Reti marin tu ianya apa kelas o aristokrat tau ke peturun Raja Kayan Kenyah. Nya arti ke cekuk marin ti dikena ditau. Jadi dalam tusi cerita tuai bangsa Kayan Kayan Myth and Legend Laki Dian nya anak mit ti disimpan petara ianya ko sebut ko Inggerisnya deity dalam buah rian. Buah riannya ada buai petara ngagai batang kayan di Kelimantan din lalu taban kai anyut ngili ke batang kayan
nyau kelama udah nyau dia buah riannya lalu ditemu siku tuai kayan ke nama laki bang buah riannya lalu dibaik laki ban pulai ke rumah. Datai di rumah gagau meh bini laki bangnya leban gaget dekat makai buah riannya lalu dibuka bini ya lepas udah dibuka dia dia bini laki bangnya tak terkenyit terpedak ke tak nak memiat dalam buah riannya. Anak mietnya lelaki lalu sigat na gamal. Anak mietnya lalu digagak ke laki bang sedua bini ya bernama laki Dian. Dalam jaku kayan erti laki Diannya anak buah Rian. Kedua beli nama ya Anyang Tulang. Jadi kita ingat dalam cerita Tua Iban kita megak bisik cerita ngau tusut kerikumbai teluk awur. Kalau itu bukannya ke cerita tu. Lepas laki Dian tahu ke Anyang Tulangnya nyau besar. Ia berbini jadi kehidup bernama Asung Wei. Kena ku dalam tusi cerita tuai kayan. Kayan myth and legends. Asung Wei tu maka induk ti diturun kari langit. Lalu ditemu orang dalam madang rutan. Asung Wei tu diturun kari langit. Awak kenyadi ke bini laki Dian. Dia disebut orang Anyang Tulang. Laki Dian tu keliak maren bangsa kayan di Belama Belinsar berberita tempat nama ia menggak disumpah hantu tau serang sampai ke tujuh peturun. Lepas aku ti nanya tau ke mansiak cerita tu ngagai siku Ari Bakiah aku mesti Henry Yanyi Ajang di sama gawak berupis Majlis Adat Setiadat Sarawak Jabatan Ketua Menteri Seksyen Orang Ulu. Dia yang madah ke ngagi aku dalam tusi cerita tuai raban masa kayan kenyah tau ke kayan kenyah Miss Legend amat bisi berkenyah lalu ia mpu mega nang siku hari peturun maren kayan dini nun detu tuyang ku ngarap ku tuan jam ke detu nya bisi ningau aku nusi cerita tu tidak padah kenuan ngagi aku dalam tahun 2009 subuh. Nyalai ditu aku ngari ke upis Majlis Adat Setiadat Sarawak Jabatan Ketua Menteri meri besai terima kasih ngagi nuan tu yang nyanya Mr. Henry Ajang. Jadi inti nitiah kari tu si cerita tu gani sawah besi di bawah asalnya serak tubuh ketujuh atau ke seven generations turun dari keduk lang indang sedua bini yang longnya. Hari cerita tu mega kita nemu kelimpah hari nurun ke sekedar kayan laki Dian tau ke Anyang Tulang tu mega bisi nurun ke sekedar Iban hari turun ya long ti belaki jadi ke keduk langindangnya tadi keduk langindang atau aki sila gani sawah besi ya ke bensumbar sekaki nak rari setempap nak rarat tu nyata apa sila kamat. Keduk langindang tu aki menyikuda sebuah tadi aki gani sawah besi seduai lintuang muari laban pawak inai gani sawah besinya nak keduk langindang. Kedua ulang indang, para tuai di bawah san, lebih sedap ke diau di bawah san, di Sibu. Udah mati kedua ulang indang, dia ucuk ya ke bernama gani sawah besi, ke bensumbar sawah besi, sekaki indak rari, setempat indak rarat, tu tadi. Lalu, diciri perintah Raja Charles Brooke, nyadi pengulu, ya nyadi pengulu, megaiban di bawah san, hari tahun 1930 ngagai tahun 1950. Puluh gani itu tuai ti berani serta terbilang kebal. Nyalai yo dikarap kerajo jadi tuai kayau lebuh ngayau kayan di ulu Batarjang. Puluh gani so besi itu apai pengulu ringuh di bongasan ngau pengulu berinau di Durian Sibu. Puluh gani so besi itu parai tuai di bongasan dalam tahun 1959. Mayuh orang percaya ke niang puluh gani tu besi tu menyok mati jadi nabau. Pengarapnya nyata udah ia mati orang bisi medak nabau lantar buat jelatung pengkalan sedok. Lebuh ti digambar dia gambar nabaunya ndak nyadi tau kenadai masuk gambar. Berita tu tau dipedak kita dalam book The Encyclopedia of Iban Studies bahawa orang gani
JB/BS ba limpir 1417. Ti dikeluar ke tunjugah ponisian. Bisi ditulis menyitu. Akuat ya. The image could not be taken. A photo does not exist. Nyoko dalam dalam sikopedianya. Ti madah ke gambar na baunya ndak masuk ba gambar. Gambar na baunya tadi kebuahnya pihak kena ku penemu orang ke ngau pengarap orang ketua leban gani so besinya mensia ti kebal lebih lagi hidup suba. Tajau pun kedua langin dang berberita dalam cerita lama Iban, tak Iban history. Ketegal ya tiangkat ngelaban Raja Brook tang nanti dibanding ke ngau rentap pengerian ngau pengelihat hati ya baru hari ini rentap kebuah pihak leban sebedau langin dang tu angkat ngelaban perintah. Ia dulu taluak lalu nyukung raja-raja yang laban rentap. Sampai ke Sadu Allah kena 28 di bulan Oktober tahun 1861. Tak rentap nadai kalak nunduak. Kelimpah hari kedua ulang indang, bisa siku lagi tuai. Sekarang ti terbilang dalam tusi cerita lama Iban. Yang tuai ti tampak dikumbai orang jabu apa umpiang. Lepas cerita ti tusi dituk keliak, sidak dia bangat. Ianya nur tiba antara batang sekerang atau batang seribas. Tanya jabu apa umpiang tu ukai tuai ti istanah ngau perintah Raja Brook. Tanya dikarap ketuan besar Captain Brook. Sedua menjadi ya tuan muda Charles Brook. Menjadi keseruan ti ngasuh. Sidar kaya nanang menjadi ti nan di Bukit Sadua nundua. Sebedau bala sedadu Raja nyerang lalu ngalah ke Kota Rentap kena 28/10 tahun 1861. Jabu apa umpiang tu mega siku hari tuai ti desuh Raja Charles Brook yang raja ti kedua mata kayau ngalah ke keduk langindang ngau balaya ti nan di lanjak dalam tahun 1881 ngau di Bukit Setula tahun 1886 pakai ti udah ditusi aku dulu hari tu tadi. Sekedar tuai-tuai Iban ti terbilang berberita jelai nama dulu keliak. Suah berduduk hari mimpi. Sidak ya. Bekanya mega jabu apa umpiang tu keliak. Lepas ya baru ngangkat ke diri bujang. Dia ya bisi mimpi. Ya bermimpi asai ke merau. Mudiak sepatang sungai. Nyau kelama ya ti udah merau. Dia ya lalu asai ke datai buat siti lubuak ti besai ya mat. Jadi numpu ngagai lubuaknya. Pedak ya bisi beberapa itik nangau batang sungai. Air tiba tiap-tiap itik nangau batang sungainya. Bisinya biru, merah, kuning, ciru ngau curok bukai. Jabu lama ngenuang berundiang ke bagi nangau batang sungai ti dekat di pudiak ya. Nyau kelejau ya ti berundiang. Dia ya lalu mudiak nangau sungai air ti bercurok kuning. Kemuas ya ti udah berkayu lah. Ya lalu mansak pengkalan rumah panjai orang. Mesti di pedak yang mandi buat pendaiknya. Siku apa tuai orang. Apa tuai orangnya. Lalu ngasuh jabu niki ke rumah. Nengok apa tuai orangnya. Tinggal suya niki ke rumah. Jabu pun lalu nyangkai ke perahu ya. Udahnya nanjang ke perahu ya. Dia ya lalu niki nyerta apa tuai orangnya ke rumah. Datai di rumah. Orang timpur wai tiba pelat tangga. Lalu ngasuh ya duduk. Tak ya madah ke diri. Ndak duduk. Laban. Ia dekat ngagai rumah orang geluang. Tu ukai rumah orang geluang. Talin siang kuning. Pihak deh ku padah orangnya. Ningga padah orangnya. Jabu lalu berasa itu sahti. Laban nemu diri. Udah salah rumah orang ditiki. Benuh ya ti berundiang ke penyelap diri. Dia pansut induk siku hari bilia. Lalu maik ya tamak. Nyalai jabu pun lalu nitiah ke induknya tamak ke bilia. Laban jam ti diungkup ke alai ngeluar ke program tu udah habis. Nyala cerita tu diketak aku nakanya. Nama penghujung ya udah ya ti nitah kindungnya tambah ke bilia. Ceritanya tau ditemu kita minggu tindakan ketu. Aku dekat datai baru dalam program tu. Lampung cerita tu kujung kaki. Batu suan ke 37. Bahari ngejam ti sama minggu dudinya nilau. Nalai nanti kita itu bertemu baru. Di tu aku beri selamat sejarah. Nanti peningat. Muka aku.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, pendengar Maya, pukul 12 lagi kita dekat mendiang ke berita dari YFM. Nangkat tu ajak aku pukulan kita bawa Y9-12. Jadi pukul 12 lebih kita dekat mengelai dengan program kami hari Bincu Lu FM.

Selamat tengah hari, Dato' kami nabur ke berita tengah hari, hari 2, 25 hari bulan 8, 2026. Upis Kerja Raya JKR Sarawak, Diatuk Bempu Tanggung Pengawak, ngagai 7,102 projek, ia kebungkus lebih 81 bilion ringgit. Sapit Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Zugambas, marah ke projeknya dipejalai ke ngenagia belanja di Perintah Sarawak, Gau Perintah Besai. Ia kalai 3,670 projeknya ditetap keudah tembuk gagak, lalu 1,265 projek kebukainya agi benung digagak. Ia mengangansa JKR Sarawak nak uliah berunding ke projek Kelawun Berengkah. Dalam pos rasmi JKR Sarawak, ia madah ke gempuang kerjasama antara orang kegawak baupis dengan agensi Ti Bekawul patut digagak rat kagi. Gambik ke penanggul oleh diputar ke ngau jampat serta meri hasil. Dato' Ahmad Douglas Zugah, mansuit kerja kutuk, bab majlis apresiasi JKR Sarawak 2026 di Kuching. Bapak pengeram itu, 229 ikut orang bisi nerima anugerah perkhidmatan cemerlang ke tahun 2025. Sama bisi nerima tanda basah bapak pengeram itu, ianya 68 ikut orang ia keudah pincin gau sidak ti nyau kak pincin. Kontijen Sarawak nembuk ke pekit lumbak ngau main Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 bak penuduk ti keempat. Pengudah sidak ke ngumpul 41 itik midul mas, 40 pirak ngau 62 kerajuk tau ke boleh 143 itik midul. Selangor jadi champion bak Sukma ke sekali tu, udah sidak ke boleh 101 itik midul mas, ditangkan ke wilayah persekutuan bak penuduk lumur 2, ngau Terengganu bak penuduk lumur 3. Sukma Selangor diatur 10 hari, kenyauri 15, nyentuk ke 24 hari bulan 8, serta dipasuk lebih 12,000 ikut atlet ngau pemesai, kelimpah hari ke ngatur 37 bangsa lumbak ngau main. Nangkan ke Selangor, pengerami lumbak ngau mainnya ke diatur 2 tahun sekali, dekat diatur di Kelantan dalam tahun 2028 nyin ila. Muzium Ayuh sudah dikingat ngau jakuk tinggal suas tidak berjimat dari risiko penuh sehangus ketika lari ke bedung kemarau serta angat jam ke dia tu. Sapit Menteri Pemansang Induk ngau Dembiak Mit Sarawak, Dato' Rozi Yunus, madah ke talikaran jalai guna dapur ngau pengawak Nunu Megak Patut diperhatika. Ia madah kari tik ngatur angat ngujung ke api budah agi kak nyerarai, lalu tau ngangus ke rumah. Dato' Rozi megak merangsang tiap pintu rumah sama nyedia ke perengkap pengelara api, nyadi kecara kena madam ke api kemin, kelebih hagi buat dapur. Dato' Rozi, mansut kerja kutuk, udah kenemuai ngabas siku orang ketasah laban penuh sangus Padi Tasim 87 tahun, buat kampung Masjid Tiris di Bekenu. Buat penusah kenyadi, bedau lama ke udah, rumah yang diriput habis angus lalu api megak nyurarai dengan rumah anak yang kesama berimbai dia. Tajak pihak mansa ngau ucuknya selamat, laban kenadai di rumah maya penusahnya kenyadi. Hujan bangat bas kedan dua di Sarawak lemai kemari bedau cukup dikena ngurang ke sebuah nasab. Nekah pukul 8 pagi tadi, 5 kandang menua mengkang rekod indeks pengamah angin tau ke IPU kena manah ke pengerai. Serian merekod ke IPU ke pemandu balat ianya 180, ditangkan ke Seriaman 167, Kuching 165, Samarahan 158, Ngau Serikai 152. Kelimpah harinya Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang Ngau Lawas sama merekod ke IPU ke Jelan. Mansia Mayuh megau dah dilalau ngau jakuk tinggal suas tidak ngurang ke pengawak bak luar serta berkena ke sengkabung idu ngau nyawa nanti nak ulih nda kelebih lagi nanti hari majak balat bersebun. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari itu, beritanya tadi ditusud Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, pendengar yo, kita mulai ngap program kami hari di Tilu FM bawa.
1: Nela tengah hari, YFM Bintulu.

Ya, dulu meri selamat tengah hari ngagai kita peningan anak ngira dininur kita ke tengah hari tu. Tentu ya bakal selamat nanti hari ya dua datai ba idar kami. YFM bintulu merinang kita ba awak ngela tengah hari. Sarito 25/8 tahun 2026 lalu kita begulai ngaku Flora Libat.

Eh, hanya lagu keterubah kita ini kena mungkal awak ngelah tengah hari sari tok peningah. Okey, sini lagu hari Lucy M, lagu ke diberi nama Tulang Besi Urat Dawai. Mic jam kita yang agai pukul ni macam ketua tadi ni pukul 12.14 minit tengah hari. Sekali lagi beri selamat tengah hari, selamat bulan dengan kami nyentuk pengujung ngelah tengah hari kita sari tok peningah. Lalu sari tok pen hari besai hari diau berserimpai dengan Maulidur Rasul ya. Tebal lagi bala kita tu tadi nak gawak sari tau. Menyikah kula bersari tau hari besar ni. Lalu ngagai ke gawaknya. Nak ngira hari besar ke? Nak hari besar ke? Engkanya bisik gawak kini sari tau. Selamat ngerja pengawak ngagai kita. Ransi yang kaget mati kita yang ngerja pengawak ni. Tajak pun hari besar sari tau. Okey, jadi tusun program kita peningan ada berubah. Jadi pukul 12.30 tu lagi nu aku dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari bakal selama megak kita dekat mendiang ke program nemu kita bugulai ngau pengeluar program Ruat Ampung ya. Udahnya pukul 1 ngali hari bisik program temuai YFM Bintulu. Udahnya pukul 2 ngali hari bakal selama megak bisik program Kini Kitai Sarito bugulai ngau pengeluar program Sharon Ludan serta setengah jam ke penudi ngala tengah hari kitai lagi peningah pukul 2.30 ngali hari dua aku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita laban Sarito hari besai mayuh kita ke diau tentu bisik dekat ngenatai ke pesan rindu hati atau kenatai ke pesan rindu hati kita ba hari 2 hari tu ngagai Facebook kami tau ke mega TikTok kami Bintul FM. Lalu pukul 3 temuk meh ngelah tengah hari kita hari YFM Bintulu serta dekat di tampung sida tau ke bala pengeluar program hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Kayaknya tu suna program kita sari tok peninga munyi kaku nak dai berubah pihak mega ngarap ke pengrinok kita pun nak berubah ne kelebih lagi bugulai ngau kami ba awak ngelah tengah hari. Okey, terus berinang kita ngau lagu kedua kita ke sekali tok peninga lagu kedua beri nama Sama Nak Betah.

Ianya Siti lagu Wari Linda, lagu ke diberi nama Kawa Ati Tua ya. Kelebih lagi kena merenang kita bawa ngelah tengah hari kita ya, sari tau peningah. Jadi di Bintulu kelebih lagi tengah hari tu mambam serta pagi tadi bisik hujan kami di Bintulu tang nak lama peningan lah. Kini nak pergi hari endur kita ke Bukai. Taman kita pun sama nemu. Bak jam ke dia tu. Beberapa minggu tu menua kita ke dituntung sebun asap ya. Tentu ke kita tu tadi entik nadaya ke buah ke berat anang keluari rumah mana pansu atau ke anang ngereja pengawak di rumah tang entik nak uliah di seliah ke peninga kita tahu tahu ke sigit dia suah yang ngena sengkabung hidung ngau mulut ya lebuh ngereja pengawak bak luar rumah. Pia mega kita di lalau tak ke ditangkan ngirup air amat ke cukup ya anang kurang hari 8 gelas tak ke 2 liter sehari. Ya, serta sama nyaga pengerai sama nyaga penglikun mega maya ke bersebun tak ke sebun asap jam ke dia tu. Kaku nanti kita di luarnya tadi kena me sengkabung hidung ngau nyawa ianya sengkabung hidung ya ke bangsa N95 ya laban sengkabung hidung N95 atau peninga bangsa sengkabung hidung ngau nyawa ya ke diako ya tau ke uliah menyekurangan napis angin ya ke kamah ya hari ke terus masuk ngagai hidung ngau nyawa kita hanya sengkabung hidung ngau nyawa ya ke engkeman atau ke ya ke tau di kena kita nyebut berkawa ngau sebun tok peninga dia Bintulu nakak pukul 12 tok tadi peninga dia tikas pembersih angin tau ke API di bagi menua kami Bintulu bak jelan ya pembersih ianya 93 API ya nyak nakak pukul 12 tengah hari tok tadi. Kayaknya sebengkah info tau ke berita dikongsi kaku ngau bala kita ke begulai ngau kami bawa ngelah tengah hari kita sari tau peninga hanya di udah lagu Nuan Meruan Diati dia aku dika ngenatai ke pesan berat ya ke bisik diterima ke tengah hari tau.

Ok, jadi bak jam kita ke dia tok peningan do aku dekat ngenatai ke pesan berat ya. Pesan berat kelebih lagi kena sari tok ya 25/8 tahun 2026. Jadi keterubah tok pesan pemati ya. Jadi pesan tok datang dari Davis Romoles anak Peter ngari ke sidak ya sebilik madah ke apa ya sidak ya Peter anak Andar udah nadai ba spital Kulim Kedah kena 22/8 tahun 2026. Jadi niang dekat di Intu kena 27 ngau 28/8 dua malam ba rumah satu Malaysia Kapit ya. Ngaunya pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ba nanga Oyan, nanga Mujung, nanga Baliah Serikai, nanga Bawai Bintulu serta orang ke Ngelala niang Peter ya ke Ngelala Peter anak Andar ya. Peter anak Andar udah nadai kena 22/8 tahun 2026. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Sumba anak Nuyang ya ba lumo 014-9475-399 ya tau ke Gonzales ba lumo 019-239-4905 okey nya pesan pemati mada ke pemati Peter anak Andar ya Peter anak Andar. Jadi pesan kedua tok peninga pesan berantu tok. Jadi tok datai pesan tok datai dari Poni anak Bunya madah ke pengawak berantu niang Inaya ama anak Sayup ama anak Sayup tau ke dikelala ngau nama bini Bunya pengawak tok dekat diatur kena lemai 29/8 tahun 2026 hari 6 serta pagi 30/8 nganjung bungai ke Pendam ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan ba lubu jo ba sungai tenggak 4 buah rumah guntung 4 buah rumah entawa bayai ibu pakit kelasin pia mega ba batu lintang unduk paku ulu ilik sebujuk sama radau kaung sebangkoi sungai putung ngau di Marakai ya. Pia megak pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Siga di Tekalung Jalai Paip Engkeramut batu besai entulang semunjan lubuk subung nanga kesit serubah lemana kelawah kemintin ngau ya ke bukai kena uliah di sebut di tok magang ya ya ke Ngelala ama anak Sayup ama anak Sayup tau ke bini Bunya. Jadi semua dipinta datai ngagai rumah tuai rumah jati menalang asa batu lintang undup ya. Jadi nanti dekat nemu ngosiliak kita tau bertanya ngagai Poni Bunya bak lumo 012-815-3413 012-815-3413 okeynya pesan berantu berantu ama anak Sayup ya tau ke dikelala ngau nama bini Bunya ke dekat diatur penguat berantu tu dekat diatur lemai 29/8 tahun 2026.

Ya, nya Siti lagu Waria Karen Libau Meruan di Kesayau. Sapa nak orang ke di Kesayau ke kita peninga. Pelabak aku nadai lebih hari diri sebilik. Nah, okey, nya Siti tanya menyangai bala kita ke tengah hari itu. Jadi pukul 12.45 tengah hari itu lagi peninga bakal sama kita dekat bergulai dengan pengeluar program Ruth Ampung ya. Dalam program nemu kita. Dan sebenarnya mendiang ke lagu Ridoni Lang dulu. Serga.

Maya tinduk malam. Ia agik kemik. Tau ke kemik malam ko kita entar deh. Jadi ko ya lebuh tinduk ia nak sedar. Ia nyaudah kemik. Nadai pengasai ya ke kemik ya. Lalu nanti kita yang tadi bisa asai ke kemik nemu kita dah ni. Semadi mak kita yang mimpi kemik. Nak peningat. Jadi ti mimpi kemik namat. Kaya berbula. Asai ku semua kita dah kalau ngasai mimpi kemik. Lalu kemik dia punya. Jadi dia tu nak. Dia nadai pengasai ke kemik. Munyikan tadi tak. Tak kemik me ya. Dalam tinduk ya nak sedar ya lalu kemik. Nak bakal kita kebuka itu. Jadi nyentuh umur ya 20 tahun Stanley itu agik kemik malam. Nyak tik ngasuh Stanley itu malu tusah hati lalu ngujuang ke ya nyau ke tusut runding. Jadi malu tusut runding laban dia nyau berkena ke lampin lebuah ke tinduk atau ke berkena ke pampers. Tang udah ke dibaik berubat di perasa bak hospital Stanley udah boleh mutar ke penanggul ya ti kemik malam. Jadi ya dia tu nyau nadai lagi kemik malam ya. Tang baru ke. Jadi sikap ya nyau berbalik ya. Jarit ya ti suah berkena ke lampin atau ke pampers hari umur 14 tahun. Ya dia tu nyau asai ke nyadi anak mit. Arinya meh punca pengerindu Stanley nyadi anak met tu eh. Ketegal penanggul kemik malam berkena ke lampin belama nyak tik ngasuh ya nyau berbalik ulah nyadi anak met. Jadi nanti tadi ku ngenang yang tadi ngirup ngena butul tusu tinduak bak katil nak met ngena lampin pamper semua indah tu balat gik raya gik ngesitik tu nge Stanley tu. Stanley tu bisik orang buan. Bisik renguan hidup kita tu tuai. Nak ngawak ke kita intinya udah tuai umur kita ini 76. Segi patut ke bala nak ucuk icit nguan kita tang ya tu tagi regas lagi regas raya 20 lebih tahun di wan urapu. Ya bisik renguan tu peninga bernama Sandra Dias ya. Pai ancai kena. Jadi tiap hari tu dah Sandra tu dekat ngerak ya ritindu. Nusu ke Stanley ngau tusu butul nyapi Stanley makai nyandua Stanley no aku dapat nyau saya tuai disandua disandia orang ayo amat pening ngau kau berbulak tu besek daripada aku bergambar tu dah jadinya mula Stanley tang Stanley tiba perangai bakal nak miat tu sebenak berumah aja au nak bidik kita nak bakal muda ya sebelah luar di sanduan nadai jadi nanti ya berluar rumah atau ke pansut berjalai ya bakal orang bukai bakal kita itu meh normal nadai gak yang ngayan ke perangai ya anak miat ha? Perangai anak miat ya lebuah ya ke mindah nadai gak ya ketikanya bertangkin ke butul tusu semua nak gak dah. Jadi kok tu si Stanley, jadi anak miat cukup merik pengaga ngau pengelantang hati. Berasai dikerindu, dijaga ngau penuh kasih sayang. Amat gak, jadi kita yang mendak anak miat geram kita ini ya. Tang, ti aku bertemu ya nak. Nadai jalai geram, geram ke ya geram anak miat. No. Nama kenyak kok Stanley, berperangai anak miat tau jadi terapi. Kira ke ubat meh kena nyeliah kaya aritik tusut berundian ke penanggul nya ya ulah ulah ke nyelai ke ditusi ke dikunci ke kita peninga ba program nemu kita kita ke saritu nya baru keterubahnya kedua tu nya dintik tadi Stanley Totten tu rindu nya di anak mit nya di ke siku tu lain lagi ke peninga siku tu rindu nya di ukui bernama Gary Matthew laki baru nyalai dah sedap tu mayo kelaki ngumpahan pengerinduknya nyalai tu ya jadi Gary selalu angan-angan ia nyadi ukui apu udah memanah nyadi mensia kan jadi ukui pai ku kalau jadi Matthew umur ya 47 tahun nam kumai kita agi nemia ko kita nya umur aku umur Matthew tu jadi ia gawa nyadi juru teknik atau ke technician teknologi maklumat ancik pengawak meteor tu peningat ya. Jadi lebuh berumah ya dekat ngena atau ke ngerasuk ke kostium atau ke pakaian ukui artinya berbulu menyak kostium tu apus tu peningat hari

0: pintu kepala reti kostium tu deh, pakaian kepenuh em, baka dari ukoi menyebab bulu-bulu pakaiannya deh. Lalu ya minta dikangau ngena nama Buma. Buma peninga cantik ke nama tu ya, cantik tani tiah ke nama Buma tu. Laki kenal mu laki nu tahu mengenak nama Buma tu ukoi. Jadi nyak nama ya nanti ukoi kita menua tu peninga deh. Ukoi kita rumah panjai. Nadai nama badas bukannya. Ni kengkalan mejugam megamang tarieng ko bala kita rumah panjai ngangau ke ukoi tu pe kita. Okay nama deh. Laban ukoi tu diberi nama kenya laban ukoi tu ukoi pengasuh. Dia udua pengasuh nanti berumah panjainya. Engkalan juga. Okay nama ke mana? Okay nama ke tanya deh. Nanti ukoi negeri ya, sigat serta bajak nama sedap peningan. Ni ke Jiki, ni ke Beliki, ni ke Snow. Uduk manja pun negeri itu. Jadi uduk rumah panjai kita, uduk pengasuh. Nyalai nama sedap gegana sikit. Nama ukoi rumah panjai ya. Hanya dilengkap ke pasal nama ukoi. Nyum menang nama ukoi kan tadi ya. Pulai ngagai cerita Matthew ti rindu jadi ukoi itu ne. Jadi ketegal rindu. Rindu ke pemadu-madu rindu menjadi ukuai. Nanti Matthew Belanda, ia Belanda baku ukuai meh pendengar kedua pihak lengan atau ke jari jadi kaki. Kati kena neh, kati kenderang pendengar skill tu. Berkaki empat meh muntang nyebut. Jadi rindu ngagai kereta ketudah Matthew tu. Ngagai ya neh. Perengka pengangkut di mansa rumah sidak ya. Ya. Nanti ia Belanda ngakai kereta sigi ngena pakaian ukoi. Pakaian ke berbulu. Makai pemakai ukoi ngena mangkuk ukoi. Balat genya. Ahmad tau rindu mat. Itu jadi ukoi. Jadi ia megak tinduk dalam rumah ukoi. Jadi orang ribai tu peningan. Nanti nupik ukoi sedak tebal lagi. Bisi ngakak tau kenyanya ke rumah ngakai ukoi sedak. Nah. Jadi Matthew ngarap ke ia uliah belelang ngagai mayuh menua laban dekat ngasai ke hidup begulai ngau ukoi ti bekedayau to ke ukoi liar ba sebengkah menua ti dilawak ya nyak ke pengerindu pengarap angan-angan Matthew tu ya ngangan dekat belelang ngakai mayuh menua dekat ngasai ke hidup begulai ke ukoi ti bekedayau ukoi liar pai kita takut ke penyakit rabies pening angkat dia terenyau dekat dia nyungulai ukoi liar pemadu ya tu jadi Matthew mega belajar nyala dia tu salah Matthew ambil munyi salah ukoi lalu siti dah angan-angan Matthew tikaknya di ukoi ianya ia dekat ngiga ukoi no ngau ya begulai adi ukoi induk ukoi mama ya ukoi induk ke dia tu ke dik kingin ke Matthew tu ianya urangnya induk mensia induk au tang bisik pengenduk bakaya rindu dekatnya di ukoi boleh ndak kini Matthew tu ukoi induk ngau ya begulai ngau ya beridup nah hanya dia nyak ke cerita urang ke rindu nya di ukoi pengenduk rekanya lai. Jadi ke penudi itu, tu baru ia bisa kawal ngau ke orang ke Indok. Nah, bajik cara tinyelai. Jadi, mayu macam cara dikena awak ke di pedak bajik. Nah. Ukai sebenar zaman dia tu acak tang hari subak. Orang Indok keliak sigit bisik cara mereka kena bajik. Ukai buat menua kita ajak ke peningah tang bak selampur menua di dunia dan bisik cara kita ke Indok tadi dikena ngemajak ke diri ya. Jadi buat Siberia, Russia mayuh klinik tidur kuap ngadu ke pemajak sidak ngenak sitik cara ianya ngenak siput atau ke tukuyung babi jarang ke tukuyung tu yang main gitu pedih kita ni ngenak siput babi tukuyung babi nyelai namunyi nyelai dia ingat ada tang siput babi dikenak sidak ukai penekak siput babi tidur liah kita digumpul ke kita yang tadi peningal belah tisi parit tisi jalai ujung bilik ukai siput babi dikenak sidak tu diudar ari Afrika lalu kini sidak ngaunya jadi ukai ngau cara siput babinya disumai no ke diguna buat siput babinya ianya lendir siput babi ya nemu mah sebut lendir ikan kinjun ti yang ngerayap bertubuh kita yang kinjun kinjurnya ya lendir punya Hanya di ba pansiak sida lendir siput babi tu tau ngasuh mua luas. Ulih ngerai ngau jampat kulit mua tik skres-skres. Ulih mega nagang mua ritik lau kena pancar ultra ungu. Toko UV. Ah kati kenerang kita aku tak betul peningat. Eh kena pancar panas tik teriat mah pihak nyamai nyebutnya. Nyadi kelimpah nyak mega ulih muai sil kulit mua tik udah mati. Nganti ngau sil kulit mua tik baru. Amat mayu pepanah ngena lendir siput babi itu deh. Nanti agi bakal lendirnya simpan berbutul udah digaga dah dikilang digaga mana agi uliah ku ngena peningah ngunsut bermua ku tang cara sidak tu nyelai siput babinya sekali dingkah buat mua sidak bermua kita ke orang kebak menua rasa sidak kini induk ke dekat ngemacik ke diri tadi siput babinya hidup nyengala bermua dingkah ke bermua asuh ngerayak bermua pun nak aku peningah digaji juta 6 ngaim aku eh nak aku jadi bapaknya bapak Siberia rasanya lalu bapak menua New York bisik ke klinik nur ngias pemacik tu dan jadi sidak yang nak ngena siput babi tu peningat sidak ngena taik burung kukur tu sepengkah kan tang tu mana gitu sidak ngena taik burung kukur ti diberi nama Geisha Facial jadi ko sidak taik burung kukur tu bisik ngundan enzim anti jerawat nya ke uliah nagang kita yang tadi hari ke bersemua serta tau ngasuh awit muda. Awit muda ke dia. Jadi mayuh artis tu ke retis antarabangsa ti terbilang bakal Tom Cruise, Victoria Beckham ngena produk tu ngena enzim tai burung kukur tu ya. Jadi pansiak ti percalai ke induk orang menua Jepun berbajak sidak ya. Laban sidak udah ngena produk pemacik mua ari tai burung kukur beratus tahun ti udah. Nah, kita membisik ngindang kukur. Gumpul tai burung kukurnya. Barang ko kita menganggap kene rebus ke jemai. Laban itu nada de padah cara ngagak. Cara ngagak tai burung kukur je dah. Mengagak nyade ke produk mua dan produk pemacik mua. Nyalai. Peningah tu nanya peningah kino tu. Nanti dah suruh milih ni pilih kita peningah. Lendir siput babi atau tai burung kukur. Aku ngelengkak ke program nemu kita tu ngau tanyanya. Kalau temu baru mamanya bukai nemu nemu kita kita kena keluarkan inti yang hari dua. Bye bye.
1: Ya, pendengarnya kita baru dah bergulai dengan DJ Perinci yang tadi. Nemu kita, sawat kita, tanya ayahnya tadi. Ini pilih kita ngena lendir siput babi. Tau ke nama aku tadi. Tai burung kukur. Nanti aku peningal, ya dia udah nanya sawat. Aku dengan nyawat tu. Pelabak aku ngari ke kita, tau nyawat. Lepas mayuh ke komen bahawa TikTok tadi. Aku, ada yang kekak meli yang tak bisik. Break orang free, aku ngai di ya perincing haneng kiro ngai tu ne ya ne peningannya ni lengkap ke kita ceritanya tadi au jadi udah tau lagi udah mendiang ke lagu hari Hani J anang laju kita bugulai buat program temuai kita ungkup minggu tau.

0: Ya dulu mari selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari kita mai kita bulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya jadi temuai aku inya Puan Najwa Dayana Abdullah inya siku jururawat kesihatan awam ari klinik pengerai Bintulu ianya ari bahagian klinik pengerai Indai Ngau Anak ne. Jadi ngelalu ke penatai Puan Najwa nak mau berita sari tu.
1: Selamat ngali hari DJ. Berita aku mana sari tu DJ?
0: Oh ya, kabar lama tu. Sama sekolah sebab ne.
1: Sama sekolah.
0: Terkenyit meda ya datai tu pening amat lama. Saya ko berbelas tahun ne tu anak bertemu.
1: 95.
0: Ya. Pedak pengalamannya ne. Tang tu ai okey kak bercerita berkawa ngau tu ai ke sekolah sebab tu pening ne. Okey, alah bisi perkara ke dekat di kunci ke Puan Najwa ke ngali hari tu. Okey. Nama perkara ke dekat di kunci ke nuan tu.
1: Okey, keterubah ya. Aku beri terima kasih ya ngagai DJ. Laban udah meri aku peluang untuk berkunci penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakas hari tu topik ti dekat dikunci aku ianya senentang nusu ke anak ngena ai tusu indai. Aku milih topik tu dikena ngelaku ke pengawak nusu ai tusu ke anak berserimbai engkau minggu nusu ai tusu indai sedunya. Ti di intu barenggat dunia maya minggu tu keterubah bulan 8 nintian tahun. Pengawak ngintu minggu nusu ai tusu indai sedunia tu ngayan ke komitmen perintah kenang laku nyaga serta nyukung pengawak nusu ai tusu indai. Pengawak nusu ai tusu indai tu nyadi ke strategi perintah kita kena ngangkat ke status pemakai anak mit ngone miak mit sepengudah kita itu dituntun igi penyakit laban pemakai itu ia dah cukup lengkap kena mantau bala anak mit tu igi penyakit tu tadi bakal sida covid suba bakal kedetu musim influenza atau kenyak jadi status pemakai sida itu bakal nanti anak tu tadi nak cukup timbang bila ya sakit apa semua. Jadi tua mesti nyukung sida ya nusu ai tusu indai tu. Laban ai tusu tu tadi udah mayuh meri ke pengerai pulai ke pemanah tubuh sida ya sepengudah penyakit tu tadi. Ngambil ke kita nemu DJ ngobala peninga. Tema minggu nusu ai tusu sedunia tahun tu ianya kita bisa dengar sedaya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari pekukuhkan amalan yang berkesan negeri kunusi nama reti setiapnya
0: ya nama reti nama kebuah temanya diangkat buat tahun tu ne ya. Jadi nyak peninga topik tak ke ranau aku ngau Puan Najwa ke ngali hari tu berkawa ngau kira ke pemanah air tusu inai tu kelebih lagi munyiki ya bak minggu keterubah bak bulan 8 tu ianya dua kita ngelaik tau ke minggu nusu tau ke minggu nusu ait tusu indai sedunia 2026 ne yeah. Siti topik ke cukup manah tu Puan Najwa ne ngambil ke kita sama berarti menyukurang aku pun gaget hati ganinga kelebih lagi topik ke dikunci ke nuan tu kelebih lagi nama pemanah tau ke penguntung yang ngagai bala anak mit tu tadi ne yeah. Jadi tu Puan Najwa dekat nanya nuan tu kira tanya ke terubah ku ngagai nuan nama pemakai tau ke ai irup ya ke patut diberi ngagai anak miet ke baru ada atau
1: ungkup anak miet ke baru ada atau indah ya segi diperansang nusu secara eksklusif nyentuk ke anak mietnya manggai umur ya 6 bulan retinya tadi hari ya ada sampai umur itu tadi 6 bulan anak mietnya ndak tahu nerima ai bukai kelimpah hari ai tusu indah ya aja ya na ibu ditambah kita ai atau pemakai bakal ai biasa ai amat ku kita ai madu atau ai bukai tu meja de kekumai kita nyusu eksklusif. Eksklusif tu maksud ya memang ai tusu indai aja.
0: Iya, nak di nak ada campur uta bukai, nak makai uta bukai tu tadi
1: lah. Iya, nadai. Ai tusu indainya ia udah nyedia ke semua nutrien kena anek tu tadi diguna ya dalam tempo 6 bulan keterubah. Nangkan kenya itu so inai to empu sige udah bisa 88% menyuk kita ai dah.
0: Mm-hmm.
1: Nya alai anamia nya tadi ia nak berguna ke ai biasa atau ke ai tambah. Mm-hmm. Tajak pan maya riangan.
0: Oh, lah udah bisa ba ai tu so inai ni tadi nah.
1: Bakal kita tu ai dah.
0: Mm-hmm.
1: Udah nya nanti kita itu tadi dah merai ya ai irup kelimpah hari ai tu so inai ya. Ya sige udah ngacau pengawak nusu ke ane. Nyun nak di kangau ke eksklusif lagi nya. Mm-hmm. Ya nyun dah bercapu ngo ai bukai.
0: Oh, okey, ngarap kesama berarti kenyak ne puan Najwa.
1: Yeah.
0: Jadi to tentu ya bisa penguntung tau ke pemanah bukai to tadi ne puan Najwa lebih lagi hari ai tusu inai nya minta nuan berkunci kenyak.
1: Okey. Ai tusu inai to ya bisa ngundan semua nutrien. Nutrien tu tadi pemanah lah bala peningau semua. Oh. Pemanah tidak guna untuk penumbuh fizikal engkau pemansang untuk anak mirnya. Ia penuh engkau macam nutrien, macam pemanah ianya yang kaum sidak protein, lemak, lektosa, vitamin, engkau besi, zat besi lah.
0: Mm-hmm.
1: Protein engkau lemak dalam tusu inai itu tadi berkualiti tinggi serta bisik dalam penyampau kecukup dikena nangkup penumbuh engkau pemansang untuk anak miatnya. Kelimpah harinya tusu inai itu merik penglikun ti lebih maneh ngaga anak miat laban ia bisa ngundan antibody ku kita utai terkena nguat ke tubuh.
0: Mm-hmm.
1: Ti mantu nyaga anak miatnya hari kena rampit engkau allergic. Tambah mega tusu inai itu ia seruran bisa nak ibu berbayar.
0: Mm.
1: Ni maya ya kak nusu, ya nusu wajak.
0: Yeah.
1: Nadai perlu dibeli, nadai perlu delumai kita.
0: Betul.
1: Ya sikit udah bersih. Ya kak nusu, tua lu numpir kia. Nadai delumai-lumai semualah.
0: Mm-mm.
1: Lalu, anda nak ingat, pengawak nusu mega ngerapit ke kawur. Pengerindau antara inai ngu anak miatnya empu.
0: Iya, pada kita pemanah ya tu tadi ne, kelebih lagi pemanah ai tusu inai tu kelebih lagi ngagai anak sida ya tu tadi ne. Nyak tadi pemanah yang ngagai anak nyak tadi ne.
1: Iya.
0: Puan Najwa,
1: mm-hmm.
0: Tau dekat nanya ga pemanah tau ke penguntung inai ke nusu ke anaknya tadi. Mesti bisa menyukurang yang meri pemanah tau ke penguntung ngagai inai ne. Okey.
1: Okey. Nanti nusu inai tu sige untung sama untung mai
0: ya.
1: Ya kenyang. Inai pun boleh pemanah. Nusu tu ya mari penguntung megak ngagai inai baka. Contoh ya yang pertama, ya uliah nulung ngecut ke sarang anak inainya tadi, pulai ke sayas asal pengudah ya beranak. Nah yang kedua, ya uliah nurun ke risiko inai tu tadi kena kanser tusu ngak ovari. Ketiga, boleh nulung ngulih ke pemerat tubuh ti idea.
0: Mm-hmm.
1: Keempat, nyadi ke cara yang merambu ruang bilik. Ngau kelima, ngerapat ke kawal pengerindu antara indai dengan miat nyaja. Lepas dua, ke semampai bergulai lah masa
0: betul.
1: Nusu.
0: Mm-hmm.
1: Dan yang keenam, ngurang ke belanja diri sebilik. Munya kepada aku tadi, ia percuma. Nadai
0: iya.
1: Berbayar deh.
0: Mm.
1: Lepas tusu indai itu nak berbayar, serta ia seruran bisa ungkup pada miatnya sebarang maya.
0: Nak perlu ngeluar ke belanja beli tiap bulan punya korang.
1: Malam harga yeah. Tusu kemayari.
0: Utai bisik free punya korang. Yeah. Ini punya korang nak perlu dilumai ya tadi. Ne? Oh, ni ibu kena air hangat. Ni ibu tanya jadi aku terbukai. Oh, nyak pemanah ya tok tadi. Ne? Okay, jadi tok Puan Najwa. Tentu bisa tips ke dekat dikunci kenuan ngambil ke bala indah ya kebaru dah beranak tok tadi. Ne? Nemu nama tips ke kelebih lagi kena nentu ke pengawak nusu ke anak sida ya tu tadi mujur.
1: Okey, saya tanya Nuan DJ.
0: Mm-mm.
1: Kami ba fasiliti nyaga pengerai sigi seruran mantu inai dalam nentu ke pemujur nusu ke anak.
0: Mm.
1: Ke pemadu berguna ya hari berengkah ya tu udah beranak tadi ya dalam tempoh sejamnya sudah beranak ya alau de bere orang anaknya.
0: Mm-mm.
1: Ngepun ke kau kulit ngau kulit kau kami dah ngagai bala inai baluadin tentu si daya nemu nanti ya ke kalau udah beranak sepengudah ya beranaknya bayak ya beranak normal ke nanti ya Caesar ke yang ada masalah.
0: Mm-mm.
1: Beranak putung kau kita.
0: Oh.
1: Anaknya tadi Alu debrai ura debab kura badada ya dia. Okey. Nya arti ya kau kulit ke kulit ngau anek lah.
0: Oh, betegau ngau anek.
1: Betegau kulit ngau anek dulu. Tujuh ya tadi kita meri anek atau rasa tenang, selamat. Laba ya baru ada ke dunia deh.
0: Iya.
1: Yang memerlukan haba kita. Yang mesti kak ngelala kita. Okey. Udah ya kau kulit ke kulitnya tadi. Dalam kandang sejamnya, timpuh sejamnya tadi, iya alu asuh kita meri anak ya nusu tubuh. Anak tau ya kada ke dunia tau ya sigi kini istimewa kok kita. Laban ya ada, ya sigi dah nemu ngisap tusu peningang ambil kita nemu dah.
0: Okay.
1: Ya sigi dah nemu ngisap tusu. Nya enti misi ngajar sidak ya ngasuh inainya tadi ngengkehkan ya. Berimbai ngau tusu inya tadi. Ya memang alu ka nusu.
0: Oh, alu nemu ya.
1: Alu nemu.
0: Oh.
1: Kita itu cuma mantau anak kita inya tadi ngepun ke penyusuan lapa itu dah kebedok-bedok kan. Ndak gegini yang menyukur tengkah ke debatisi tusu. Ya nemu nyium bau tusu inai ya nya tadi.
0: Okay.
1: Udahnya ya alu. Ya lo ngepun ke nusunya tadi dia kita ke baka kami misi itu sikit lo ngajar ngiring inai nanti saleh peda ajar kami bekenyak pemulaan ya kita kak muju ke nyusukan ya tu lah.
0: Oh iya bisa cara ya gini tadi ne
1: cara,
0: bisa
1: ya.
0: Ke mesti kita bisa madah ngagai bala inai ya tadi ne
1: bisa. Udahnya tadi bila kita dah meri kawa kulit ke kulit anak ayah dah ngepun ke tusu dalam sejam. Kita kak ngasuh hindainya begulai nganek yang pu kediri. Nanti kita nanti bakal sida indai tu bisa perasa ke klinik sida ini nga munyiko jaku ribainya tadi rooming in ku ya rooming in tu maksud ya ya begulai nganek yang pu ya ngibun anak yang pu ngemata kanek yang pu
0: ya nusu kanek
1: nusu kanek ya yang pu magi ngurus kanek ya bisa kebuah ya kebuah ya adalah bila yang pu begulai nganek ya nemu tanda-tanda anak ya kak nusu. Bila anak-anak ada nunjuk ke tanda kak nusu tadi, ya lu nusu kanek. Nadai takeh masa anak ya pun boleh tusu. Utai tu bisik pemaneh ya gak.
0: Betul.
1: Bila ya nemu tanda-tanda anak akan nusu kan, ya dah nyedia ke diri. Okey, ya meda anak aku dah kak nusu. Ya pun alu merik tusu kanek ya.
0: Betul.
1: Masa anaknya nusu tubuh bak ya, ya nusu nitih penekak yang pu. Sama agak bisik dalam jakuk ribai maya misi ngajar sidak ya tentang penyusuan susu inai itu misi madah breastfeeding on demand atau lah maksudnya penyusuan tu tadi nitih penekak anak yang nyampu. Okey, ia dah meraih nusu manaknya tadi tu dah nusu sampai tu dah kenyang nyung lekak ke tusu. Dia air tusu inya tadi anak yang boleh kenyang laban tusu ia cukup.
0: Iya.
1: Kedua ya itu so inya tadi sentiasa mayu. Bekenyak me anak yang nusu, bekenyak me itu so inya ke pansut. Baka aku meri contoh selalu nanti ku ngajar balik inai ku madah. Baka kilang ya mama kaku. Nanti mayu kita berguna ku tanya. Mayu ke kilang mansut ke ya. Bekenyak ya tadi.
0: Nak putusnya tadi nanti munyinya.
1: Nak putus. Udahnya tadi bila inai itu tadi. Udah nusuh kaneknya tadi kan air tusuhnya tadi sentiasa mayu sentiasa bisa cukup dalamnya tadi ia bisa pemanah ngagi inai ga bila anak itu tadi suah nusuh tusuh inai itu tadi nak kembai inai pun gerai anak ia pun kenyang
0: betul nguntung ke kedua-dua anak ngagi inai
1: ya,
0: tadi
1: nguntung ke kedua ya. Udah nyak tadi itu kita selalu ngajai nice pemanjai sidak ya persa kandung kena mantau sidak ya kan bila sidak ada berani ya ada bekeni cara anak tu tadi kak nusu semua udah diberi misi maklumat ku kita ya deh maya sidak yang kandung maklumat ke maya sidak yang kandung nyak mekid guna sidak ya maya sidak ya deh berani
0: dipretik ke sidak udah sidak berani
1: dipretik ke sidak medak keni cara anak tu tadi kak nusu bakal selalu pada kami ngagi inai tanda-tanda anak dekat nusu tu mama mulut itu tadi nanti dia tegak dengan ujung jari ya lu kak nangkap ya nitiah ketunjuk jari dia nya terkerindas puak kah nama tiba-tiba simul alu kiak ku yang mulut ya mata gegini yang oh. Bagi gak kutai.
0: Gitu ya, lapar tau kekan usulnya tadi.
1: Mulut ya kekecup. Pama dia dah madak tandanya. Bersedia madak ia sigi kak nuso.
0: Ana nganti nyabek aja tadi.
1: Nanti ia dah nyabek DJ. Ia nyujukat kukutai. Dia hamatu wanya nundu. Akhir dulu. Baru ia numpianya pun ia nuso dalam ringat. Nya ete gidan. Nya kedingau kita nyungum ngum ngum ngum. Dia metusu inainya tadi mudah teli ya. Labai ia dah kelalu lapar.
0: Amat.
1: Tua tu tadi nyo bakal kena faham tu dah isyarat.
0: Nung nganti ia kenyabek.
1: Nyo ringat. Tu dah insap nyak memudah putih tusuk kita inai itu tadi keteliah kepedes ke orang dah nanti kita kak mengelak kenyak tadi nyeliah ke putihnya keteliah tua mesti nemu ya tanda-tanda ya kak nusu tua lu nusu ke ya
0: iya ana ngante yang ngila diri menyukuran
1: iya
0: penerang ke cukup sili ngau mana hari puan Najwa atau peninga tentu boleh nangkap bala inai to tadi puan Najwa ni nanti sidak ya ke baru dah beranak aku dah beranak ngelama to udah nemu nama tak ke disebut nuannya tadi nah jadi to dekat nemu to kemaya inai nai to tadi ya oleh merek pemakai ni maya nak sidak ya keterubah oleh makai kelimpah te nuso ai tu su inai nya tadi
1: okey bila nak tu hari ada sampai umur yang 6 bulan tadi dalam tempoh penyusuan susu eksklusif kok kita ya segi nak oleh negok sebarang pemakai okey selalu dipesan kami nanti bakal ubat demisi kok boleh inai ubat oleh tapi atas arahan dutur.
0: Betul.
1: Pemenda duturnya ngasuh yang meri ubat, baru kita ulih meri ya ubat. Okey? Udahnya tadi, bila umur anak tu mangai 6 bulan, dia kita sigi ngajar inai, meri anak makai. Okey? Bala misi sigi ngereh, makai bubur, bubur. Buburnya ya kita sebut kita pemakai amat balane lah. Okey, ya di start ke kita dipun ke kita maya ane atau berumur 6 bulan. Laban bila ane berumur 6 bulan kita merati sida ya nyo nemu rayap, nyo nemu ningkap. Sida ya nyo perlu kelebih ge tenaga, kena sida ya besar deh. Jadi ai tuso tua tu tadi macam setengah hari hasiat. Ia kekena emom besar. So setengah agaknya kena tu nyukuang pemesai ya tadi pertumbuhannya semua. Sigi hari pemakai ya.
0: Betul.
1: Laban baru umur 6 bulan tu tadi tu dah anak tu bedaun mulan dia ya.
0: Betul.
1: Paling-paling punya gini yang kasingi-singit. Bila ya 6 bulan ya sigi dah landia. Bila ia semakin landia, ia semakin melu ke tenaga, melu ke pemakai. Dia mak kita ngepun ke bubur tu tadi pemakai sida itu tadi.
0: Iya, ngarap ke sama berarti kenyak mega. Ukai mada ai tusu inainya nak cukupnya tadi. Umbah saya tang kena nambah ke age. Ha, anaknya udah aktif ge munyi ya, kan tadi.
1: Tambah tua ngau pemakai tu tadi, dia tusu inainya tadi ulih diterus ke tua sampai ya umur 2 tahun.
0: Iya.
1: Atau sampai yang pung lekak kenyak meh.
0: Okey. Mana amat ga utai ko dah dikongsikan wanya tadi ni puan Najwa. Tu pulai baru tu nyongagai rambai jakok tau ke tema minggu nusu ait tusu inai sedunia tu. Tentu ya bisa reti nama kebuah tahun tu ngena tema tau ke rambai jakok ke baru dah dikongsikan wan pun tadi puan Najwa.
1: Okey, sebenarnya aku kat mana dulu. Minggu nusu tusu inai sedunia tu, ia kempen tidak dilancar ke dalam tahun 1992 subak.
0: Oh, lama diri tu dah.
1: Ya, lama. Dikenak merik penyedar senentang ngelaku ke pemanah nusu ait tusu inai tu. Tema kebebeda daripada nintian tahun lalu kami buat fasiliti pengerai atau ngatur mayuh macam aktiviti berplasa ke komuniti dikenak ngelaku ke pengawak nusu ke anak tu. Jadi bakal ke tahun tu tema minggu nusu ke anak ianya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari perkukuhkan amalan yang berkesan. Tema tu yang ngemerat ke pemesai guna pengawak nusu ke anak dalam nentu ke pemakai ti optimum. Pemakai optimum tu tadi maksudnya kena ada tok lah itu paling maneh lah.
0: Nada lebih harinya.
1: Nada lebih harinya. Kena nyaga pengerai indai ngau anak mit serta negap ke sistem sukung ngagai indai ke nusu ke anak. Ngagai indai ke gawak terus ke pengawak nusu engau ngagak pengawak nyedia ke diri engau silia. Maksudnya di tau bakal sida indai ke bekerja tau sida ia tetap agi uliah terus ke nusu ke anak tu tadi ngau tusu indai.
0: Nada alasan mada aku gawak na uliah.
1: Iya, nada alasan. Dia misi sih udah ngiriang sida ya ngajar sida ya masa sida ya ngandung bayak teh sida ya dah berani sida ya engkau menyukuk kita pritiknya tadi bedau kalak ti bakai naik ke turubah berani deh agi uliah bertanya dia kami akan mantau sida ya terus lah
0: kena cara ni
1: baka sida ya ke gawak tu kan ya lebih nemu gig bekeni ko kita yang ada persekitaran dua ya kerja.
0: Iya.
1: Okey kena ianya dia ke diri terus ke penyusuannya tadi berkah hari pun dari rumah hanya tadi. Sebedau ya nurun gawa ya segi deh ngiga urang tenyaga anak ko kita deh. Dia ya kak milih taska ke berregister ataupun orang ke segi terlebak ngibun anak mit ya kenemu mereka itu suinai hanya tergigak ya deh dehnya maya ya gawaknya tadi ya mesti nemu keni ya ke ngepam tusuinya tadi memerah tusuinya tadi nyedia ketusu maya ya gawak maya anak ya kebepisah ngoya tu tadi
0: iya ya maya okay. Ke gawaknya
1: iya anak ya tu tadi maya yang nganjur untuk ngagai orang ke ngibunnya tadi ya segi nanti orangnya tadi kan udah nemu kini mereka anaknya itu sewu pas semua hari yang maksud ke tu sewu ya nya aku udah depannya tadi bekeni ya
0: nyimpan
1: itu sewu nya nggak betul ngame itu sewu nya tadi sentiasa bersih sentiasa mana ya untuk anaknya nya tadi nah tu sewu tu kita netau ilap mimit tua mesti cukup bersih.
0: Pembersihnya nomor satu
1: pembersihnya nomor satu lepas itu so itu tadi pulai ke isi ke pengerai anak tua deh jadi tua itu tadi hari tua nyedia ke diri nyedia ke perengka kena tua ngepam ya kena tua nyimpan ya tua mesti dah sedia
0: iya
1: baka perengka itu tadi mesti dia tuci tua bersih oke dah keri yang rangkai ku kita dehnya dalam tu ngepam tu tadi tu mesti bersih ke jari tu dulu nu tu ngepung ngepam ya semua udah tu ngepam tadi tu nyukai impannya bayi dalam butuh ke dalam plastik susu simpanannya deh dehnya dayes tu bila tu lagi nyukai nganjong yang kayak orang tebuan
0: anaknya
1: pansuat ketua tua mesti nemu dalam nanti bakal tua gawa mungkin berapa jam contohlah aku merik 8 jam tu gawa dalam 8 jamnya tadi pelabak dek berapa nyampau tu so cukup empat anak nyak kede bekal tua ngagai orang kengibuan ya nyak tadi dan nyak dia negai tugas orang kengibuan itu tadi labah ya segi dah nemu ia akan nemu berkeni maksud kenyang berapa nyampau terguna ya aja disediakan nek tuanya tadi berkeni cara ya ngangat ke tusunya menyukur kita ambil tusunya tadi nak rusak hasiat ya sentiasa bisa
0: ya. Nak ngelenyau ke hasiatnya tadi
1: ya, ya nak ngelenyau ke hasiatnya deh udah nyata deh anak tuh nyata deh nusu bakal selama udah nyata deh tua ke kerja tu tadi bisa cara tua gak kena tua sentiasa mengekalkan itu so tuanya bakal tua di rumah sampai bisa bakal tua di rumah tua medak tanda-tanda anak kan nusu ya tua nusu kia nanti tua tu jauh tua tu kerja tadi tua tetap kejam tua nak uliah ya kelalu jauh masa ngepam tusu tu ambil tusu tu tu tadi sentiasa bakal ke dinsap ya belama nyak ya akan ngasuh ai tusu tu nyak tadi mayu contohnya tua tetap ketiga jam kini te pengawak tu nyak nak kelalu berat dia tua segita madah ngagai bos kita kena kerja penyelia kita
0: minta
1: pemendal lah aku tu nusu kan aku ngau tusu ai tusu tubuh jadi aku tu sekian jam tu lagi aku kan ngepam ai tusu so sida ya nemu bakal kita ke nyadi penyelia tu tadi kita ane nak nyukung
0: betul
1: ngawak ke bagat tau labah yang
0: ke mana
1: ya dia nyak tadi yang ngepam nyak tadi Nanti bandui gawaknya bahkan ada peti ais. Mm-hmm. Dia kita bisa ngajar sidanya dia ke kene ko kita nganoknya box ais.
0: Bisa ke cara bukai
1: kena sidanya. Ngeka ke suhunya tadi ambil air tusunya sentiasa mana. Dia tadi pamnya tepuk dalamnya deh. Cukup jam lagi ataupun yang saya air tusunya sudah bisa ya ke ngepam baru. Sampai dia pulai lagi. Bila ya dah datang di rumah lagi air tusu ke depan ya baik ya rindu gawak tu tadi tepuk dalam peti ais. Kebekaannya air pergila deh. Jadi maya ya dah di rumah mana kita nak ngasuh yang ngepam tusu lagi. Nama cara ya yang mesti nusu ke anak yang pun. Ambil anak itu tadi sentiasa lagi ingat kasih tusu banyak tadi nusu ke diri deh. Lain ke asal ya nusu wari butur ataupun cara sidak pengah kenia orang kengibuannya mereka. Lain ke hari yang ngoina ya. Isapan anaknya uliah ngasuh air tusu nyampu sigi makin mayu.
0: Lepasnya natural gitu
1: punya kau. Natural gitu. Makanya lah ya.
0: Okay. Nya cukup silik penerang ke dikunci ke Puan Najwa. Okay. Jadi nanti sidak ya dekat nguliah ke penerang ke silik ataupun Puan Najwa ni lebih lagi berkawal ngau nusu ke anak atau dini sidak uliah nguliah ke penerang tambah.
1: Okey, bakal sidak ya ke ngandung tu, nanti sidak ya berpersa bak klinik. Sidak ya sikit bisa nerima pelajar pengerai berkawa enggau pengawak nusukan ya. Hari rabah nyaga pengerai lah. Hari bala misi sidak ya. Penerang ke pandai bisa ga ba buup dalam buup record antenator atau buping ko sidak ya nya.
0: Bisa dia lah.
1: Dalamnya sikit bisa nya membuupnya detok tepat bakal ke kamus ko bala sidak inai okay, nama. Dalamnya nanti sidak ya macam memang amat mayu penerang tentang penyusuan susu ibu, kena anak sakit, pesayis antenator, pesayis ibu mengandung sangat mayu. Bisa dia magang. Tapi untuk bakal penerang kesilia, memang bisa dalamnya. Kena cara nyimpan pun semuanya bisa deh. Bisa dalamnya. Nangkang kenyak pengudah hinanya berani ilah. Kami raban pengerai berjalan ke pengawak nemuai ke rumah.
0: Kita meresa mesti ke rumah
1: tadi. Sambil meresa sambil mantau sidak ya deh.
0: Okay.
1: Nanti bakal sidak ya pansut bespitar, pansut aris pitar atau maya sidak ya agi bespitar. Pengudah ya beranak tadi nak. Bisa gak misi buat ngajar sidak ya. Ngajar sidak ya dulu. Udahnya sidak ya pun pansut. Bila sidak ya pansut, sambut kami ke klinik kesehatan. Kami agi mantau sidak ya. Utainya tadi
0: kena putus kurang, kita ke mantau sidak itu tadi ne.
1: Mantaunya nak putus, ari spital nak putus.
0: Danya
1: ari klinik nak putus.
0: Danya kita nyok rumah gagi.
1: Nyok rumah gagi. Data di rumah ada lagi. Ke pelabak aku, kata ke pelabak sikit pengawak kami. Bukan kata sekadar inai ke dajah sentian tusu anak tau. Ngau apa-apa ya, ngau ke inai dia. Kebuah yang lebih kita kat sidak ya bersawa, bersyukur.
0: Betul, nyukung inainya tadi.
1: Lama pengawak tau nak, ya nak bakal keberat pada tu nusu jauh ketua. Tapi berat dia sebenarnya hari yang pun
0: emosi inai
1: ya. Nanti ya lelek tua tu tadi sebagai laki kan lumai ke air udah cukup besar
0: udah cukup ya. Besar
1: bakal tua tadi ke tua atau tadi atau inai kita mereka sukungan menyukur yang agak aneh tu tu ngagak nantu tu tu madah ke pemanah air tusu tu tadi lah
0: namik kena putus asa inai tu tadi mereka tusu air tusu ngagak aneh
1: ambil sedaya setiasa semangat leban pengawak nusu karena tu saya aku ukaya detau ga utai tau sikit tari subah-subah hari ya pindah ya kini kita
0: ini kurang kan ukai ke dia tau utai ke bisi nyak penerang jadi penerang bukai ke dekat dikunci kenuan
1: Okey, bakal mensia mayuh megak tau ngelawak laman web bakal bahagian pemakai upis menteri pengerai Malaysia bak laman web www.nutrition.mo.gov.my kelimparinya peningal ke bisik akaun Facebook uliah ngiga kenyalang nutri info Pusat Maklumat Pemakanan Sarawak. Bak dia bisik maklumat tentang susu inai itu lah.
0: Oh, mayuah penerang ni. Nanti kang mulih ke penerang tambah. Jadi tua pun udah datang berpengujur randau tua kengali hari itu puan Najwa. Tentu nuan bisik jako tak kelalau ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai inai itu tadi ni. Okey.
1: Okey. Thank you DJ. Pengawak nusu kanak tu pejalai tip mana ya ngagai siku inai. Setiap kita siku inai tu perlu kuat hari suku fizikal ngarunding lebuah kita kat nengah pejalai nusu kanaknya. Utai tu ya ukai tua kini kurang ada. Bercontoh ke orang tua mesti nyedia ke diri dulu. Jadi orang tu tadi ke contoh tuanya nadai ngawak. Tua tu mesti berunding hari mula tua ke ngandung, hari mula tua ke muka buku ping. Dia mesti sikit dah ngiri yang tua hari pun. Beketau ajar malam mesti dia tuan pun ngerunding diri. Maneh pengawak nusu kanek tu untuk pengerai anek lah banyak sikit. Tajuk pertama menyukur maya sidai muka buku ping ne maneh kanek maneh gak ngagak aku kenyak runding kita ne. Nanti tua medak pemanehnya tadi udah cukup maneh kena pengerai dia tua mesti nyedia ke diri tua ke ngerjanya tadi ke ngagak ke nerus ke penyusuan susu ibunya tadi nusu inainya tadi untuk anek tua. Ambil anek tua tu tadi boleh gerai menyikur yang dia boleh pemakai ke optimumnya tadi. Kena ada lagi lebih mana harinya. Nyaklah terpaling mana.
0: Aik tusu inai
1: itu. Iya. Dia tua tu tadi anek enggak kediri aja. Enggak ilmu tu boleh tua hari sidak misi. Tua boleh madah ngolaki tua. Minta sukung ya. Hari segi pengerai madah kia. Hari segi ekonomi berkeni. Dia alu madah ngagai diris bilia ambil sama nyukung niat mana tuanya tadi deh ambil tu mujur lah pengawak nusu kanaknya nusu inai tu segi mana lah nanti pulai ke pengerai bayak ngegane bayak ngegai inai aneh sekali tu madah tu seh pengawak tu ndak laba misi segi nak kalau ninggal ke sidai ke diri
0: betul semampai nyukung
1: semampai nyukung semampai ngiri yang sidai ya deh hari sedang ngandungnya tu kanaknya makai dajar semua kenyak lah.
0: Oh okey. Oh. Lalu ke cukup mana hari Puan Najwa ke ngali hari tu peninga kelebih lagi pemana air tusu inai tu tadi okey semina ungkup anak tang mega ngagai inai kebuah yang mai topik tu sari tu peninga laban munyi kaya bak minggu keterubah bulan 8 ninting tahun ianya minggu nusu air tusu inai sedunia.
1: Ya betul.
0: Okey. Penerang ke cukup sili, cukup lenak. Okey, terima kasih Mayu. Ngarap ke nyak tadi uliah ngirik pemerhati hati ngagai mensia Mayu di luar dia. Ngambil ke nemu pemana air tusu inai tau. Okey, sekali lagi terima kasih Mayu ngagai nuan Puan Najwa. Ngarap ke uliah bertemu baru ba hari-hari kebukai ngau topik ya kebukai ne.
1: Terima kasih DJ, terima kasih kawan.
0: Ya, kawan lama
1: tu ne. Bertemu baru.
0: Bertemu baru. Okey, lagi tu bercerita baru modal tau ne. Okey, jadi ya peninga kiranya nak mai kita bergelengo kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

0: terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Ngelah tengah hari, White FM.

hanya Siti Lagori Angela Latajwa lagu ke diberi nama sama ngetan menalan ya aku pun lagi ngetan ke menalan kotok peningan ya untuk pukul 3 ngali hari tok lagi kelebih lagi ba awak ngelah tengah hari kita ungkup sari tok ya 25 hari bulan 8 tahun 2026 lagi mengkambung lengwa ku Flora Libat nyentuk pukul 3 menyingkat ku tarik nah. Okey, jadi tu dekat berkongsi ke sekedar pengawal tajak pentuk dekat diatur bab bulan 10 hati dekat data itu ialah Tok Madah ke Universiti Putra Malaysia Sarawak atau ke UPMS bisik dekat ngatur pengawal ke di Kumai Breeze Walk 1.5 kilometer ya berseri maingau pengawal ke di Kumai program Putra Bhati Mega Youth Explorer Bintulu 2026 ya jadi pengawak tu tau ke program Breeze Walk 1.5 kilometer tu dibuka ngagai mensia mayuh ya kelebih lagi kita di Bintulu di tu kelebih lagi kita ke ngemeran tau ke ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai ngau mega ya ke regas ya tau ke aktif jadi pengawak tu peningat dekat diatur 11 hari bulan 10 2026 Dewan Suara Bintulu. Jadi hari ke penudi nua kita register, nua kita nganjung nama kita ke dekat ngau Breeze Walk 1.5 km tu. Ianya kena 27 hari bulan 9 2026. Jadi nanti kita dekat nguliah ke penerang ke sili ya. Kelebih lagi berkawal ngau Breeze Walk 1.5 kilometer berserimai ngau program Putra Bhati Mega Youth Explorer Bintulu tu kita tahu medak ba Facebook kelebih lagi tahu ngelawa Facebook University Putra Malaysia Sarawak tahu ke UPMS okeynya semengka berita ke dikunci kakungau bala kita jadi berita bukai tok peningal pengawak ya ke mega nang bisik diatur ninting minggu tu ianya program jualan ramah madani ya ke dekat diatur pergila ya 26 ngau 27 hari bulan 8 2026 ba family mart ya berlabuh 8.15 pagi nyentuk pukul 7.45 lemai ya tentu ya ba program jualan ramah madani ke berketuk endur kita boleh berbeli ke barang ya ke digunakan tiang hari bakar beras bakar minyak makai udahnya bawang telur manuk ngau mayu lagi barang bukai tu tadi ngau rega ke menyekurang bisi murah lagi tak ke mudah lagi tak ke disebut jualan ramah harga kasih sayang ok nyak pengawak ke bisi dekat diatur 26 ngau 27 hari bulan pergila ngau lusa ne. Ok nyak berita ke dikunci kaku ngau bala kita ke tengah hari tok peningah ya jadi pukul 2 ngali hari tu lagi peningan bakal selama mega kita dekat mendiang ke program kini kita Sarito ya begulai ngau pengeluar program Sharon Ludan tau ke Yon lagi pukul 2 tu kini kita Sarito apa ma yang nanya kini kita Sarito tentu ya mic kita rawun

pekerjaan lain punya tadik na. Kini kita ada karawan bab minggu tu. Sama-sama kita ngantik pukul 2 ngali hari tu lagi ni. Tang sepedau mendiang ke program kini kita sari tu lagi megak di kamerinang kita tu peningang Siti lagu dari Elizabeth Sawai. Lagu ke diberi nama Pengerindu Ditujah.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Saritu. Kita sudah datang buat episod ke-34. Jadi bakal selama nintin hari dua ku bergulang kita buat program tu. Jadi kini kita Saritu peningah. Saritu aku mai kita rawun ngagai Barrio Sarawak tentu ya dikelala ngau pemanah rampak menua ti cukup ngalit ke hati. Ari pantai ti mana gua batu kapur ti ngalit ke hati nyentuk ke ngage bukit. Ti gaduang tiap sukut negeri tu bisik penyelai ya ke diri empu. Lalu amunya kaku Saritu kita dekat ngambil pejalai ngagai kandang dur tanah tinggi ti amat spesial ti dikelala ngau nama Barrio Siti Palan ti suah di Kumbai Permata Tanah Tinggi Sarawak. Barrio ukai seminak nyadi palan dagang temuai aja peninga. Ia megak nyadi kandang menua ti kaya ngau sejarah cerita lama budaya rampak menua ngau komuniti ti agi ngetan ke pesaka asal aki ini sida. Peninga Barrio bepalan bak kandang menua dalam bagi menua miri semak ngau garis antara menua Kalimantan Indonesia. Ia berpalan bak peninggi ia dalam 1000 meter ari ti Kastasia ngujung ke gaya ari ti jauh celap agi ari terbagi ari kandang dua menua bukai di menua Kitai Sarawak. Dan nanti kita kat nemu pengangat ti kas pengangat bak Barrio selalu ya antara 16 ngagai 24 darjah Celsius. Oh, cukup celap menua tu. Lalu Barrio megak nyadi palan pengentap peniau besai komuniti Kelabit sebengkah ari etnik orang ulu ti dikelala ngau sidak tu tadi rindu nerima temuai serta ngembuan budaya ti unik. Datai ke Barrio nak senang bakal ngagai negeri bukai di Sarawak bala temuai suahgi nepan bilun mit ari miri tau ke Barudik bisi megak ngenak jalai darat ngenak entukar besai tang pejalai cukup lama laban nengah jalai palak ngau kandang menua ti bubukit. Tajak pejalai cukup mar tamayuah temuai sanggup datai laban dekat ngasai ke pemanah menua Barrio nyampu ti embar digigak bak nduar bukai. Siti ari pekara ti narit ati di Barrio untuk peningah ianya menjadi kitai ari komuniti Kelabit. Jadi sidak tu dikelala jadi komuniti di cukup kemerah serta ngemerat kekaul antara diri sebilik. Sidak agi ngemeran kebudaya bekerjasama ngopangan diri dalam penghidup besari-sari. Jadi inti bisik rumah dekat digagak atau ke bisik umai padi di dekat diketau. Dia sidak serumah tentu yang bersawup ngopangan diri. Tajak pun mayuah udah pindah ngagi negeri. Tang sidak tetap pulai ke rumah panjai maya musim pengerami tau ke pengerami dikena ngawul tau ke ngetan ke kawul diri sebilik ngau main asal. Jadi budaya komuniti Kelabit megak ulih dipedak nengah pakaian asal muzik baka sape main budaya ngobu macam asil pengandik jari kedigaga ari rutan ngau manik. Semuanya nyadi identiti tik diturun ke ari serak ngagai serak. Jadi lebuh nyebut pasal Barrio, utai keterubah nyak datai barundiang kitai tentu ya padi atau ke beras Barrio. Laban beras tu kai beras biasa atau ke padi tu ukai padi ke biasa, ia terbilang ngau texture tik lembut, wangi ngau asai ya ke cukup nyamai. Pemanah padi di Barrio yang kena air gunung tik bersih serta cara bertanam asal. Jadi faktor tu meh ngasuh beras Barrio ngembuan kualiti tik mana. Dia tu beras Barrio ukai semina di pasar tau ke dijual di serata menua Malaysia tang megak ya udah nyadi siti ari produk tik cukup dikemegah ke menua Kitai Sarawak. Kelimpah ari padi komuniti itu megak nanam bermacam bangsa sayur tanah tinggi baka kobis, tomato, lobak ngau kentang. Semua hasil bertanam tupik tu merembai ke Tegal gaya ritik mana sepemanjai tahun. Barrio suah
digambarkannya di Paradise ngagai orang ti rindu ke rampak menua. Dini-dini nur kita dekat medak pemesai umai padi ti gadung, bukit serta langit ti biru. Kelimpar ingat bario megaknya di pintu penamak ngagai sekedak palan ke tebilang, bakal gunung murut, ingat gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak, umai batu lawi, tebilang ngau formation batu granit ti nyelai. Ngagai orang kerinduk ke aktiviti luar, mikik bukit ngau berjalai ari sebuah rumah panjai ngagai rumah panjai kebukai, cukup nyedi penelpak ti narit ati. Sepumanya jalai, temuai dekat nengah jematan gantung, sungai tau ke mansak sungai ti celap, mansak kampung tropika ngau mansak umai padi ti besai. Nyedi intik kita nemuai ngagai bario, anang nak ngasai, ke pemakai asal komuniti Kelabit. Di antara menu ti terbilang ianya nasi bario, ti dinah ngau sayur baru, ikan sungai, manuk kampung, sayur kampung ngau bermacam pemakai asal. Bario megak terbilang ngau garam gunung, ianya garam asal ti dihasil kena cara asal kenyau hari beratus tahun kuda. Asai garam gunung tu ti nyelai nyadi kia produk ti balat dikiga bala temuai. Kelimparinya nanas bario megak terbilang ngau asai ti cukup manis serta madu kampung. Minting tahun bario nyadi palan dagang temuai, lebuah pesta nukenen bario nyadi. Pengerami tu ngemburuk ke rakyat menua tu serta temuai ari dalam ngau luar menua. Bermacam aktiviti diatur bakal pengawak mandang ke pemakai asal, mandang ke main asal, pekit nyumai berjual ke asir pengandik jari, ngau bermacam lagi aktiviti kebukai. Pengerami itu ukai seminak merik lala ngagai komuniti Kelabit tang megak nyadi pelasar ngelaku ke dagang temuai, budaya ngau produk petanam betupi di menua bario. Nengah pengerami bakatu raban nembiak rebak baru megak dipandang ke ngau pemesai guna nyaga pesaka asal sidak. Bari untuk peningah nyata ngayan ke pemansang ngau pengawak ngintu pesaka asal ulih segulai sejalai, tak japan jauh bak ulu pesisir bario udah mujur ngetan ke pemanah rampak menua, pengaya budaya ngau penghidup komuniti ti berserakup ngau pangan diri. Pemanah umai padi ti gadung, angin ti nyamai, padi bario ti terbilang, pementas komuniti dia ngau pemandang bukit ti manah, ngayan ke bario, siti ari palan dagang temuai, ti cukup dikerinduk ke di menua Sarawak. Okey peningah, niat tadi berkawal ngau bario, kita udah datai bak pengujung program tu, jadi minggu baru, bakal selama aku datai baru, mai ke kita topik kebukai, ngau nyak, aku Syara Ludan, pengelola program kini kita sari tu, mandah ke diri. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ini Siti lagu hari Larry Silas, lagu ke The Break. Nama ngadang kat visit di pintar peningan kita buat TikTok kami Bintul FM. Siapa nama tadi ni? Hari ni Sabai ngarap ke Terperindang. Biar mengganggai kita ke Bukai, kaki terus sebuah lengok kami bawa ngelak tengah hari sari tok peningan 25 hari bulan 8. Bukan nyembung bulan 6 kan eh? Okay, 25 hari bulan 8 sari tok hari yang besar. Selamat diau ngagai kita. Ya kena gawak sarito ya ke gawaknya. Sama-sama mai kita yang kerja pengawak. Ada ngawak ni laban sigi nanti hari dua sigi hari kita gawak nanti ngelamak tok nah. Nang tu sati gawak mai tok jam. Okey, tok dekat berkongsi ke ikas ya atau ke tikas pengamah angin. Kelebih lagi nakak pukul 2 ngalih hari tok tadi peninga nanti di peda aku ba website tok ianya APIMS ya. Kita tahu medak ya tikas pengamah angin tok ke API ba dia nanti dekat nemu. Di Bintulu ya nak pukul 2 tu tadi ianya 90 API. Ianya jalan ya pembersih pia muka pia megak di yang muka pen 90 pen sebaka megak jalan ya pembersih. Sibu 89 API pen megak jalan ya pembersih.

Udahnya ka nekan ya kebukanya ku peninga nongenya de gane enggak tahu bisa penanggo ba internet. Kebenar ya ka bekunsi ke ba donor bukai ko to tadi. Datangnya bisa penanggo ba internet ke dikena ko to. Datang nade ngawak ti kita kebukai deka nemu berapa ikas pengamah angin ba ndor kita tau ngelawa website ya APIMS. APIMS dia uliah kita meda ya penerang ya ke sili agi bekawa ngau tikas pengamah angin tau ke API. Kayaknya sebengkah mega info di kunci kaku ngau bala kita peningah. Kayaknya agi mega dekat terus merinang kita tau. Ngau Siti Lagori, PB Chloe, pergi lalu nak pulai.

Ya, jadi pukul 2:30 tu lagi peningat munyi ke dipadah kaku batu sun program yang kita tadi luar aku deka belabuh ngenatai ke pesan rindu hati bala kita ba hari 2 hari tau tang sebenarnya berperinang dulu kita ngau sitik lagu tau lagu hari ulin nuan seruran ningga ke penepan.

Iya, dekat belabuh kena tai ke pesan rindu hati kita bahawa ngelah tengah hari kita asal itu hari dua peningah jadi mereka semangat hari ngagai ke peningah kita ke terubah tau James Pengiran selamat tengah hari DJ Flora kau ya panda aja pesan James Pengiran tau semina mereka semangat hari ini udahnya Elisis David Bijo selamat ngali hari ke ya jadi selamat mujur berjalan ke pengawal Gari Ditok Agik Jerebu Koya Ditok Dini Nadai Madah ne. Diana Mami Jackson selamat ngali hari megak Koya lalu yang merik selamat berjalan ke pengawak udahnya Tok Roy Kwang selamat berjalan ke pengawak ke panas serta bersebun Gari Bak Sri Aman Jam ke Diato udahnya Jeffrey Rahman Jimun selamat tengah hari ke selamat namanya masang lagu ke dikerindok ke semua ko ya okey terima kasih mega Juni Ben mayuah gat sidak tok seminat nyapa aja tok ne tok ba Facebook kami RTM Bin Tulu udahnya tok hari Emily Kelvin sama berjalan ke pengawak ke salam ngagai semua peningah YFM Bin Tulu ke ngarap ke gerai serta mujur nyari yang minta lagu kawa antara tua ke dikena yang merindang semua Dawa Teng Nguling. Selamat ngali hari ke bisik celak mimit ke menua kita di Bintulu ke laban bisik hujan nak lama tadi. Dan amat pagi tadi kami di Bintulu bisik hujan tang nak lama. Dia tok pun lagi mambam ke kami di Bintulu jam ke dia tok ne. Okey, lagi megak tok. Ngenatai ke pesan buka itu hari Stemmer Stevie Still Love selamat gereja pengawal ungkup saritok ke minta lagu Nesal Nadai Guna okay, hari Evester Joe terima kasih DJ ok hanya pesan dari peningai kita itu Anita Nawai selamat ngelih hari ke nakak yang angat hari saritok bak paku sepawah ke jadi yang minta lagu Duna kena merinang semua peningai bala ke kaban belayan ke di sebarang dur diau lalu ngagai nuan megak DJ terima kasih meruan gerai rindu belama aku ya. Kayaknya pesan dari bala peningat kita. Ataupun bisik kita minta lagu tu nah. Bungai Pinang Rikin Rusan.

Hai Pinang, Ari Ricky Anderson. Lagu ba awak ngalah tengah hari kita sarito lebih lagi ba pesan rindu ati kena sarito nai peninga. Okey, tok nyapa peninga kita di TikTok kami Bintul FM tok. Kia-kia ama tok nai tarik udah ba Facebook tok ba TikTok tok. Ari Morgan Gold ke hari lubu antu kayaknya dia minta sebarang lagu. Ari Anderson ngalai ke di kena yang berindang sida di RKM ngau nangas stamang ko ya. Kayaknya Ari Morgan Gold udahnya ke bukai tok Lin Taipo merik semangali hari mega. Udahnya ngagai AD pia mega Jesse Jonathan pia mega Indai Mime semangali hari ke jerbu menua kami ba tada kenawiat di tok ke serta angat. Kayaknya di TikTok dia tok nguen ngagai Facebook baru tok ne. Pesan bala kita tok. Jonathan Rayang sewangali hari kesama berjalan ke pengawak panas menua ba pakan kayaknya dia minta lagu nak nikah pulai Ari Wilson meringai ko ya. Andrew Ibi hari tatau minta lagu tungkat semangat ke ditujuh ngagai jambai jadam Mumung Murad ke Fabian Inai Ilum Inai Siti Inai Rin ngarep ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak nuju apai kitang keselamat nyambut Ari pengada. Okey, sama nyambut Ari pengada megak ngai kita ke nyambut Ari pengada sari tau 25 hari bulan 8 eh. Lucy Mentali Ari Miri nyari yang minta lagu Juliana Ambu nama Rita Sulu dikena ayam berinang bala ke bisik ninga radio baka ke ngali hari tau. John Gerang Kiari Batu Niah minta lagu Nuan Tetap Aku Sayau Kiari Duna Kedi Kena Yang Berindang Dirimpu Ngau Semua Bala Kaban Facebook Ngau Pesan Kaya Selamat Hari Dua Ngagai Kita Semua. Dennis Gerinang hari seratu atau kianya dia minta lagu Sandai udah kalak sangkai bati ke dikena yang berindang diri empu pihak megak bala anak ya ba JB serta megak ngagai bala ke ngelala di serata menua serta megak ngau bala ipar ya udahnya isan ya kaya pesan ngarap ke semua gerai belama. Okey, berindang dulu kita ingau siti lagu hari Roslina Pengrindu Ngejang Pergi.

Ya, tu ada temu tu petara kok ya, hanya leka lagu ke nangkap ne, ya ke didinga atau tadi peninga ne. Akhirnya Siti lagu ri Roslina pengrindu ngejang pergi. Si megak tu Mr. Sandin Benedict yang madah hari tadi ya, ngantik lagunya koya ni. Madah kerempu rindu ke lagunya. Okey, terima kasih bagi kita keseruran bergulai dengan kami. Nak ngira di nindur kita ke tengah hari Tok Peninga. Lagu ke dikerinduk kita sikit bisik di tebah kami lah. Nau nak uliah men nebah lagu ke bisik di pinta kita. Nanti nadainya. Anda ringan, anda nganuk bari kebukai meh. Auk laban mayuh. Gak nitiah ke munyi korang nitiah ke tusuan eh. Peningah. Okey, lagi megak tu. Ngenatai ke pesan dari peningah kita tu. Alistair minta lagu Arisa Kuya Tanah Berenyang band. Pia megak tu. Kena yang berinang dari empu ke benua gawa. Auk bisik ke.

Lirik peningah, kita merindang aku merindang kita, ujung-ujung kita sama-sama terperindang. Nya otak ke di karap ke kita na. Karap ke nadai tu sehati, nadai lembau kini sarito. Anang gue ngantuk, ngantik dulu ne, ngantik kau nemok ke ngelah tengah hari. Udah nyak lagi, nanti kita akan tinduk ke na. Semang hari ngagai bujang ngelelang. Kebisik nyapa ba TikTok. Hari TikTok kita ngagai Facebook. Lengunai naik ke panas di Subang Jaya Selangor. Kaya nya dia minta lagu, minta sebarang lagu ke dikena yang berindang bala ke ngelala. Terima kasih ngagai nuan DJ Flo. Jimmy Ringkai, selamat ngali hari ke hujan kami di Tok. Kena daripada yang dini ke menuanya ne. Jadi nuju ke pesan Tok ngagai kabarnya senabung ke jimat gawak maya hujan. Anang udo nama Tok ke anang udo ngemula kurang po pama pesan ne. Jadi minta lagu hari Alex Wan Midang Belalai. Helen Ari Kapit ke minta lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson ke ya madah ke bisik pengawak bak rumah kami Sarito DJ ku ya gotoroyong. Okey, sama berjalan ke pengawak mengagi kita ni Helen di Kapit nah. Kennedy Ama Ari Lambir ke nya dia minta lagu Ricky Anderson lagu lama aku subak ke dikena yang merindang semua kenglalak lebih lagi bala pangan ya bak grup WhatsApp ya aku yang ngau Facebook ya serta ngagai cikgu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin Sebilik di Bintulu serta ngagai sidai serumah harap ke terperindang ke lalu ngagai Nuan Megat DJ selamat berjalan ke pengawak. Induk kenawi tau sama berjalan ke pengawak ko ya. Jadi yang madah ke di ni tu. Di kenawit panas ke jam ke dia tu. Tau ke Zila Hani tu ko ya ni hari Kapit. Jadi yang minta lagu Kawa Antara Tua ko ya. Dikena yang berinang sidak Mary Ubun Martin, Lina Bugis, Emilia, Amy Richard, Serena Sendai Janang, Sasha Amanda, Bibiana Robina, ngau mayuh. Kebukai kebisik di tag ya di tu. Mbak Facebook tu yang harap ke semua peminat YFM Bintulu kaya terperindang semua kaya lalu merik selamat ngali hari.

Mary Nanta sama berjalan ke pengawal Arya Kapit tu yang dia minta lagu Igu Anthony ke meligai pengrindok ke dikenak yang berinang semua orang ke ngelala ya ke balam adik yang megak di serikai ngau megak di kucing. Jessica Eaton semangli hari koya bersebun ke hari kami di bauk koya bawa pesan ino ati to minta lagu nuan ngelengka aku melekak ke hari Veronica Natasha di kena merinang semua kita ba selampur menua ke okay, terima kasih DJ kesayangan kami okey sama-sama. Elise Spencer sama berjalan ke pengawak panas bak paku sebawah ni tok kaya kurang bersebun nak bakar selama kaya jadi yang minta lagu tagang-tagang sulu kaya dikenak yang berinang bala menyadik ia isan yang bak sungai besai lacau bala staff bak ni tu tadi ni bak SK nangat segenua ulu ibau kapit sidai serumah bak engkerbai anyut paku di tok kaya serta semua kenglala ngarap kata perindang rindu-rindu me selalu. Pia megak ngagai beris mengali hari ngagai sindun Edi Edut Langkau Arau Geramung Ania Grinang pia megak Cecilia Fernandez ngau kebukai mayu atau kebenar ya kebedau ya kena sempat dibaca atau peninga laban nak lama lagi dekat pukul 3 atau nak bakal selama meh kira tembok meh ngelah tengah hari kita bak jam ke dia tau. Lalu dekat di tampung YFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita lagi peningah. Okey nakak tu ajak ne. Asmina kami kari bintulu nakak tu ajak merindang kita. Okey nakak pukul 3 tu lagi. Jadi terima kasih mayu anggai kita aku dah bergulai dengan kami hari pun program tadi nyentuk anggai jam kita ke dia tau. Selamat berlelak bak hari besai sari tau. Jadi ninggal ke kita ngau lagu ke sekali tau.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

0: Jadi kebuah kenan Pak Penuai di Kalak Rembus ke Bandaraya Kuching Jembatan Darul Hana di Ngenggang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak mengenai gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang penegak jematan tu buka disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandaraya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ada ulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: YFM, segulai sejalai.

Lagu ni Ariel lang sumpah bungai nu yang lagu kenangapun ke rentak ngali hari kita sari. Terima kasih ya gagai Flora ti udah merindang kita pengalaman 3 jam selama ngali hari selama mendiang ke YFM. Terima kasih ya gagai kita kagi mengkam gulang kami ba YFM dia tu bawa rentak ngali hari gulang aku ni si tambum terkaisi nyindang bakal selama pukul 4 tu lagi bisi hashtag nembi aktif pukul 5 lemai bakal selama mega mendiang ke berita tidak terus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam 30 ni dia kita mega sama dekat mendiang ke tanduk leman berita bergelengar Mr. Edmund Langi serta ujung ke rentak ngalih hari Saritu kena 25 hari bulan 8 2026. Saritu hari diau hari ndur kita belalak kita ke gawak Saritu nak gawak gawak gak sama kita gawak. Jadi hatu berkongsi dengan kita gaya hari di Bandar Kuching hujan habis aku ketama ngagai konti YFM berjimat kita ke benun driba ke benun belalak buat rumah nyaman dar jam kena tu kita ngelap ke mata ne bisik ke madah gaya hari ke hujan berketuk nanti ngiru kopi teh kini makai tucur nyamai amat jam tu ne lagi jaga jangkung meh angka kita benua ngiru pelamai tu ke benua mendiang ke kami bawa YFM banyak kena RTM klik tau ke Astro Channel 871 out terus mendiang ke kami berperindang kita ke sekali tu gaul lagu Arishan Evan Anang Beruban YFM rentang hari-hari.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Noah nak ajak lagu hari Ernestoh kalau ngujung ke jam dia tu pukul 3:30 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai semua kita ke bergulai dengan kami buat YFM jam ke dia tu. Jadi tu ngenang ngong lansa berkawal ngau Sukma ke 22 Selangor 2026 ke udah tembuk dia tu kemari 24/8/2026. Jadi contingent Sarawak nembuk ke pekit lomba ngau main Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2026 bawa penduduk 3-4. Jadi pengudah sidak ke kumpul 41 itik medo mas, 40 pirak engkau 62 kerajuk atau ke boleh 143 itik medul. Jadi Selangor jadi champion bawa Sukma ke sekali tu dah sidak ke boleh 100 itik medo mas tu ditangkan ke wilayah persekutuan bawa penduduk kedua Gau Terengganu bawa penduduk keempat. Jadi Sukma Selangor diatur 10 hari Kenyawari 15 nyentuk ngagai 24/8 tu tadi serta dipasuk lebih 12,000 ikut atlet Gau Pemesai Kelimpah Ali Tingatur 37 bansa lombok Gau Main. Jadi henangkan ketua elok Selangor penggerami lombok Gau Mainnya ke diatur 2 tahun sekalinya dekat diatur di Kelantan dalam tahun 2028 nyen ila akhirnya tadi ngenang ngong lansa berkawal ngong Sukma ke 22 Selangor 2026.

Ya, lagu baru Buat YFM, Ari Azamil Ingat ke Cerita Lama, lagu Kena Merindah Kita Bawa Rentak Ngali Hari. Jadi Tok Siti lagi lagu lagu Ari Bibi Sulu Angkun Bawa Rentak Ngali Hari YFM Segulai Sejalai.

0: rasaku basah ditimbang hari belaka.
1: Aju ramau ngak jemput jadi tu lagu kena merindang semua kita mesti daripada ke pelakaban aku gaya hari di Batu Tiga berjalan Batu Kawah bau penujan kejam dia tu jadi harap ke hujan tu boleh ngurang ke sebun asap di menua kita ke balat bersebun jam ke dia tu jadi portal atau website APIMS tu peningah ke daripada aku nak pukul 3 ngalih hari tu tadi dia 5 bengkah kada menua mengkang ngerikut ke indeks pengamah angin tak ke IPU tindak manah ke pengerai ianya Seriat ngerikut ke IPU ke pemadu balat ianya 182 ditangkan ke ngau Sri Aman ke ngerikut IPU 170 Kuching 159 Samarahan 156 ngau Sri Kai 154 jadi kelimpah rinya megak dia Sibu Mukah Kapi Pit Bintulu Miri Limbang Gau Lawas sama ngerikut ke IPU ke Jalan jaga dirimpu jaga pengerai nanti nyemak kita bisik pansut hari rumah banyak nama ajak pengawak kita kini dan ingat kena pemampul hidung Gau mulut tu lagi pukul 4 dia terus kita mendiang ke tanduk randau aku bukul lain kau nembiak ke BC berandau dengan aku buat program hashtag nembiak aktif dan sebenarnya duitnya lagu merindang kita bawa rentak ngelih hari lagu hari Yus Andrew Manggai Kati lalu ke

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturuang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: jalan.
1: Ya, YFM 24 jam menintiang hari. Terima kasih ngaga kita kagi mengkam pukulangan kami ba YFM nyadi dia tu datai ba awak. Kita mentiang ke randau aku pukulangau nembiak ke bisik di randau aku ba program hashtag nembiak aktif nyadi ke sekali tu cukup bertuah ku laban bisik flight attendant atau ke stewardess dekat randau ngaku. Piang moga ya siku hari pemerindang kita di menua di tu. Jadi Kak Nemu sampai ya. Hai Syah.
2: Hai.
1: Nama Rita Syah.
2: Mana nama Rita Diksi.
1: Punci puji Tuhan ga dirimpu mana tu nuan dia tu nama pengawak deh.
2: Dia tu ku benong sambung belajar sebenarnya. Di dia tu ku jadi guru pelatih bak sebuah sekolah lah bak samarahan.
1: Oh, biar jadi dia tu kira ke dah mulai ke diri menon tu deh.
2: Udah mulai. Tahun lepas. Puji Tuhan dah mulai ke kucing baru.
1: Dah mulai ke kucing. Okay. Terima kasih ya Alabano dah bisi awak ngelimpang ke diri beranau ngaku bahawa program hashtag nambil aktif. Jadi munyi ke daripada aku tadi nya aku beranau ngau siko hari flight attendant yang mega dikelala kita induk bilun atau kangau kenyak Nesha.
2: Bekas.
1: Okay. Ya meh laban ke nadagi gawak bo airline punya ke dia tu nah.
2: So, dah 5 tahun dah nadai.
1: 5 tahun nadagi. Agi kira ke agi ingat banyak nah. Tinggal gak kene ke announcement bo bilun gi ingat.
2: Basic ke announcement yang masih ingat yang hari-hari kami buat announcement hanya ingat lah. Tapi jarang-jarang buatnya lupa lah.
1: Awak dah ngawak lagi kita mulai ke pengingat kan lagi nah.
2: Boleh.
1: Okay Syah tu sebedau terus ke randau tu tu minta nuampu nerang ke nerang berkawal dengan diri empu matu Syah laban nang semua orang nemu nuan tu ke dikelala dengan nama Syah Syah Julian tang kau sekedar orang tu tadi dan nemu nama Ahmad nuan tu tadi engkau penatai nuan habis mega nuan tu hari ni ke bandar Aisha.
2: Okey. Mayu agak sebenarnya orang tak nemu nama Mai ku.
1: Yang kau maku mah.
2: Nama pentas saja Sasha Juliannya, tapi nama Mai ku Veronica Natasha. Lain kan.
1: Amat jauhnya. Syah ni bisi ke bisi ngayat ke buat Natasha nya tadi.
2: Ya. Sasha Julian tu dia ambil nama pentas saban si tadi kangau orang Sasha ga Julian tu tadi nama family kami lah dari sebelah dediku Pak Sabah. Jadi kami tu tadi asal dari Sabah. Kawin dediku kawin ngau mamiku orang Iban lula lahir tu kadang sebab kita pindah banyak kadang-kadang buat Sabah kadang-kadang buat itu banyak.
1: Biarnya dia tu ni pengalaman nuan dah mulai ke diri ke Sarawak itu tau ke nuan sekejap itu sekejap dia laban dia tu nuan pan nuan madah nuan gawak pelabak aku nang udah netap ke diri buat Sarawak itu nah.
2: Ya, so far nadai gak bisik perubahan lah. Baru tahun lepas gak kami tu mindah ke mindah ke Kuching. Lelaki pun dah niteh transfer kita. Berapa hati lagi mindah meh?
1: Lelak pindah. Anda ngawak ganyak di nindur kita ke gawak ke pandak nitih ke periuk asik punya korang.
2: Betul. Nitih padak meh.
1: Amat ganyak. Laman tadi Nuan madah ke Nuan kira ke Sabah Sabah Sarawak. Kira ke peranak Sabah Sarawak. Tak Nuan ada di Sarawak di tu nak ya? Nak pihak kenal tadi?
2: Betul.
1: Kiranya dia orang Sarawak lah. Kami itu ngambuk nuan.
2: Orang Sarawak lah nya.
1: Jadi tadi nuan dah nyebut nuan abenuang ngajar bo sekolah-sekolah ni tadi Syah.
2: Sekolah aku nak nemu tahu nyebut kena ni nama sekolah. Tapi pak area samarahan ni tu lah.
1: Jadi pengajar dia pengajar sementara ni, biar ya.
2: Ya, dia tu benong jadi guru pelatih meh.
1: Oh, guru pelatih. Au, jadi nuan tadi nuan madah nuan nampung pelajar nuan body ni nak nampung pelajar ya, Cha.
2: Dia tu ba Open University Malaysia.
1: Nyami jurusan apa? Ketika
2: bahagian pendidikan, bidang pendidikan.
1: Oh, bidang pendidikan. Ni pengalama nuan ngambil kosnya dah, Syah?
2: Tahun aja laban aku keluaran degree deh.
1: Mm-hmm.
2: Jadi itu aku nyambung tadi ngambil ke DPLI.
1: Okay.
2: Diploma pasan ijazah.
1: Oh, setahun tu menyerti ya neh.
2: Bulan 5 tu aku habis dah.
1: Oh, no berasai ke aku mai ku baru ngepun kenya.
2: Nah, dah last year gig ku dah nyambung belajar.
1: Oh, apa okay, harap kena mujur buat pelajar nuan Asya. Tok ngue ngagai batal randau tu atau ke utai ke dekat di kerandau ke ditemu buat pengawal nuan ke nyadi flight attendant. Kalau nyadi flight attendant atau ke dikumbai stewardess atau ke nama lagi Jakob
2: Bumai
1: Indobilo cabin crew gak tahu dikumbai kan eh.
2: Ya,
1: ni pengalama nuan gawak buat airline service tau ke nyadi stewardess tu, Syah?
2: Tak lama aku gawak dari tahun 2018 sampai 2020 lah masa zaman COVID serinyak kan alu baduk meh.
1: 2-3 tahun kenyak eh, Syah?
2: Ya, betul.
1: Buat pengalama 3 tahun tu pelabak aku mayuh diri ke experience tau ke utai ke kalau di kerja nuan nada salah ke nuan tau berkongsi dengan peningan kita Syah
2: experience
1: hari nuan ngepun ke pengawak nuan kata nuan tak boleh nuan lepas interview ketika buat prosesnya kau aku laban pelabak aku ni nemu ada dia kebenar mendiang ketua tu bisi ati ke nyadi cabin crew tak ke stewardess atau ke steward dia laki steward mana eh?
2: ya betul. Maksudnya aku baru habis amamai baru habis degree ku mayanya jadi ku tadi meda tidak punya iklan lah. Tidak sama bisik ngadu walk in interview sigi akan buat iklan ba Instagram tidak ya officialnya. Jadi apakah join tahu alert lah ngau pengumuman dalam Instagramnya. Jadi mayanya aku meda bisik pengumuman yang tidak akan buat walk in interview. Jadi dia meh ku datai bisik 5-6 stage. Bisik 6 stage lah mayanya. Stage pertama stage. Stage tinggi. Tak cukup tinggi, tinggi dah sepulai lah.
1: Oh, ni tanya dah pemerat ngau tinggi. Ni ke uliah kira lepas tapisan tu dah Syah?
2: Enti nyemak kita underweight, tidak ya tutup mata. Tapi enti kita overweight, si dah sepulai gak lah.
1: Badut dah menti overweight, ada boleh tutup mata.
2: Tutup mata ya. Tinggi, tiga trik lah laban barang-barang image semua ba atas-atas. Jadi tidak cukup tinggi nya susah lah untuk kita ke ambil kan.
1: Amat.
2: Jadi peninggi ngau ya punya berat overweight tidak boleh. Underweight tidak ya tutup mata.
1: Nanti
2: banyak underweight. 35 kg kumayanya.
1: Ama underweightnya 35 kg ni ke mesain wanya. Amat ganya. Kira lepas banyak kira tutup mata bunyi kau nuan tadi ni.
2: Tutup mata aja tidak ya. Udah cek tinggi tadi tidak yang cek dokumen lah. Cek dokumen SPM kita stewardess tu tak result SPM je. Tak kira kita itu basic degree ke PhD kaya tetap mendak kita impu SPM. Mesti kat kredit bahasa Inggris ngau bahasa Melayu. Syarat ya. Udahnya alu masuk stage ketiga tu. Stage ketiga tu yang paling mayuh orang fail. Nya interview masuk dalam interview lah jumpa ngau panel. Mayanya tidak ya cek dari head to toe lah. Ya mendak rambut, ya mendak ya cek kuku, ya cek kulit kita, bisi apa scar. bisik bekas-bekas jerawat, kapa, gigi, ya cek, semualah.
1: Jadi utainya anda tahu bisik ya? Kena ya?
2: Asalkan benarnya boleh ditutup menggunakan foundation, mungkin ia akan approve kot. Tapi medaklah panelnya berkeni. Nanti ia macam rasanya boleh terima, ya terima, tindak. Tidak gak ya? Laban nanti ke panel gak?
1: Oh, pihak Anita ke gaya siko-siko panel. Nanti bakal orangnya dikelola ya. Bisa peluang tahu ke bisa tanya lagi mah. Cara lagi mah yang masuk arti ya. Boleh kenyak bukit? Aisyah?
2: Boleh gak?
1: Oh, bisa kenyak di berkenyak ni?
2: Ya.
1: Oh.
2: Mayanya pun tidak ia akan minta di mantai ke talent. Siapa kena mau menyanyi, siapa kena mau bertanda, bisi. Engkau bisi extra point banyak kini ya.
1: Aman ke tu, bakal benuan tu. Bisi advantage kanya neh, laban udah jadi penyanyi no maya tu neh. Udah lama udah nyawa neh. 2019 kenan. Oh.
2: Ya. Dahnya udah masanya kami bisik 300 ikut, tapi yang lulus tak lulus stage 3 tu minat 17 ikut je daripada 300 orang.
1: Oh, nyampau diri ya. Orang ke minta jadi kurang narga kira ndak tu mayuh ke tanya neh orang ke dambik awak.
2: Ya, 17 ikut je kami mayanya. Dahnya lalu pergi stage seterusnya ujian English. Kami akan masuk dalam bilik nyaut soalan English tidaklah dalam masa sejam. Tapi di ndak boleh salah, dia mesti skor 95% ke atas. Jadi siapa yang 95% ke bawahnya fail lah testnya.
1: Strict ke ujian atau ke testnya tadi ni?
2: Ya, betul. Pastinya pergi ke test berkumpulan. Dia akan bagikan kita dalam kumpulan and then terpulang kita buat aktiviti apa, jadi dek mesti serlahkan tonjolkan diri dek daripada orang lain nama hal dek perlu di hire macamnya lah. Mungkin kita bagi dek tajuk lakonan. Lepas nak kita berlakon lah, siapa yang paling menonjol nyak lah yang ambil kena. Session terakhir one by one ngo interview ngo panel nak.
1: Pihak jadi hari munyi kurang tadi hari 300 dari 17 ya tadi nang udah mujur menyak tadi neh
2: ndak
1: yang kau
2: 7 ikut
1: je
2: kami. 7 ikut.
1: Oh pia 10 lagi buai ke? 7 aja ke uleh ne?
2: Ya, 7 daripada 300 lebih kami mayanya yang dari Kuching.
1: Au anya meh kene ke bisi pemal diri ke nanti kita ke nyadi hidup bilu entah ke steward atau ke flight attendant tadi. Jadi ni pengalaman nuan ke training Desha Laban nuan madah nuan berengkah gawa tahun 2019 kena tadi ya. 2018.
2: Ya. Au. 2 bulan tak kami training.
1: Oh dah lama ke ne?
2: Sabtu Ahad basic training, memang everyday training. Everyday ujian, everyday assessment, memang nadai rehat nanti mesti lalu lah.
1: Oh, dalam 2 bulannya tadi. Abah tu nyanikal baru tu Syah. Laban tadi nuan nyebut interview ke final stage ya tadi neh. Laban berdituk dituk ke nyadi penentu nuan uliah tahu ke ndak nyadi flight attendant tu tadi. Berkening ngah tanya sida itu Syah. Nama te tanya ke nuan mainnya ingat kan?
2: Ingat, cuma aku masanya ia ndak nanya, ndak mentu berapa nanya, ia cuma madah dia mau tu psycho aku mayanya. Dia mata di bajet ko ya bukannya. Tapi di lampau kurus. Bekeni di ka nolong orang angkat barang dalam kapal entik di kurus beketuk ko ya madah aku. Bapak ku laban ke SOP kita tahu aku SOP mai utai dalam kapal yang minat 7 kg jak hand carry kok ku. Jadi takat 7 kg hand carry nak ada masalah gak bagi ku laban aku bekas pelajar sains sukan kok ku, bukannya hari-hari ku angkat berat. Jadi 7 kg nak bagi ku benda nak biasa kok ku nyawat. Ya okay, nak.
1: Oh, amat ganya. Alaban gi 7 kilo, gi 10 kilo gi boleh Nasha. Subok ke tu? Dia tu. Saya ko tegak gi ya.
2: Dia tu.
1: Boleh.
2: Sibet ke dah.
1: Oh, enya ame nya tanya ke dikingat ke Nasha maya sidak ya ke interview nan.
2: Nadai mayo tanya gak yang aku sarinya. Apa nyanyi dah. Ya motu psycho ku ja. Aku respon tu soalan yang mungkin bagi ya offended sekali ya kamu dah cepu menjawab soalan yang kurang apa kurang sopan kot bagi ya. Sedangkan lagi kapal kan kita akan berjumpa ngomayo macam ragam. Jadi mungkin kamu dah cara ku menjawab adakah masih dalam positif way ataupun something kena kali ya mendak.
1: Amat kena. Oh, jadi flight keterubah nuan kini namanya flight keterubah nan cha.
2: Pergi Don Muang, Thailand.
1: Pergi Thailand.
2: Bangkok.
1: Bangkok. Oh, lalu terus ya. Ngagal overseas ne.
2: Oh, lepas kami punya Asia atau under Asia AK, jadi ya around Asia aja yang landai si night stop pergi Korea nanti si bermalam lah nanti bermalam ya akan nikal balik pergi hub.
1: Oh, okay, nya flight ke Terubah nuan, jadi flight ke Penudi nuan ingatan. Nampak tu nak ingat gal? Ke Terubah ingat?
2: Nak ingat ku sebenarnya lah. Nak lah.
1: Oh, nanti ingat.
2: Lupa aku lah man. Mayang gila flight. Nak ingat ku yang telah.
1: Oh, dah ada gawak gak tak? Tu, tu Siti utai ke rekod di temu ku. Jinan nusui pengalaman nuan gawak buat flight ke Terubah.
2: Pengalamannya.
1: Pengalamanan.
2: Mun pengalaman aku ngo penumpang ataupun pengalaman yang mengerikannya nadai, tapi aku mayuh pengalaman diano lah.
1: Buat flight keterubah, ya?
2: Keterubah ya. Maknanya biasalah kita gi baru kan. Jadi benda yang kita tidak nemu, mayuh benda yang kita tidak alert. Jadi aku mayanya kena teriak. Kena teriak air cabin crew depan semua apa penumpang mayanya. Apa yang kena aku nyabak di tengah-tengahnya.
1: Ya, tak apa-apa lah saya.
2: Iya, matanya memang salahku gak lah mayanya. Kan kami, aku petugas di belakang, aku tidak patutnya ninggal ke pintu yang tengah berbuka. Jadi ya tadi majalah aku ngira ke berapa ikut penumpang di situ dalamnya. Tapi pintu belum tutup. Macam dah kebingungan. Dia nyuruh aku kira penumpang sedangkan pintu belum tutup kan. So aku kira. Ya, yang ada. Jadi di belakang siapa yang jaga pintu? Kemudian ada orang. Nyak maya teriak aku. Yang ada nanti. Nanti orang terjun dari tingkatnya yang bertanggung jawab kok yang anu ku mayanya macamnya lah.
1: Jadi
2: lah laban lagi baru nak nemu aman. Prosedur mayanya.
1: Gepannya ke Terubah, flight ke Terubah nuan eh.
2: Ya. Memang ajak meh 6 bulan pertama bekerja memang kena anu ja.
1: Nang ke ketika kuat runia pikir mayanya Nasha hari ya, jam ke orang gi orang ke gau nuan lagi leban nuan bertemu kai dalam Sarawak aja tang yang kau mulau flight attendant ni kebukai kau ne
2: lain-lain negeri negara pun tidak berbeza
1: ya amat kena leban lain orang lain cara yang kita berkaban.
2: Ya, betul.
1: Bisa gadak bertanya kita dak tajapan dalam city flight-nya?
2: Mostly antik kru-nya daripada Filipin, tidak ya kurang sikit kak berkawan macamnya. Jadi tidak tahu masing-masing buat kerja sendiri je macamnya.
1: Asal pegawai diri pun tembok dah banyak nadai kenika
2: lalu ngerti diri weh.
1: Oh, ngerti ke diri. Oh,
2: ya. Tak semua gitu.
1: Nyak me tadi pemar kedasai nuan banyak Siti Ari pemar kedasai nuan kepatut dikebuan ke orang kekaknya di flight attendant tu tadi nah Syah. Mesti ke
2: physical
1: amat.
2: Selalu sakit tau. Kita menghirup udara oksigen ja ukai udara bak tanah. Jadi antibodinya ndak kuat.
1: Jadi
2: nanti buat lagi yang maya orang tindo kita bangun gawak. Pukul 12 malam orang tindo kita buat start makeup. Pukul 2 pagi nurun gawak. Pulai 2 petang. Jadi body clocknya dah lari dah.
1: Oh amat kayaknya 8 jam ndak sama dengan siti-siti penua segi ndak sama ya. Tambah lagi ya pisit neh Syah. Kalau buat aku pisit maka aku tadi udah minggu tu dan terbaik itu. Minggu ni nilak terbaik kebukai lagi nya. Nadai meri awak ngagai tubuh tu belalak. Kenyak lah nanti tadi.
2: Ya.
1: Dan nadai muka engkau gak labannya dah segi nama pan pengawal nanti nadai kita. Nadai ke orang ke tanya tadi ke nyadi ketika ke
2: jaga mustad
1: ni. Ya, amat. Nya amat tadi pemar kita ke nyadi flight attendant tu tadi. Jadi tu kalau bisi flight emergency about flight kini Syah. Berpengalaman nak ke gawak.
2: Puji Tuhan nadai kalak.
1: Nadai ne.
2: Bina kerosakan sebelum flynya bisi. Tapi masa emergency nadai.
1: Jadi nyak mah ngarau kada ada nama-nama mah nanti nyemak nuan jemah hilak ke pulai baru jadi cabin crew. Lagi bisik hati kiak kini.
2: Nadai. Aku ya macam dikenang jak boleh tapi untuk kembali tidak gitu.
1: Oh, kira ke dah cukuplah udah ngasai ke pihak kenana.
2: Ya, laban dengan keadaan yang dah berkeluarga atau dengan jadual yang tak menentu susah mereka tak urus
1: amat gaknya
2: lagi si anak sakit kena makan kita tengah fly tak boleh pulai macam
1: ni ya nyak mah laban nuan kaya semak agak menua deh jauh andor nuan tu tadi kayaknya boleh datai tekalanya nanti si nama-nama nyadi pihak ya nah
2: betul ya.
1: Jadi penghujung tanya nuan ke nyadi flight attendant tu Syah ketika orang ke kau nyadi cabin crew tu bisik nama kepatut dikembuan sidak ya kriteria sidak ya
2: kriteria laban actually tu niteh ke panel masing-masing enggak tapi sebagai seorang yang aku dah pernah interview mungkin bagi pandang aku mungkin yang tidak cari tu ciri-ciri yang macam tu lah kan. Contoh dari segi rambut mesti kak grooming betul-betul makeup masa interviewnya anang heavy labannya kak mendak skin kita berkeni deh kulit kita macam ni jadi mun boleh makeup yang nipis-nipis ya. Asal lipstick merah cukup. Asalnya ABC bekas jerawat ke scars buat badan tak boleh tutup lah dulu ngena foundation ke nama kan. Dan yang paling penting bagiku cara menjawab. Nanti ia psycho ataupun yang mengeluarkan soalan yang kurang sedap untuk kita ninga anang ambil hati jawab dalam positive way. Sebab lagi ia kak mendak kita bak kata aku tadi lah laban ragam mayu macam ragam hari-hari dia akan jumpa passenger yang kadang-kadang perangai macamnya jadi kita as a stewardess memang mesti bisik cara kak handle situasinya. Tidak boleh api berlawan api. Dan mbak kata tidak ya, stewardess itu adalah duta kepada airline. Jadi berilah contoh yang mana masa apa masa serve passenger. Jadi personalitinya mesti kak kontrol lah. Untuk yang panas barannya, kak bekenyi pun anang menjawab orang dengan dengan rude kenya.
1: Amat.
2: Nanti yeah. masa interviewnya, yang nanya soalan yang bekenya, jawab je santai, anang dengan emosi.
1: Oh, nan sikit kaya ya ke buat ini ya. Ini kita akan minta pengawak pan patut ngembuan ke ngembuan ulah ke bekanya kan Syah.
2: Betul. Masa mesti ke pan lah laban tidak punya kira macam apa tagline. Line tidak akan fun and friendly. Jadi kita pun walaupun tak fun, walaupun tak friendly, kita perlu gak memaksa diri untuk fun dan friendly.
1: Oh, amat kan.
2: Nanti amat katnya di induk bilun lah.
1: Nanti amat katnya di induk bilun. Nanti laki bilun, laki nanti laki bilun, nanti laki laki bilun kan? Oh.
2: Oh.
1: Okay. Nyak je kriteria ke patut ditemu nanti nyemakannya di cabin crew ni.
2: Grooming personality hanya benda basic je.
1: Amat amat ganya personality ya. Nyebut kau dengan personality tu anak gue lah lo. Aku kau ngetu kau tadi dia jatuhnya brother baru. Berkawal dengan personality tu tadi. Berkedi cara nuan tanya ke brother mah bawa bawa flight attendant tu tadi. Berkedi nuan nyaga diri. Awak ke selalu di pedak kenika baji kenika cara kita agak grooming tadi.
2: Maya aku flight attendant subah laban kami ndak boleh buat panjai limpas bahu. Jadi limpas bahu kami mesti kat tanggul. Jadi laban ke jam 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 12 pagi pun bisik flight. Jadi cara terbaik untuk aku maintain groomingnya, aku gunting buat ku pandak sampai atas bahu. Kayak pasal bulu mata memang sentiasa perlu top up lah, extension semua. Dari segi grooming ya. Dari segi itu kuku mesti kak polish sentiasa lah, pergi manicure every month. Gaji tak dia aja. Para makeup bak grooming.
1: Au nyamai tang rindu ke diri meda kita ke jadi flight attendant tu deh Syah lebuh ke mansa ya kok bisi aura sidak yang pu kita ke kerja pengawal yang tadi tiba airport deh jadi nyak masih di hari pengawal ke pelabak aku ukai siko dua aja rindu ke pengawal beketuk tang mayuah sidak ke mendia ketua ke ndage bisi ati dekat jadi flight attendant dan tau ke cabin crew bekat Nuan Magak Syah. Jadi kira nak nyaja mai tanya aku ba pengawal nak jadi flight attendant. Jadi ba renggat ke hudah tu lagi kedua tu dekat hanya berkawal ngau pengawal nak nak jadi siku hari pemerintah. Kita sebenarnya tu ngatu dulu Syah. Hudah tu lagi kita nampung randau bubulan ngau Syasha Julian.
0: Dekat nemu randau berkawal ngau pemuda serta pegerinduk tidak kena mes.
3: Lepas sih lah, jadi nombor lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biar.

0: Ya, yeah, gib gelenggau aku ba hashtag nembe aktif pe maga gelenggau temu aku Syasha Julian lagi ngau aku tadi kami dua beranda berkawal ngau pengawak ya ke nyadi cabin crew tak ke flight attendant tau ke stewardess amayu ha ke benar kangau ba nama pengawak ke di bagai Syasha. Jadi Syah tu ngalih ngagai randau tua ke berkawal ngau nuan ke nyadi pemerindang tentu ya ayuh orang lala nama nuan Syasha Julian ngau lagu Bujang Sebuyau. Pelaba aku ingat sentik lagu ke ngangkat ke nuan apa ya, ya Syah?
1: Ya, betul. Lagu
0: Bujang Sebuyau. Bisi ngayat pergi dup nuan kini Bujang Sebuyau tu.
1: Ya. Sebuyau.
0: Nanti nanti ngayat ke dia tu nulis disebut anaknya buat ke no?
1: Bisik-bisik.
0: Bisik. Eh, ke dia tu ni?
1: Ya.
0: Okay. Jadi lagu tu tadi nuan pu meri idea gagak lirik ya tau ke leka lagu ya tau ke berkeni ke Syah.
1: Lagu Bujang Sebuyau ya.
0: Bujang Sebuyau.
1: Masanya ndak. Laban mayanya aku belum gig berkelalang lelaki ku. Jadi ya Robert Bell tu ya orang Sebuyau ya yang ngadu lagunya. Hmm. Jadi ya tadi ngadu lagu pasal Sebuyau me tadi laban asal te orang Sebuyau.
0: Aupi ya. Jadi
1: sumpahan bagi aku kan.
0: Ndak sengaja lagunya alu tanya nah jadi ke kira ke jodoh ngau orang Sebuyau menya.
1: Ya.
0: Tadi lagu ke baru dah merindang kita lagu baru Laki Mentas. Hanya lagu ke pemadu barunya Syah.
1: Iya, betul. Tahun lepas bulan 2.
0: Jadi
1: pemadu baru.
0: Ani?
1: Nya ajak me pemadu baru lagu aku yang tahun lepas punya. Tahun tu.
0: Tahun tu bisik nah.
1: Belum so far. Tapi who knows, tiba-tiba bisik lagu baru.
0: Amat ganya utanya ukanya uleh tanya nah di Prambu Ketua ya, dia tu kap lagu lah pergi lok pansut nah.
1: Betul.
0: Jadi tu Maya mega pelabak aku orang nak nemu berkeni engkau ni Maya nuang pun ke pengawak nak ke nyadi pemerintah atau ke penanyi.
1: Masanya tahun 2016. Tahun 2016 aku ikut audition buat company Kaban Music Production. Lalu mayanya meh aku diambil jadi penyanyi keterubah under Kaban Music Production.
0: Ni berkenin nuan tau ngepun ke pengawaknya bisik ada engkau pekit kini tau ke suah engkau pekit danya nuan tu tadi ditemu sidak ya lalu diambil sidaknya di penanyi mayanya Syah tau ke beko dia tu nya mai orang bawa sebelah media sosial aja nya temu-temu dah jadi penanyi.
1: Masanya aku selalu wakil sekolah lah bertanding berlagu. Jadi mayanya aku minat kat berlagu. Jadi aku tadi ngigak selalu lah ikut audition TBC orang buka audition ke nyanyi kan aku selalu join. Jadi mayanya tahun 2016 aku mendak Kaban Music Production bisik ngigak penyanyi ya kak ngadu audition lah mayanya lah aku terus join abang kesigi rindu ngau orang audition gak ku.
0: Asuhan ngau orang berpikir audition ya. Kak ku jadi buat audition tadi audition keterubah ya di Indonesia ingat kan di Sarawak
1: Pak Pak Bungai Terong sama Rahan ya ya.
0: Bungai
1: Terong ke nemu.
0: Nemu dia keterubah ya kan?
1: Ya.
0: Jadi Maya. Mayanya siapa ke Mai nuan nuan pu sikit ngatai ke diri pu tau ke bisi orang ke kini ke merangsang nuan tau ke ngau nuan ngulu nuan belagu ngau auditionnya.
1: Sigi aku buka kak mayanya. Tapi ditemani gak lah mami ngau daddy ku ngau menyadi mayanya. Sampal me datai mendak ku audition.
0: Lawan apa kerinduknya tadi bo abina penanya ketika berlagu tadi tentu ya nada yang tu nanggul na banuan asal je bisik audition pekit join aja ke mana
1: Syah. Ya, sikit rindu ngau orang audition.
0: Awak ni
1: minat rezeki dambik orang menjadi penyanyi.
0: Oh, pi amannya ke. Jadi ni maya nuan ke tenyambo sekolah. Ba secondary maya nya Syah. Nuan dah agak orang berpekit.
1: Masa berpakit sikit dari sekolah menengah sikit lah. Memang dari sekolah rendah tak aku selalu ikut pertandingan menyanyi. Dari tadika dari tadika selalu suah dengan orang di PDRM kan jadi ku polis kan.
0: Tidak
1: bukan selalu lah ku wakil family untuk family day menyanyi tanding akhirnya. Memang dari kecil lah selalu join tanding.
0: Tu mami namaste selalu ningau nak belagu bercampan eh.
1: Bosan dah
0: dia. Dia tu nak lagi sudah ningau lah mana dah ngati ke diri deh. Lagi bin sebuah ke aku. Nama nak lagu baik mana eh.
1: Sebab masa lagi kecil aku suka bawa lagu Jennifer Jack.
0: Nama rindu ke Ayun ketika lagu hari Jennifer Jack
1: cempurunya. Masuk duduk ya. Baik lagu ya. Masa pengerinduknya kan aku audition ngau KMP sarinya. Sampai ketuai baik lagu ya.
0: Pia, jadi sih kenang gak yang kau lagunya dah.
1: Ya.
0: Sikit nang suah mai lagu Jennifer Jack bo di ni audition mah tu
1: ya. Setiap kali bertanding, aku mesti main lagu ya.
0: Tu nang peminat Jennifer Jack lah tu.
1: Oh,
0: nanti ya idola ya, macam tu neh.
1: Tak. Kan bisik lagu yang cemburu, kan bisik penari di belakang ya. Jadi titeh kami dari mid ya suka ikut tanda.
0: Awal ya kak, laban mayanya Jennifer Jack dan bendong ya. Bendong ya angkat, nama yang mayanya na.
1: Ya.
0: Okey, tu ngue ngangge nompo tu sya. Lagu keterubah nuan nama kini.
1: Bujang sebuyau nya ni.
0: Banyak lagu keterubah ne.
1: Ya. Lagu benarnya kami target hit nya sebab lagu siapa nuan siapa aku bakti sulu tapi bujang sebuyau yang hit mayanya.
0: Laba orang rindu bertandak de sya.
1: Iya. Ya, betul-betul.
0: Okay. Ya, aku tadi lalu mengangkat ke nama-nama meh buat dunia pemerintang muka Syah. Lalu tu gue yang ngagai tanya berat mimit tu Syah ne. Kira berat mah buat aku laban tu ke nemu penemu rinuan pengelamak nak ke belagu, pengelamak nak ke jadi pemerintang. Tentu ya nuan medak berkeni pemansang buat dunia pemerintang tu tadi. Jadi buat permohonan nak ke dia tu berkeni music Iban di perdanan.
1: Bagiku sangat mayo pembaharuan which is good lah bagiku laban ketai dia teh ke pemansang dunia gak deh. Pakai lagu tidak Harry Francis, tidak Melissa Francis. Aku sikit suka keluaran lagu-lagu tidak ya macam ni teh ke pemansang ketai lah. Jadi bagiku mana laban kita bisik perubahan ada yang tertumpu kepada lagu yang joget ja apa bergenre joget ja kena
0: kira mayo
1: tapi hanya. Tapi nyak mah laban kita kadang-kadang orang tua rindu gig gak ninga bakal lagu zaman-zaman kelia kan
0: aman.
1: Jadi kita tak boleh lari gak darinya.
0: Amat laban ni teh ke pemansang dia tu ni nak kat kuliah mabak music Iban tu tadi nah Asya.
1: Ya betul.
0: Jadi buat nuan tu tadi genre nama lagu ke dikerinduk kena ada Asya.
1: Aku sebenarnya suka lagu galau-galau sebenarnya ni.
0: Nampak hati ada taman. Ada bunga.
1: Tapi aku suka agak lagu galau.
0: Jadi laban nyameh laban wan tu tadi naya dikelalang dengan lagu ke rancak bujang ya, sebuya tu nah sikit cukup rancak. Dini pengerami pan lagu nuan tu pelabak aku nangis bisik sedang nebah lagu tu.
1: Betul.
0: Jadi nanti non
1: mai selalu gak request asal ngasuh ku belagu jak bujang subuyau.
0: Ya. Nanti lagu ayo lu nak ukai ke nak mana nak tang nyak mata dik peminta buat lagu ke baka lagu bujang subuyau tu tadi nak ya cukup kini ke ngelinduk kati orang meh lebih lagi buat rumah panjai nak rinduk lebih mayo pengerami kena syar ne. Tambah genre ke diminat ke nanang ya lagu rentak ayo lu nak banyak balada. Aw, jadi buat mayu-mayu lagu ke dibaik Nuan Dasha. Ni lagu ke asai semak amat bakti Nuan.
1: Sejujurnya, iya. Aku suka lagu laki mentasnya. Laban laki mentasnya berkisah ke penghidup dirimpu. And then aku gak yang request ngom music arrangement jumpul mayanya aku kak music yang berketok bisik dangdut sikit sebab kenyak lah. Jadi lagu tu macam peminta kumpu request nyiteh ke cita rasa aku. Jadi nyak meh lagu favorite ku.
0: Jadi cun meh aku lepas lagu yang tadi. Okay, aku nanya Nuan dulu tadi. Tenang, tebah aku. Tebah aku lepas lagunya lagu nanya lagu pemadu baru hari Nuan ni Syah.
1: Betul.
0: Oh, pia andang nyak meh kira ke lagu kena Nuan meri kena ke pengagah hati Nuan banyak ngagai sulu pian eh.
1: Ya, aku mpu request kak aku madah ngo production mainnya aku kak lagu uleh dah yang berkisah ngo hidup macam tak tentok aku request. Jadi ini amah kira ke bakal
0: mujur ke?
1: Ya.
0: Jadi buat yang tadi buat lagu laki mentas mayuh diri lagu kau dah dikeluarkan Wansha. Jadi lagu ke bukai tu tadi mayuhnya tadi ndang ya lagu ke galau-galau bunyi kena lagu rentak balada ne. Jadi tu lagu yang ke bukai tu tadi bisik kalau dipinta sedak ya nanti nyemak nak bisik ngagai pengawak merindang tu tadi Syah.
1: Tak, so far tidak ya request lagu yang rancak-rancak lah macam bujang atas migai, bujang apa?
0: Bujang subuyau yang tadi.
1: Bujang subuyau.
0: Laki mentas yang rancak banyak neh.
1: Ya, laki mentas bedau gitu kalau my life sebenarnya.
0: Oh, iya.
1: Bedau kan laban ngadu lagu je tapi bedau sih ngambil show gitu. Aku dah tak gak niat tu.
0: Nyak mah tadi kira ke mimit berkawal dengan Nuan ke nyadi pemerindang tu lalu maya ke dekat datai lah bisik reka ngagak kolaborasi kini ngau artis bukai sebab kalau berundang kini Asya
1: untuk bisik rezeki memang kak memang maya tak sebenarnya artis dari di kerindukku yang aku kak mai collab. Harap isi rezeki lah macam tak hobi nyanyi penyanyi terbaik baru tidak meredit ke ataupun madik kumpul pun ku bisik gak rasa macam kak ngadu lagu untuk kami dua kena.
0: Oh iya pan rindu ke pegawai meridang tu nyak megak neh Syah.
1: Ya bisik single song gak sebenarnya adikku.
0: Ya bisik rindu pada aku. Ya. Oh jom eh.
1: In the future bisiklah rezeki kami dua collab sama gak kini.
0: Amin.
1: Amin.
0: Nak lama lagi deh. Mau dah sebut pada dia tu nasi gena lama lagi nya.
1: Betul.
0: Ni nemu utai yang ngenyet deh utai ngenyet kau aku tadi nak tahu nak tahu ngenyet lah Syah tu temu ngenyet lah
1: kemai.
0: Jadi Nuan tadi berita ke pemadut baru hari Nuan Syah kau bisi utai ke dekat di padah Nuan kini tau ke utai ke dekat kursi ke Nuan utai ke patut asal-asal Nuan orang kenang yang minat ke Nuan peminat Nuan nganti nama utai ke hari Syasha Julian tu.
1: So far nadai kak berita pemaduk baru gak laban ada gak sit progress untuk buat lagu baru. Just dia tu ku benung fokus menghabiskan pelajaranku je. Dia ajak kerja dulu. Jadi bagi siapa yang nanya bila keluar lagu baru, ngarap ke bersabar. Bersampi meh kita ya, ambil ke bisik lagu baru.
0: Amin.
1: Terus penyokong ambil aku lebih bersemangat untuk menghasilkan lagu baru. Kena.
0: Ya, ya meh tadi.
1: Pondok tu dulu lah, berehat dulu.
0: Belelak dulu. Ya meh gak nyade gak suah keluar ke lagu Nasya.
1: Ya, laban dia penungnya gak menung bisik baby tu rehat dulu.
0: Oh ya meh ni nemu tahun nak nyini lok kini bisik berita baru kini hari Syasha udah tu lok. Jadi antik meh neh.
1: Oh.

0: khabar tadi, sekedar hari berita tak ke cerita perjalai Syasha Julian ke udah sempat di konsert aku Beranda Ngoya. Beranda Ngoya Syasha lah ke Nuan Syah mujur bawa pengawak Nuan kelebih lagi bawa pelajar ke Benuang di kerja Nan Datuk. Jadi aku kumpul dia Rinuan Syah sebelum tu mujur ke Randau tu Atuk.
1: Terima kasih lah bandar nyemput ku sehari tu. Terima kasih lah bandar nyukung ke pengawak ku ngelama tu gaya. Teruskan support ngambil kaku bersemangat gi untuk ngadu lagu baru.
0: Amin. Terima kasih. Sama-sama Syah.
1: Mak bisi salah jaku au.
0: Au nada ngawak deh. Nyamai Syah, sekali lagi Amrit, terima kasih agak dengan Nuan laban Nuan dah limpang beranang aku. Tajapan aku nemu Nuan Kiru Hamad ngau pengawak Nuan nyak mak buah tadi semina oleh adik kau nak telefon nyak pan dah cukup mana laban dah limpang kediri pengelama sejam tu berandau dengan aku buat program hashtag nambil aktif engkau tu dah tu elak mau bisik awak dengan RTM elak ke beranda baru nak Syah.
1: Boleh
0: pak,
1: jemput
0: je. Boleh pak. Okay Syah, terima kasih sekali Syah.
1: Okay, terima kasih Mega.
0: Ya, yeah, tadi randau aku bergelanggau Syasha Julian siku hari penanyi ke Merindang bak menua kita. Jadi terima kasih ke kita ke lagi mengkau bergelanggau aku nyentuk ke Jamadia tu udah tu elak anti mesapa lagi nembiak ke PC adikang aku berandau bak program hashtag nembiak aktif pukul 5 tu lagi sama kita mendiang ke berita tiutabur terus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Hani J, pilih aku.

0: Mansa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Arab kita, enti aku madah, kita oleh menang emas tulian, engkau semina meli City Book, nang amat, Beat Bad Wolf Books, pengawak berjual ke book, tip madu besai badunya, dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka. Uji kita berundiang, diskaun nyentuk 95%, lalu book berkat dijual, engkau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi, ianya bat tiap iti book ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, melibub jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.
2: Why seberai?
3: WAI-YFM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI-YFM.
4: Nama memimpin Wan, agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba, dikumain Wan sitan. Hidup mati Wan, sigi ngai, beguna aku.

Nama mimpin wan lagi ingat ke aku sedikit lagu hari Joni Aman merindang kita bawa rentak ngalih hari jam 3 penuh di rentak ngalih hari sehari tu kena 25/8/2026 hanya di pukul 5.30 tu lagi dia kita terus mendiang ke tanduk program Leman Berita Bulan Ga Mister Melangi serta tengujung ke rentak ngalih hari sehari tu hari 25/8/2026 jadi itu lagi merindang kita ngau lagu duitik lagu lagu hari Stanley Pua pengingat lama jadi sebenarnya tu lagu hari Cat Jelma Twist Pamaon.

0: dah kita oleh menang emas tulen engkau semina beli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual engkau rega RM3 aja ngasuh pada sagi ianya bat tiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu bub anamit fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibut jimat besar engkau kita dekat mai pulai emas
1: YFM segulai sejalan.

Hello, bertemu baru kita dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Maka selama aku kedatang ke studio sekali itu peningat mai ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah sudah dikumpul aku sepanjang minggu tu. Aku bersamping dengan kita, awak akan meruang mujur dalam semua pengawak. Bahanti kita sudah bersedia, uji kita mansang dengan Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Nama Leman Berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang dengan menua China. Genang senentang orang kepedagang. Nak ngira nama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Semadi ngenang nyual sayur. Nama berita kita balai ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, bak Benarial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ane cau carut kita dia au. Baik kenya tadi tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita meruat teperinang, mujur ya, dalam semua pengawak, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga apa mana budi bahasa lebuah kita ke berdagang nama ke buah ke bejakuk munyinya tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup apa itu China tu tadi ya berjual sup di menua kedekumai Fushan di Guangdong di menua China Dedin. Kita berdagang berjual pemakai, berjual sayur, berjual utai kedeguna kebuka ya, tentu dekat untung. Siapa orang berdagang ngai untung? Kita yang nangkap barang harga RM3, jual di harga RM3. Ngai nyadi ya bakanya. Atangkap kita RM3, jual RM5, RM2 untung. Bedau gitu lah, utai bukai, makai tu sarinya, gaji tu sarinya bakanya. Cara kita berdagang. Nyadi ngapet pe China untuk peningal. Lain mimin ia ngai untung begini pedagang ngai untung nah patut ame bangga rasano ko kita dengar dulu ayah dengar kita dulu cerita tau nama kebuah yang ngai untung ngai laku kita berdagang tentu dekat laku na ya nanti uliahnya tadi bapa lo orang berbuat barang kita ka beli barang kita sanggup maya ngorga kemar berbuat kebuah nanah nanah jual RM5 sanggup maya RM50 laban ka makan nanas jadi di Fushan Guangdong di menua China ni peninggal ya siko lelaki de kumai sida uncle mo ya tok tadi mo tak teng kita nak mo meh kira bekenya menama ya ianya tadi bisi sebuah kedai kedai min nak besar berjual sup. Sup itu tadi peningat. Dan segi sup orang ke ngapak-ngapak pihak deh. Tangianya tadi ngena harba. Tanamnya dari punya. Rempah-rempah kena kena ya. Ngegak sup. Namu kita tak ke memirah, memesai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning. Urat-urat kepanjainya kena gulai ya. Bah, dalam manuak kena rebus itu tadi. Degagak sup tu. Manuak nak ngena manuak ayas ya. Dan segi nupik manuak. Mayuah manuak ditupik ayak kita yang bernama Uncle Mo. Tu tadi nanti orang kat makai tadi dulu ya nyayat entun cabut ya dulu bulu entun bulu-bulu ya de putih de belai mana-mana udahnya tadi lalu di sumai dalam mangkuk tanahnya de panua ya tadi segi cukup nyamai tanya tadi kedai ya selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manua ya ke manua hidup tu kakunya tadi manua sayat dari empu dia kena yang agak supnya gagal ya tadi ya kena sikit pingin dua perinduk pakinya balakaban yang datang oh yo nama pengawal dek di tu aku ada orang tu duduk sama kita berenau lama ada nak temu nyadi bisi siti arinya tadi datang siku influencer bermula China yang tadi bisi 10 juta followers orang kenitih ke ya datang agak kedai sup apa itu yang tadi lama bisa ningal hari kabarnya sana uji no mansang agai nur to jalan ya tamak dia ditau lagi masuk simpang min ama dia bisa medak maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin kok orangnya medak ke influencernya mansang ya nadai ke daripada siapa nama influencer tu laban dan segi mayuah aku ngiga bad ini nama ya yang tadi dan segi dia lalai ke orang 10 juta orang ke nyari followers ya mansang ya kan tadi oh nyari aku dia tu bala menyadi guys aku tu datang lagi sebuah kedai sup ku orangnya tadi nyamai dia tu tak medak gaya dulu lah ku ya mai kena penyamaian ni nakak penyamai sup tu kita bergulai ngo Uncle Mo alu de pesan ya sup siti sup herba special ngagi angka Uncle Mo jangan agak aku dia siti sup special manuak special dia ok siap Uncle Mo dah gagak ya de break ngagai influencer tu tadi han miak tu miak lelaki tu makai miak tu ngagak review ui mas ya kuah ya tu tak
lunak sekuah tu nyamai dan manis kuah itu tu tentu dah tayar rempah tu kuah manuak dah kena ya guys apo sigi manuak hidup guys aku medak yang ngeral manuaknya di belakang dia tadi dia tetak mana-mana dia belah dia perutik ya semua ngena manuak originalnya ya guys kun biak tu tadi kengujuang ke videonya viral. Viral videonya tadi peninggal hari Siti nyu tekenyet uncle mo medak orang udah berbaris beribu-ribu ikut orang berbaris panjai baris hari pun kedainya nyentuk aku ngege jalan aluan ke orang berbaris ni ke bepayuang ni ke bertuduang ngena surat kabar ke Tegal nganti dekat ngode sup uncle mo tu tadi benar memang dua peninggal ya yang kabarnya tadi siko ekonoluangnya tadi alu degagak ya sup depan dua ya ke 20 ah 200 siko manua de sayat de de nakau pemayuh bulunya de de panua ya peninggal aku lelak berkata nak uliah berkata aku hari siti nyampaunya hari siti nyampaunya nyus kedak orang tadi nyus bergugut-gugut buat nyus bertenang-tenang belaya laban nama kuah manua nyus habis minta ampun yang kena degik manua aku tu tinggal anak manua jagi nada ge oh anak piak dia ya kami dah lama nganti tu kusida ya laku kan nanda laku berliun-liun duit kaban ketega suap laku ditikik kerega nada kisah kami ya janji oleh ngasai nyirut kekuahnya kusida ya peninga ha nyak tak nyadi nyadi hari siti tadi uncle mo tu maya ke benong nyedia ke suap tadi alu tumbang luput kelalu lelak baik ya nyama tadi bapanas okey bapanas namanya tadi rau wangat kayak ngagak suap tadi betung-tung suap degagak ya kengujung kayak mandah kedai babak ku baduk ku muka kedai tu dah tu ku ya apa ni ngam mandah ngagak orang dia nari uleh ku tu tu penuh dia meh aku tu muka kedai tu ku ya nanti kita ku ya mandah ngagak orang berjakuk dalam media sosial nanti kita merik review nak menah kedai ku tu awak ku dah nak datang di tu aku merik kita diskaun 20%. Nanti kita meri review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peningau utainya mengujuang ku ranyu mai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke berkuasa banduanya ukai nagang orang datai de gagak orang mana gi nuarnya de gagak tempat pakai yang mana de gagak parit mana-mana nuar nganti ke cukup ke ngujuang kang ke moto nyu gile apala tu segi nyau le bentu ku jaku ngai laku tang untung mari ku untung nya meh tadi peninga ya 3 bulan udahnya viral tu penalu surut ya sigi selalu ya kenya limit ya 3 bulan dua rote tu viral udahnya nyo surut maka gelombang kita nya de memula ke main pangka ya udahnya tadi nyo surut ke ngujung kang kemo tu tergagal mate ya kai dai ku nya main dak pengin dua ketau aku rindu gi laku mimit manua 15-20 ikut manua hari kenyo beratus-ratus ikut sari gagal ate ya nya begini ku kita nanti kita mesti kedai ketau tan kendak kita kedai tau ada terus ke kita kendak dengar kita cerita tau orang berdagang ngai untung nyadi di Fushan di Guangdong China den kita mansang ngai leman berita kedua tau aku mai kita kenang senentang main bol ha tentu balai ibu menda nanti ngawak lah kita ke mendiang kenya aku dapur den ke kirwa ku ibu alai mai kita ibu atau nuju orang laki ke rindu main bol ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia berebut kemangkuk dunia World Cup kelihat tahun 2006 2006 berapa puluh tahun lebih 20 tahun kudah ya jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina pekit main buah mayanya quarter final nemu nama tak nyadi mayanya peninggal nadai berpatis nadai apa semua tahu kita ngumainya nyelai nak ngumainya nyelai pun tahu ke berketuk cerita mayanya tadi udah bekau habis 90 minit masa tambah dah beri agi meruan Argentina ngu Jerman satu sama ke ngujung ke sidak ya masuk penalti 5 kali nyipak siku dalam pekit tok peninga Jerman menang 3-2 berkini ya tok menang 3-2 jadi ketuk cara ya maya sepak penaltinya dekat dia tu peninga dia ada siku orang ke nyaga tim Germany tu tadi mai sitik kertas dia tulis sotai dalam kertasnya tadi soak dengan goalkeeper menua Jerman mayanya Jan Lehmann lagi ingat kita ke minat membol Jan Lehmann tu tadi yang jadi goalkeeper datai siku pemain Argentina mansang lagi akak ngambil sifat penalti nanti kita medak ya lalu pada hanung gue dulu air free kok ambil ya kertas hari ya kena seliat kayak bak stukian ketinggi yang tadi baca ya dulu pada anggua-anggua ya pala simpannya baru dalam stukian
lebuah pemain Najib tu nanya ni pak uliah di tepi saya peringat terkenyat orang dia apa korang nama utak kena bacanya tadi korang peringat. Udahnya tadi sipak baru pemain Argentina keduanya tadi nyipak bol sebelum nyipaknya tadi baca ya baru ke kertasnya baca-baca anggur oh pia okey kau simpan yang baru nyai referee madah udah deh udah tahu sipak kau ya sipak udah tepi saya pedengar ha dua kali nak masuk gol Argentina tu laban sidak ya jadi ketiga kalinya tadi masuk tang nyuka udah tepi saya tang bolnya terlalu deras terlalu laju. Nyuka ulih tepias ya tadi ketegal maca kertasnya nama otak bisik dalam kertasnya tentu kita bertanya. Jadi lebuah ke depan siap peningau udah berkawal lah Argentina tu lawan menua Jerman mayanya tadi dia deh orang bertanya ngegaya nama sampai ke baca nombak kertasnya tadi kaban ko orang nanya ya lebuah Jerman menang 4-2 ya okey 3-2 4-2 tu tadi jadi nya yang mana ndak kebenar dalam kertas tu kuya peningau utai ke de tulis orang de gagak kami udah depan siap kami nanti pemain Argentina tu ya rindu nyipak sepiak ni nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak ya nyak utai ke baca aku ambil kebanding pemainnya ke terubah tadi daripada ke dalam kertas tu ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan sepiak kanan makun tepak kuya nyak ke buah tadi ya gerinti sepiak kanan lama-lama ke orang mana tahu pia nyade nemu kita peningah kertas ke ditulis-tulis kena pensil pia ajaknya dililuang orang sanggup orang beli ngorga 1 juta euro kira ya 4.7 juta duit kita sitik kertas nyokanya kertas mana nya kertas ce cari pia ajak tulis A sipak kanan B sipak kiba C sipak tengah kuat gagap kenyaknya anyak mutek kena baca ya peningah nya ngan yang main bol ke nyadi dalam tahun 2006 perkit berebut kemangkuk dunia World Cup antara Argentina ngo Jerman menang 4-2 dalam perkit tu ketegal sitik kertas kumai kita surat jampi ukai jadi kita mansang ngagai leman berita kita ketiga sekali tu Ontario di Kanada din tertemu ke duit lebih $100,000 ba dalam TV lama 400 ribu duit kita di tu nyuka 410 ribu kedebuai orang TV tu kisah tu nyadi dalam tahun 2017 sobat siku orang kegawak bak kilang arai bebas barang lamanya jadi dian bisik kilang barang-barang kelama maka TV peti ais injen bebasuk kitanya ngomai macam perengkau kebuka ada bebas orang orang ngulih ke besi ngulih ke plastik ngulih ke kuprem ngulih ke temaga macam-macam kadang bisik emas dalam utai ke injen-injen kita nyak tadi hanya utai ke dulia orang jadi bisi siku orang kegawaknya tadi lebuah ke bebas sebuah TV lama saya ke TV-nya TV kutak kayuknya tadi dia buka-buka nak muka-muka 4 itik tekang duit besai tekang duitnya tadi peningau labuh hari TV-nya jadi tekang duitnya tadi $50-nya dia tusun mana-mana jadi 4 itik bungkusnya tadi semuanya $100,000 ya berpadah ngagai manager ya tuan pernah ada tuan duit tu empat tukuk duit tu ditemu aku dalam TV kok bos apa uji pergi tu kemendak ya alo report sedang ngagai polis polis pun pergi apa siapa nak ampun duit tu nak nemu tuan pernah ada TV tu dalam tu orang nyimpan duitnya tuan kanya harta pesaka yang ngai ditemu orang ngkai dalam tu nasib peningabat dalam gumpal duit nah tadi bisi sitip plastik dalam plastik tadi semua riset dalamnya bil api bil air udah nyata bil telepon bisi udah nyata tadi ngau riset beli TV nya bisi alu bisi nama orang tadi orang nama siko orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun. Ha, 68 tahun dia tahu maya ke ditemunya tadi 68 tahun. Ya korang okey, nuan bernama Sanuk tu. Ya, aku menjom ke nyamau tai je. Nak, kami bisa tertemu ke TV nuan sebab ya, ketuk gamal. Lepas dambik nak telefon ke gamal. Oh ya, minyak TV lama aku nya. Tanya berik ku ngagai kabarnya ku nyajang. 30 tahun ku dah ku merik ngagai ya. Aku cinyok ke ya, medak ya nyajai TV. Aku beli TV baru. Nya orang mendah nyari ketuk ayak kok polis. Dalam TV nuan, nemu nak kini nuan. Bisik empat tekang duit semua $100,000 Kanada dalamnya ketegalnya tariknya kami kak nyuak duit tu pulai ngegenuan apa nadai aku nemunya jang lama aku dah ngumpul duitnya jang nyuni ingat kok duitnya
kok lelaki itu tadi peninggal leban nama ke buah tanya menyu dah tua nyu nak tingat ke duitnya leban tegut mamai disimpan nabak dalam tibih de dia ama boleh duit nama nanmu duit pincin duit nama kini tepuk dalamnya semua duit 50-50 serah pulai baru ngagi ya peninggal ya batik kita tetemu ke duitnya. Kena kita ngau san kita pulai dan lalai kita pulai. Ya, tadi kisah tertemu ke duit $100,000, $409,000. Wow, mayuahnya, jutaanamnya. Jadi, pelabakku, kita berperindang dulu. Udah lagu tu lagi, kita bisik duit tik lemah berita. Kini, kita ada bayar ku, udah tu lagi. Udah lagu tu lagi. Sabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

kita mansang ba round ti kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang agak leman berita kita ke sekali tu ba round ti kedua tu aku mai kita mansang agak menua China ada dan mai wah cerita hari menua China tu. Nanti nak hari India, hari China. Minggu tu kita belalak dulu nanti ku ngiga cerita hari India bise. Bise udah dikirim ke kita. Terima kasih ngagi kita ku dah ngirim leman berita ngagi aku ya. Bise ku dah baca aku. Bise megak bedau dibaca aku. Disimpan ialah aku macam. Bisik leman berita remun.

Gaya antara bisi kita kena maka getah miat kena orang desegul kebab pendiang awak ke ndak entuh raga de dingau tai nyak de beli siko lelaki di Hubei di China den ya bini ya ngau tigi ko anak nyak tadi nepan bilun malam hari Hubei tu kak mansang agai Guangdong sedak tu bilun pukul 11 malam bilun ke penudi nyak terbang agai Guang Guangdong di China den jadi lebuh datai ba bilun antara masuk dalam bilunnya lelaki tu pun jako minta ampun semua belakaban bala menyadik nyadik kami sebilik tu aku bini ku ngotigi ku anak ku kagi miat tu kami nepan biluan tu malam tu minta ampun ti anak ku lagi nyuruh rawah nyabak laban nak kalak nepan biluan takut nepan biluan nyadik aku dekat nyaduang ke kita penejal pendiang awak ke kita tadi nak ninga anak ku ti nyabak minta nusu minta semua ku ya peninga lelaki tu alu disaduang ya peninga bisik orang madai nadi ngawak nyungal ni buah nyaduang ke nyanai dengan awak ni biar aman nyabak ni ku ya menyabak ku orang peringat bisik ke ngambik bisik kena nyak mah tadi ya ngenang siku laki siku apa orang yang tadi lalu buat di interview bala pemberita hari stesen berita Jupai tu dia ada lelaki bernama Chen tu yang madah ke diri meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya depan birunya dia beri ya online laban punya kuyanya tadi aku ngai orang lagi nyo nganuk kami sebeli anak aku tu paham diri yang nyawa yang nyari nanti udah nyabak ampuah dunia lebih nyawa ya nanti udah nyabak nanti udah ngai kok Chen peninga jadi ya pun dipuji orang ke Tegal ya berbahasa kura bukai hanya mah tadi hari menua China nadek kau ngam kita yang udah datai ba cerita kita ke penudi ke sekali tau cerita ya ke nyadi di menua Turki okey Turki gitu sebut dia tu Turki ya di menua Turki dia peninga aku dekat ngenang siku orang ya ke ngempu pengawak kenyalai ada orang bukai nak nemu kita kak kena ngerja pengawak atau nak nemu pihak tang upah ya umas ya besar ya upah ya ini tia ke pemayuh orang ya kebenar tang orang ke datai sigi bisa anang irau nama kerja tu jadi lelaki tu peningah bernama Hasan Riza Guni nyak nama lelaki tu ya nyak tadi dia udah menua Turki din kerja ya nama peningah kerja ya tadi di jamah orang okey bola je ko aku au kerjanya tadi di jamaah orang okey minta jamaah orang tang yang tadi ngelak ke diri ya tadi di jamaah de bukut de palau orang bekeni ceritanya dengar kita lelaki bernama Hasan Reza Guni tu tadi dengar ya tulis ke penemu tu udah bakau mendak cerita wayang menua Turki bernama Sak Bulbulu jadi dalam cerita atau pendengar siko orang jahit dalamnya tadi sanggup de palu bos ya de jamah bos ya awak ke bos ya boleh mantai ke pemedia sati diri sanggup jadi namanya tadi dua orang mantup ke pemedia sati ama bos seperti hatinya palu maku bos nanti non nak puas hati ke palu orang ya nya dia no Hasan tu boleh penemunya pendengar jadi ya okey nak bersedia ya ketuk cara ya de beli baju ke tebalnya nasi kena orang boxingnya, kena orang lindung dari hari kena jamah dia beli helmet dan segi helmet pelepuk ya ke nak mudah kena bukut orang jadi belalai dalamnya ya mua tadi di kurung mana-mana ngai korang bukut mua cara ya tadi siapa-siapa orang kak ngelepas ke pemedia hati orang kena lihat nyu kak mandam mukut utainyo ngerginsa nyu nyu gidan kak nyamah orang tahu appointment ngagaya ya telepon gaya halo tuan pukul berapa bisik kusung pukul 10 bisik kusung au kak aku dia aku datai no pukul 10 datai pukul 10 nuan tadi ukai nadai ge debre orang kayu nadai debre orang utai kena sarung tangan boxingnya debre orang tupi boxing semua alu debre 15 minit nuan mantup ke pemedia sati bukut meh Hasan yang tadi ya ngetat ke diri ngetat ke diri di jamah jadi cara tadi peningal nanti nyemak orangnya pedih hati siapa pelanggannya pemaduk mayuah semak 70% pelanggan ya ke datai ngage ya semua indah-indah orang nama aku bukan indah orang mayuah ke ya lebuh yang bertanya okey ibu sebelah nuan nyamah aku ya
Aku dekat nanya nuan, nama aku buah nang kat nyamai aku ko ya. Nanya gino, kata ko pedih amai tu ko ngolak ke ko nya. Asuh kia ngai, asuh kia ngai. Ti ko ya, ti. Nade undang-undang dunia tu. Habis ya, ya bangkar mua lah baku. Ko ini tua yang peninggal. Tu ngujuang kaya tu lah. Ah, ti pihak ni gamah laki nuan. Suak indah punya peninggal. Alu dengar.

kah ke bak helmetnya, bak muanya dia. Nah ibu, anggap aku tu laki nuan, jamah apa dia? Benar, minta tu ayahnya peningau. Nyamah ya, ni kemukut, ni kenendang. Nganit nak tahu ibu, au, nak tahu mangkil au. Bukut aja aku ya. 15 minit, tak nak kalau datang 15 minit aku ya. 5 minit, alulah orang Indo, nak nakal, berbukut. Ya, malam-malam berita kita ke sekali untuk pendengar. Terima kasih ya kita aku dah bergulai aku dalam program malam berita. Nanti kita ketemu baru. Aku Irman Langi. Beri saya terima kasih ya kita udah ngawaku ke sekali itu. Sama-sama berpendengar dalam program malam berita.

0: sejalan.
1: Jaku pransang kitai kesarito, begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bajak kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitiah ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piap nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayuah. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kendak anyut, rarat dibai arus ai. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Kenyak me kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar me kitai ngau pengandiri, anang mudah mutus sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, ti udah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Ayat tahu kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kitai semua.
2: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.

Okeynya tadi lagu Kedibaik Gilbert Gawang berpadu nyawa ngau Jessica Timah. Lagu Kedibaik Sedua ya Jimat Jimat Berjalai. Ya, jemat-jemat berjalan jam ke dia tu peningah ngau gaya hari kita bawa sekedar kandang dur di Kuching bisi ribut aku dek. Lalu diumbak ke ngau hujan ke abangat. Udahnya ngetu, udahnya bangat baru. Ya meh tadi kita ke benung ba rantu jalan jam ke dia tu tak ke benung driver kini. Berjimat meh lebih maya kita ke driba lebih lagi hujan ke bangat diumbak ke ngau ribut kudik tu kita nak uliah nyadang neh nama utai ku uliah nyadi nanti ngasai drempo nantu uliah medak maya driba mana kita ngetu bak endur ke selamat tau ke ngetu bak kedai kupi dulu. Okey, bahasa dalam air kita bergulai dengan aku, Min. Hari dia tu nyentuh ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi jam ke terubah tu, endur aku maca atau kenatai ke pesan berat. Api yang begak, kita dekat ninga ke berita ke dekat dikunci ke Abana Jimbat Bahelo Y Amiri. Jadi pukul 7 lemai, mai kita ninga ke tanduk program Aram Mansang. Setiap program ke dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM Iban di Kuching. Jadi ya pukul 7.30 lemai tu lagi, nur kami nabur ke berita lemai. Jadi pukul 8 malam, mai kita mendiang ke main asal Ramban Ungkup Kari 2. Ianya 25.08.2026. Aku terus menang kita dulu sebedau ninga ke berita ke dekat dikunci ke Bana Jimbat ba hello why kita lemai tu lagu ke Dibai Lily Stephen Anang Tersangkut Kaki.

0: aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Hello, salam tapi bahasa selamat lamai peningah. Begulai baru kita bawa Hello Y Miri ke lamai tu. Jadi berita ke terubah di bayar ku bawa Hello Y Miri kita ke lamai tu. Berkau ngau Miri International Bike Week 2026. Jadi pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat diatur 28 hingga 31 hari bulan 8 tu ialah disadang oleh negap kaki mirinya di palan dagang temuai lumba ngemain serta gaya penghidup di berpengerai. Jadi sapin menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Dato' Sebastian Teng Kiu Yu madah ke pengerami antara bangsa tu kai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikari dalam ngau luar menua dan megak nyukong pengawal ngelaku ke Sarawak nyeri palan dagang temuai di Kerindau. Koya, Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau perengka guna hospitality di ulih mata mayu hage temuai di mostik ngau megak antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 tahunnya dia pengerami ikonik diangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa serta ngerapit ke kawa komuniti bermotosikal Ari Mayuh Bengkah Menua serta mata penyerta Ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Nyingkan lagi berita kedua lemah itu peningah. ATX JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke-29 bergulai ngau CityTex 2026 kena 28 hingga 29 dari bulan 8 atau ilak. Jadi pengerami convocation dekat diatur kena 28 hari bulan 8 tu ialah bak Dewan Interim ATX JTM Campus Miri di muka 719 ikut graduate dari Campus Miri Kota Semarahan ngau Bintulu. Jadi berbat ngonya megak CCTEX 2026 diatur dalam pengelabak 2 hari bak Poya Bengkel ATX JTM Campus Miri beramai ke jako IR 4.0 and Sustainable Energy. Jadi ngena awak tu mereka tapi puji ngai semua graduate ke pemujur kita. Jadi ATX Campus JTM Miri nampak pemujur ngermai ke innovation. Nyingkang ngagai berita ketiga. Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Pampang Miri dekat ngatur sebengkah program ngarupan meresai tebing tasik atau ke beach cleaning nanti dekat diatur ba tebing tasik kampung pulau Melayu kena 30 hari bulan 8 hari Minggu 7 pagi ngagai 9 pagi. Jadi ngagai bala peningat ke diau di Bandaraya Miri yang ke bisa lepas pengawal serta dekat nyerta program tu kita tahu telefon ngagai lumur tu 011 10 6 0 0 0 13 tau ke ngelawa Facebook Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Pampang Miri. Kita tahu scan QR code ke bisa dipandang ke dalam Facebook sida. Lalu berita kita keempat lemai tu pendengar Gerempuang Bangsa Kenyah Sarawak PKKS dekat ngatur pengerami Menasa Kenyah Sarawak atau ke SKCF berlabuh hari 31 hari bulan 8 tu ialah ngagai 4 hari bulan 9 2026 bak palan main asal Forum Miri mungkau SKCF kena 31 hari bulan 8 bisa pekit main bua ngau mega pekit main badminton. Lalu sepemanyai SKCF mayuh macam itibiti di dekat diaturan yang kaum lumba ngau main rakyat main gasing nyala nyumpit nyulam manik demonstration nyumai pemakai asal bingkir sape ngau lutang pekit ngagak mutip ngau ngagak kerap asal. Jadi muak ke malam megak bisa showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau konsert culture evolution. Jadi ingat ke berengkah di 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 bertemu ba Forum Miri. Jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak 2026 budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tanggung pengawal kita. Jadi masuk percuma lalu dibuka ngagai mensiamayu. Jadi berita bakal ngepengerami menasa kenya Sarawak atau ke SKCF nya tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita ke lemah itu. Selama lemah pulai baru ngage YFM di Kuching.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, natai bandur aku wang natai ke pesan berat jam ke dia tu nyadi tu pesan ke bisi diterima kami hanya pesan ngeta sulit keterima ari Nelson anak Charlie kala yang ngari ke sidak ya semenyade madah ke pengawa ngeta sulit niang indai sidak ya ianya niang libai anak mindar jadi pengawa ngeta sulit tu dekat diatur atau dekat diadu ketiga 30/8/2026 pukul 10 pagi ba rumah tuai rumah Bobby anak Andawi Kampung Grandi Sri Aman jadi ngau tu sida ya nesau kaban belayan ngambil sampah datai ngau pengawa ngetas ulit niang libai anak mindar jadi ya ke ditesau ianya ini pama dimiri ya timah kucing ya munah di Sri Aman ya Mira di Miri, ya Gloria di Miri serta kaban belayan ke diau ba terumah Bobby Grandi, kaban belayan rumah panjai Grandi piamaga kaban belayan di Kuching Miri Grand ABCE yang kaum kaban belayan di Banting serta andur ke Bukai ke Nauliah di Rintai ke Adito jadi ngarap ke kaban belayan ke ditesau ngau ya ke Ngelala ya ke Jauh atau ke Semak uliah ngatai ke diri ngau pengawa ngetas uliat niang indai sidak ya tadi ianya niang libai anak mindar jadi ya penerang ke sile agi bekawa ngau pengawa ngetas uliat tu kita tau bertelepon bertanya ngagai Nelson anak Charlie tau kenal ba nombor ya 013-749-07-75 tau ke Roslyn Siti anak Charlie tau ke Miet 019-459-5699 jadi Siti dah lagi nombor kuliah di giga kita nanti dekat nemu ngau silik lagi berkawa ngau pengawak ngetah sulit tu tau bertanya ngagai Jeffrey anak Charlie tau ke Bue buat nombor ya 014-595-5667 aku nanduk baru isi pesan tu jadi madah ke pengawak ngetah sulit niang libai anak mindar ianya kena 30/8/2026 pukul 10 pagi barumah tua rumah Bobby anak Andawi Kampung Grandi Sri Aman jadi kita ke Ngelala dipinta ngatai ke diri ngau pengawak ngetah sulit tu jadi ya penerang ke sila lagi tau bertanya ngagai Nelson anak Charlie bak nombor Korea 013-749-0775 atau ke Roslyn Siti anak Charlie 019-459-5699 Jeffrey anak Charlie 014-595-5667 ya tadi tiga titik nombor oleh di daya kita kena munggau silik lagi berkawa dengan pengawak ngetah sulit yang libai anak mindar jadi nangkan ketuk ianya pesan rabat kena terima kami ari James anak Jalin kalai ngari kesiah anak abut madah ke pemidang indai sidak ya ianya sati anak gasah jadi nesau kaban belayan pian megak suku juru ngau bala ke sepemakai baka bala di rumah gesa Teluk Batu rumah Muluk Selitut Tatau rumah Buddha Gemuan Selitut Tatau bala di Jelai sepemanjai Tatau Sangan bala bak bertungkat Jalai Tatau Sibu bala sidaya di Japang Sebiliak tau ke Bala sidak Japang Sebiliak atau ke Apai Wini di Genan, kaban belayan di Semuruk Bakas. Bala menyadik Ania, anak Tumas Sebiliak Balambir Miri. Piamega sidak Kaunselor Jantiang Sebiliak di Sepupu Ania. XSM Jalian anak Dau, rumah Andy Medan Nangaluau Julau. Ngau bala ke Mayu agi tau ke bala ke Bukai kenalah di rentai ke bak pesan tu. Jadi minta kita datai ngesah pengawak rabat tu ianya bak rumah rabayah lubuk pas tatau tak ke rumah niang terumah mos suba. Jadi kita ngesah maya 26 bulan 8 2026 ianya pegila. Jadi sati anak gasah tau ke Indonesia dekat dianjung pagi 27 bulan 8 2026. Jadi penderang ke sila lagi berkawa dengan penusa Rabat tu tau bertelepon ngagai nombor James anak Jalin. Nombor ya 013-599-8090. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke penusah Rabat, kalai madah ke sati anak gasah tau ke Indonesia ke udah nadai lalu dekat di Sengai kena 26 bulan 8 2026 bak rumah rabayah lubuk pasta tau ke rumah niang terumah mos suba. Jadi niang sati anak gasah tau ke Indonesia dekat di anjung pagi 27 bulan 8 2026. Jadi berita kesila lagi tau bertelepon bertanya ngagai James anak Jalin buat nombor ya 013-599-8090. Jadi pesan ketiga ke seratu ianya pesan ngetas ulit kediterima kami Ari Sudan anak Munsang madah ke pengawak ngetas ulit entua ya mbai anak Tindin tau ke Indai Bangga ngena cara semayang. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur ngena cara semayang. Jadi pengawak ngetas ulit diatur 28 bulan 8 2026 ianya hari 5. Jadi nguan ulit lalu ngetas ulit dekat dini hari kena dini hari 29 bulan 8 2026 ianya hari 6 bak rumah Rugol Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan nang ira jauh tau ke Semak kelebih lagi hari Batang Lijan Jalai Entabai Jalai Sangkuang Ulu Kenawit Merurun Sucuang Balut Ranan Kenawit kabang belayan di Macan di Lasik semua ke ngelala niang mbai anak Tindin tau ke Inai Bangga. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngetas ulit tu kita tau bertanya ngagai Indai Pita ianya menantu ya bak nombor 011-251-81261. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit mbai anak Tindin tau ke Indai Bangga ngena cara semayang ianya 28 bulan 8 2026 hari 5. Jadi nguan ulit mai hari 5 jadi ulit dekat di kertas tini hari 29 bulan 8 2026 barumah Runggo Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi berita keterang lagi tau kesilik lagi kita tau bertanya ngagai Indai Pita bak nombor ya 011-251-81261. Jadi pesan keempat ke bisik diterima kami ianya pesan ke diterima bak email YFM Iban. Jadi tu pesan datai ari tuai rumah kana anak temaga kalai madah ke pemidang apai ya ianya ex tuai rumah temaga anak lum tau ke apai kana kudah nadai 25 bulan 8 ianya sarito tadi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Madur Ulu Madur Ile, Sungai Jantiang, Tulai, Bakuang, Sebungan, Bintulu, Selidap, Muara Bunut, Sungai Lemayung, Batu Lima, Jalai, KJD, Madur, Batu Lapan, Keletung, Sungai Kelupuk, Ngau Kabang Belayan, Kenaleh, di Selintiang, nama ditu. Jadi, ya dekat di Intu, tau ke dekat di Sengai, Bebala Mayu, 26 bulan 8, 2026. Ianya lemai hari 3 barumah kana anak temaga Sungai Kawi Bintangor. Jadi niang dekat di anjung 27 bulan 8 2026 ianya pagi hari 4. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor kana anak temaga ba nombor ya 012-895-6797 tau ke langgong anak temaga 012-792-9993. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke XY rumah temaga anak lum tau kapai kana udah nadai 25 bulan 8 2026. Jadi ia dekat di Intu tau ke dekat di Sengai 26 bulan 8 2026 ianya lemai hari 3 barumah kana anak temaga Sungai Kawi Bintangor. Jadi ni yang dekat di Anjung 27 bulan 8 ianya pagi hari 4. Jadi berita ke sila agi berkau dengan penusah Rabatuk, kita tahu bertanya ngagai kana anak temaga bak nombor ya 012-895-6797 tau ke langgung anak temaga 012-792-9993. Ya tadi beberapa itik pesan ke bisik di pratikaku bak jam keterubah ada terlagi dekat terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu kedibaik Rudy Peter nanya ngapak.

Nampung pesan berat ke lemai tu peninga. Jadi Siti tu pesan ngetas uliat datai ari Corona Johnny West madah ke ngetas uliat apaya hanya niang ex-chancellor Johnny West engkamat hanya 29/8/2026 lemai ari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah Peter Tinggum bawang asan sibu ngena cara semayang semudahnya lalu ngupas entah balu indai sidaya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ba bawang asan nanga teliak kerian seratu nanga luau awiak seratu kaum belayan di julau sibu nanga pak sibu sungai tebelian tanjung bekakap melangan sungai apung engkalat rantau panjai kaum belayan di bidut pasien tekuk sekerang sibu kuciang kapit miri bintulu pakan piamega kaum belayan di sungai mawang julau ngau pelunga roban ngau kaban belayan kebukai kenda uliah di sebut nama ditu. Jadi minta kita datai ngau pengawak ngetas uliat niang ex-chancellor Johnny West engkamat. Jadi berita keterang lagi kita tahu betelipun bertanya ngagai Corona Johnny West buat nombor ya 012-883-4711 tak ke Bujang Kalos buat nombor ya 012-232-4711. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pengawak ngetas uliat niang ex-chancellor Johnny West engkamat kena 29/8/2026 ianya lemai hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah Peter Tinggum bawang asan sibu ngena cara semayang semudahnya lalu ngupas entah balu indai sidaya. Jadi berita keterang lagi tau kesilap lagi tak bertelepon bertanya ngagai Corona Johnny West buat nombor ya 012-883-4711 tau ke Bujang Kalos 012-232-4711. Jadi nangkan ke tu peninga ianya pesan pemati ke diterima kami Ari Davis Romales anak Pita ngari ke sidaya sebilik madah ke apa ya Pita anak andar udah nadai bawa spital Kulim Kedah 22/8 tu tadi. Jadi niang dekat di intu tau ke Pita anak andar dekat di intu dekat di sendak dekat di sengai 27/28/2026 ianya 2 malam barumah satu Malaysia kapit. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan ba nanga uyan nanga mujuang nanga baliah kaum belayan di Serikai di nanga bawai kaum belayan di Bintulu serta orang keng lala Peter kena alah dirintai ke ditu. Jadi nanti kita dekat nemu ngau sile agi lebih agi bekawa ngau penusah rabatu kita tahu betelipun bertanya ngagai nomor sumba anak nuyang 014-947-5399 tau ke Gonzales Romales anak Pita 019-239-4905 tau ke Davis Romales 017-558-2953. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Pita anak andar udah nadai bak spital Kulim Kedah lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh 27/8/2026 minyak 2 malam bak rumah satu Malaysia kapit. Jadi berita keterang lagi kelebih lagi nanti kita akan nyuak ke duit tolong atau ke bantu kita tahu bertanya ngagai sumba anak nuyang bak nombor ya 014-947-5399 tau ke Gonzales Romales anak Peter 019-239-4905 tau ke Davis Romales anak Peter bak nombor ya 017-55-82-953.
3. Pelabak aku terang nomornya udah di tando aku peningah. Ngarak ke kita ulang nganjung pesan ngau berurun. Piamaga ni buah diingkah ke nomor account ni. Laban tahu mana lagi engkah ke nomor telefon ke patut di giga. Nah, jadi ke situ itu ianya pesan pemati mega diterima kami hari tuai rumah dana anak adin hari Tanjung Latap di Sibu. Jadi ya madah ke apa ya? Ianya ex terumah adin anak Limbang udah nadai 23 bulan 8 2026 ba Spital Sibu. Jadi ya dekat di Sengai ba rumah tuai rumah dana Tanjung Latap Sibu. Ianya 24 bulan 8 2026 ngau 25 bulan 8 2026. Jadi ada dekat di Sengai 2 malam. Jadi maya nganjung ianya 26/8/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan kenglala niang ex teruma adin anak Limbang kediau di Sibu di Bintango Bawasan Sungai Menyan Sengan rumah Bajai Sungai Naman kabang belayan di Kertau di Langgup Sepau Pulau Nudung Sungai Asan Sungai Salim Nanga Salim piamaga kabang belayan di Ranan Kenawi Kucing ngau di Miri. Jadi berita keterang lagi, tau kesilik lagi, tau bertanya ngagai nombor dana anak adin, buat nombor ya 019-658-3234. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke ex tuai rumah adin anak Limbang kuda nadai 23 bulan 8 ba Spital Sibu. Jadi ya dekat di Sengai 2 malam inya 24 ngau 25 bulan 8 2026 berumah terumah dana Tanjung Latap Sibu. Jadi ini yang dekat di Anjung 26 bulan 8 2026. Jadi berita ke sila lagi berkawan dengan penuh Sarabat tu. Tau bertanya ngagai nombor dana anak adin pu hanya nombor ya 019-658-3234. Ya tadi pesan kagi uliah di tampung ba segmen sada lemai. Jadi udah tu lagi dekat berarti ke pesan berat ke bisi di Anjung. Kita ngagai email tau ke WhatsApp YFM Iban. Lagu kedibai Ika Saiful. Nadai agi pengrindu.

0: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Agi-agi 60 pesan berat ke 100 pesan ke dianjur ngena email. Jadi tu pesan ngeta sulit datai Ari Umin anak busang tau kapai Linda. Madah ke pengawak ngeta sulit anak ya Jennifer anak Umin tau ke Linda. Jadi pengawak tu dekat din tu Maya Ari 6 29 bulan 8 wan ulit. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 30 bulan 8. Jadi endur ngeta sulit tu ianya ba Sungai Kawi Bintangor. Jadi pesan tu dituju ke ngai kaban belayan di Madur Ulu, Madur Ile, Asan, Rumah Jampak Belungai, kaban belayan di Pasien, di Nansang, Lemayung, Gemuan, Bakung, Bawang Asan, Muara Bunut, kaban belayan di Las, Sungai Sian, Rumah Mawa, Pemega, kaban belayan di Kapit, ngau kaban belayan ke Bukai kenalah dirintai ke ditu. Jadi penerang ke sila agi kita tahu bertanya ngagai nombor Kristina Subang anak Umin ba nombor ya 0112996678 tau ke Lisa Gani Lisa Jani Giman ba nombor ya 0198497728. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pengawak ngetas ulit Jennifer anak Umin tak keniang Jennifer anak Umin tak ke Linda. Jadi pengawak tu dekat dia do ke Maya hari 6 ianya nguan ulit 29 bulan 8. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 30 bulan 8. Jadi ndo ngetas ulit ianya Sungai Kawi Bintangor. Jadi penerang kesila lagi kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor Kristina Subang anak Umin bak nombor ya 0112996678 tau ke Lisa Jani Giman buat nombor ya 0198497728. Belabak aku terang pesannya kau dah di tanduk aku jadi ke Siti tu. Okay, berarti

0: pesan ke boleh di baca jam ke dia tu inya tu pesan kena terima kami Ari Roslin anak Lingoh madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya inya singe bin Ruby inya malam Ari 5/28/8/2026 jadi pengawak ngan ulit jadi ulit dekat di kertas pagi Ari 6/29/8 pukul 6 pagi ngena jalai semayang jadi bala kam belayan ke dipesan dipinta datai ngau nguluk pengawak ngetas ulit tu berumah sedak iempu ianya bak lot 506 Kampung Seduan Jaya Lorong Jeriah Barat 2A4 Jalai Uyak di Sibu. Jadi berita keterang lagi atau kesilik lagi bertanya ngagai Hillary bin Singe bak nomor ya 017-804-5411 atau ke Elizabeth Anak Lingua 019-483-3156. Ya, tadi pesan ngetah sulit jadi aku nanduk baru isi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang singgit bin Ruby malam hari 5 nguan ulit 28/8 jadi ulit dekat di kertas pagi hari 6 29/8 pukul 6 pagi ngena jalai semayang jadi kita kenglala tau datai ngesah tau ke datai ngau pengawak ngetah ulit tu bak rumah sidak iampu inya lot 506 Kampung Seduan Jaya, Lorong Jeriah Barat 2A4, Jalai Uyak Sibu. Jadi, berita keterang lagi, tahu bertanya ngagai Hillary bin Singe, buat nomor ya 017-804-5411 ngak Elizabeth Anak Lingua 019-4833-156. Jadi, dia tu nur kami mai kita ningal ke tanduk program Aram Mansang setiap program ke di keluarga Dana Stephen Ari YFM.
1: Selamat bertemu baru ngaku balap tinggal bab program Aram Mansang setiap program yang ke di keluarga Ari Indopias bertanam tupik Sarawak. Jadi bab program Aram Mansang ke sekali itu kita berulang ngaku Lee Hendrik ke alam minggu itu aku rekamai kita tinggal kerana aku ngau siko usahawan ke bisik ngadu projek tupik ikan di pegua untuk dijual dikena nambah ke penatai pemisi ianya Encik Jack Lee hari 218 lot 927 AL01 Serian Town 94700 Serian Sarawak. Enggak tahu aku ngalu kenuan Encik Jack Lee ngagai program Araman Siang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
2: Hello everyone.
1: Ya, nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Araman Siang ke sekali itu berkini nuan tahu berpun ke projek nupi ikan berpeguam untuk dijual alu di Keturubah ya kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tahu permulaan ya.
2: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung dari itu masa MCO. So because of MCO saya balik Sarawak and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih saya masih karena memang saya berminat mau buat agriculture tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming and then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponic tentang sayur. So we have to build a ecosystem buat ini sistem jadi dia perfect. So after running the aquaponic system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
1: Okay, pada tahun?
2: Pada tahun 2000 20. I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan saya jual bagi restoran. So that is my first customer. To di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restoran business dia bagus. So ini 50 ekor ikan, satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya, yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambahkan, so saya tambah sampai 2,000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
1: Tu. Nakak kerja tahu ulian wan megak madah nuju bala peninga berapa penyampah pemesan do alai projek nuan.
2: Okay, so di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
1: Okay,
2: so it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
1: Okay, 100 ton.
2: 100 ton.
1: Ah, 100 ton.
2: Ya, 100 ton. Tu kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas, apa dia punya function? Memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
1: Okay.
2: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti. Itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang, dia punya size ada 50 meter dari 50 meter. And also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
1: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang nuan serta ulin non madah kebuah non milia jenis ikannya untuk ditupik.
2: Yang ikan kami orang ada 2 main category. Satu yang tu telapia merah, yang satu lagi yang sultan. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana telapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan telapia dengan tu sultan. That is good for the business.
1: Okay.
2: So masa kita pilih ikan, mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan? Itulah pasaran mesti mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan telapia dengan tu sultan.
1: Kau dah daripada nuan tadi penyampau pemasai projek nupi ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawak dekat dia dunuan maya ngatur projek tu. Boleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisik dia dunuan maya berjalan ke projek tu.
2: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari tu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
1: Okay.
2: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality dengan dia punya makanan dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus, baru tu ikan dapat dia laju besar.
1: Okay.
2: Size, target size kami orang memang macam contoh tu telapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
1: Okay.
2: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu delitas mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
1: Okay.
2: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do five way to to adjust the parameter. To pH terlalu
1: acid
2: ke ataupun alkali ke, mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan, memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup, hantar restoran, ada tangkap ikan yang masuk tu cold box, tong ice, untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk, atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
1: Kebiasaan dia kalau sekali habis berapa berat?
2: Ada sampai yang tu 5 tan. Kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level. Jangan terlalu panas, kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen. Lepas tu boleh buat packaging, baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Kedai kami orang ada satu outlet in Serian, dua outlet di Kuching, 110. So sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, rumah tu orang lokal dia datang, dia beli.
1: Okay, Mr. Jekyllis, waktu pengawal projek lupa ikan berpeguang bakal kedai dunia dia tu sikit menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek pak skala terbesar. Kemudian Nuan Madah, berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak Nuan sepengudah ya nak ke kreator?
2: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with few tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
1: ringgit Malaysia.
2: Ringgit Malaysia. Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama, kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, mau set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. Okay, for the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so tenakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup uang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baca mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baca langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baca lah. And also the third part, yang ketiga memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini 3 tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales. Mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
1: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik bak peguang keduli hari hasil projek kedai dunuan datuk dalam kandang sebulan?
2: So every batch ikan memang dia ada size-size yang lain lah. Macam contoh yang tilapia, ha? Masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, ha? 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah, ha? Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di side kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya kos memang yang ni baja lah. Baja okay. dia can calculate around 80% of our cost.
1: Ini Nur Nuan Nganjung atau kenyua ikan kali tupik bak peguang hari hasil projek Nuan tu tadi.
2: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi itu kilang. Macam yang kami orang sini Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise Negeri Berhad. So also our partner, so our fish pergi itu facility kami orang. So proses lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer macam koperasi di kampung.
1: Okay.
2: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gutted, sudah buang purut, RM21 1 kg.
1: Okay. Untuk yang sudah bersih punya
2: bersih. Okay. Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia, kerana ini dua jenis. Dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di kampung.
1: Nama antara bantuk yang kebisik dipinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupi ikan bapa kuang kena dijual naka kadiato.
2: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
1: Okay.
2: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industrial player, sesiapa yang sudah lama di industri, dia bagi kamu arahan.
1: Okay.
2: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu. Okay. So ini yang bantuan yang saya banyak dapat. Okay. So I think as a startup, macam we have to be very polite, or we have to learn from the all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry, macam yang kami orang sudah dalam industri. Hmm. Juga kami orang buat sharing juga.
1: Okay.
2: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru. Dia mereka minat mau buat ternakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
1: Okay.
2: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field. Buat kursus, kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Lebih macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
1: Okay, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama Julatin Wan Jemai Harilak dikenal germai ke agak projek kedai Adun Wan. Dia tahu awak akan datang buat tingkat ke jauh agak.
2: So, saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So, ikan sudah ada. Mestilah kita tengok lagi yang tu macam mana. Dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular? Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang bekasam kah apa.
1: Okay.
2: So sudah ada produk baru, kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara. Export. So masa tu ada produk Sarawak. Okay, jadi produk Sarawak, Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So, yang ni ikan tapia dengan ni sultan.
1: Okay.
2: Memang akan kami fokus lagi lah, lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer.
1: Okay. Kena ngunjung ke Jakob Randa Tua, minta Nuan Meri Jakob Ransan ngunjung bala peningah kita yang ke Benuang atau ke bisa jolati dekat Berengkah atau ke ngepun diriknya di usahawan dupai ikan dalam peguang kena dijual bakal Nuan. So,
2: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini. Ada yang sistem yang AI kah, IoT kah. So kalau mau berbula ni bisnes, tidak susah. As long as kamu ada tanah, kamu ada good water source.
1: Okay.
2: Boleh buat. So as long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah. Ya, memang makan masa, tapi the end out memang beautiful. Memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya. Memang on punya. Kerana I can see kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu education yang formal, itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary, lagi bagus dapat kalau masuk U lagi. Habis sekolah universiti sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang. Tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang yang baru, pakai sistem yang IoT kah, macam yang AI kah, cara yang modern. Itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah. Sabaran, mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi traffic light lama, ataupun di Batu 10 tepi tu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page. Whether you type Sarafish Senja Berhad, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com.
1: Okay.
2: Sini buka setiap hari, Monday to Sunday, pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
1: Okay, terima kasih. Okay, Mr. Jack Lee, lepas udah kongsi dengan awak penemu, dengan awak balap peringat kita. Kami dari Unit Radio Indo-UPS Pertanam Tupi Sarawak Meri Besai. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee, lepas meri awak ataukah meluangkan masa kongsi ke penemu dengan awak balap peningat buat program Araman Sang. Kita dekat pertemuan baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai balap peningat dengan keranau yang kebukai kena kita kongsi ke penemu dengan baik ketahu buka ke penatai mesej orang tanam petupik dengan bumai. Terima kasih.

Sama lemai peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bawa berita lemai hari 2/25/2026. Keterubatu batang berita. NCR patut diperhati ke hari sukut undang-undang. ASEAN diansak nerit ke pengawak ke dikena mutar ke penangguh sebun asap ke Meraka antara menua. Jamatan Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang udah nampak 3 rekod MBOR. Ya tadi batang berita, Dato' Mike kita mendeng ke isi berita. Isu tanah temuda bangsa asal NCR ndak patut digagak nyadi ke isu politik. Kelebih lagi lebuh Sarawak ti nyau ka berpilih. Sabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke isunya patut diperhati kari sukut undang-undang ke dikemisi ngau pengawak perintah tiudah ngaku serta nyaga hak orang ke bempu tanah lalu perintah mega ndak sepeneka hati ngambil tanah rakyat. Nambah kenya, tanah seminak diambil nur berjalai ke projek pemansang ngautai ke diguna orang mayuah. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke perkara tu buat seminar ngelati ke bala tuai Raban Bansa ngatuai komuniti di Lawas. Buat pengawak tu, duit pampas lebih 24 juta ringgit bisik diserahkan ngagai 196 ikut penerima berkawa ngau projek ngadu ke jalai alun di Lawas. Kelimpah harinya, 78 surat tanah bisik diserah ke ngagai 62 ikut penerima buat program New Card Lot Orang Siku-Siku NCR Inisiatif Baru. Bala tuai di ASEAN udah diansak nyerenih sempekat sebun asap Meraka antara menua serta nyedia ke plan begulai ti lebih terit serta bertimpuah. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lan Tai madah ke penangguh sebun asap hari menua bukai ke suah nyadi nyau nak uleh agi dikumbai penangguh ke bermusian. Ia madah ke ASEAN patut ngalih hari atur muta ke penangguh ngagai atur ti nyelih ke penangguh hari kenyadi kelimpah hari ti ngelati ke pengawak dikena menua-menua adab kita nyedia ke diri. Tajak pen sempekatnya udah lebih 20 tahun di Pejalaika, tang genturong menua adab kita mengkang betapi ngau penusah angus sebun asap ari menua bukai ngau angin ti majak kamah. Ia mega ngansa atu ti teriat di Pejalaika ngagai raban orang ke ngereja pengawak nunu ngau orang ti ngupas tanah ngau nadai pe mendara. Karnival penyerakup setakan tidak tagak ke dia tu hari pegila nyentuh ke hari minggu tu udah dilanjar ke Tegal hari ti agi bersebun jam ke dia tu. Penerang media hari Majlis Pembandaran Kota Semarahan MPKS madah ke perkara tu diputus ke kena nyaga pengerai, penglikun ngau penglantang orang mayuh, tinyang kaum bala temuai, pengerja pengawak, orang ke ngau masuk programnya, orang dagang ngau semua raban ke bisik kawa ngau pengawak ngatur karnivalnya. Semua pengawak ke bisik di perambu bas pemanjai karnivalnya megah, sama di insur ngagai ari ke bukai, tika dipadah ke udah tu ilak. Ari baru, dong ngatur karnivalnya ilak dekat dipadah ke dengah media rasmi MPKS. Buluh tau benar nyadi kepun penatai pemisik ke baru di Sarawak. Ianya dengah pengawak tingluar ke mayu macam produk ke bisik rega yang kaum pemakai barang kerasa rumah ngau biomas. Pengurus besar Upis Pemansang Industri Kayu Ramu Menua Sarawak, Pusaka, Datuk Zainal Abidin Abdullah madah ke Pusaka dekat mai orang mayuah sama ngau bertanam ke buluh kelebih agi orang ke bisik tanah di Puang. Pusaka dekat nyawuk berarti keendua ti mana alai nanam buluh serta meriir yang ngau lalau ngagai orang ke bempu tanah. Keterubah, pusaka dekat nyawuk ngada ke 400 pawung buluh ngau endak berbayar ti cukup ditanam bak sehektar tanah. Buluh ke udah cukup tuainya dekat dibeli sidak baru ngambil ke diproses raban industri hiliran.
Perkara ti bangsa tu ukai semina oleh ngemansang ke tanah Kepuang dan megak nyadi ke pun penatai pemisik ti baru maurang ke bempu tanah. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai RY FM. Penyerakup umah patut dikelati ke kena nampak rakyat ke hidup lekun berakup serta mansang. Tuk senutuk bendar ngau pengrami Maulidur Rasul ke tahun tu diberambai ke jakup umah maju makmur. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Maulidur Rasul nyaukai semina endur ngingat kari pengada Nabi Muhammad tak megak dikena negap ke penyerakup serta ngelati ke integriti ngau pengerurus. Perkara tu dipansut ke dalam teks jakuk ya ke dibaca Sapit Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Dato' Dr. Ripin Lamat bak pengawal endur ngerami Maulidur Rasul renggat bagi menua miri ke diatur bak stadium tertutup miri. Pengeraminya dipasuk 85 kontijen ngau lebih 4,000 ikut orang Islam. Berbangunnya Sapit Menteri Pemansang Induk Ngau Nembiak Mit Datuk Rosi Yunus madah korang Islam patut nyadi ke contoh ngagai komuniti bukai bak pengawal niri ke menua ti maju serta lantang. Pemansang menua Sarawak endak seminak berpanggai bak pemansang fizikal ngau ekonomi aja dan sama berguna ke penegak moral penyerakup ngau ari penyeru. Ulah ti kasih berbasa serta sedia nulung orang ti berguna ke bantuk yang perkara ti cukup berguna bak rakyat Sarawak ari pupu raban bangsa ngau jalai pengarap. Yang maksud ke jakut tu bak pengrami makai selamat ti lalu nyadi pengawal andur nutup pengrami Maulidur Rasul renggat pelilih menua Subis bak Masjid Al-Mutakin berkenul. Atlet Sarawak udah ngagak rekod baru bak pengrami Lumba Ngau Main Malaysia Sukma Selangor 2026 lebo atlet Sarawak kemenang bak 3 lumba trek basikal. Menteri Nembia Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka pemujurnya ngayan kenadai Lumba Ngau Main oleh meruan di kuasa Siti-Siti Menua aja. Ya madah ke pemujurnya enang perkara ti cukup ngandal ke hati lebih agi pengudah Sarawak ti mujur Mekit Terengganu bak lombanya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakut tu di Asa Jaya. Ya madah ke Sukma Selangor enang cukup mujur laban mayu atlet baru ti nyulut udah mujur di tempat. Ya madah ke Seraka Midul ke Uliah antara negeri megak udah majak kurang, tingayan ke bala atlet Malaysia udah majak mansang. Tajak pihak Sarawak ke sekali itu nak mujur ngetan ke gelar champion, lalu Buliah Lumur 4 pengudah ke ngumpul 41 itik medal emas. Berbangunnya ke Tegal sebun asap ke datai ari menua bukai pengawak nginsia tau ke ngelanjar ke nama-nama pengawak tau ke program rakyat patut ngira utai ke Benong Nyade. Datuk Seri Abdul Karim madah ke tajak pensidak nemu penyai sebun asap ngagai pengerai dan pengawak tingatur siti-siti pengawaknya oleh diadu nitih keguna lalu pengawak ke diatur dalam promis tau ndak ibu dilanjar tau ke ndak nyadi diatur. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengrami Maulidur Rasul renggat kampung Tambirat di Asa Jaya. Nakak ke dia tu sekedar program rakyat nak nyadi dia tu tau ke dilanjar ke Ketegal ariti bersebun. Tuk nyengkaum pengrami Maulidur Rasul di Serikai pengrami ari kebangsaan di Kapit ngau program Sarawak Ku Sayang di Amukah. Jematan Dato' Amar Jumani Tuanku Bujang udah nerima 3 tanda basa Malaysia Book of Records MBOR ketika pemanah tukuh engau aspek engineering jematannya. Penerang hari upis kerja raya JKR Sarawak madah ke jematannya udah diaku nyadi jematan kabel 3 kaki ti keterubah ke pemaduk panjai engau ke pemaduk tinggi di Malaysia.
Sertifikat tanah basahnya megak sudah diserah ke bawah Majlis Apresiasi JKR Sarawak ke diatur di Kuching demalam serta dikemata ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugahambas. Jematannya di penyadi Premier Dato' Patingi Tan Sri Awan Johari Tun Openg kena 5 hari bulan 8 tahun 2025, serta bersambung ke Kandang Menua Ngimbai Jalai Dato' Ajiba Abol Ngejalai Haji Mataim Kelimpah Aretik Nyadi Jalai Alternatif serta Nyadi Lambang Bandaraya Kuching Kebaru. Tanda basahnya megak ngayan ke Sarawak bisi penau ngempung ke elemen engineering, innovation, functions ngau nilai estetik dalam pemansang infrastructure. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. NCR patut diperhati kari sukut undang-undang. ASEAN diansa nerit ke pengawak ke dikenak mutar ke penangguh sebun asap kemeraka antara menua. Jematan Dato' Amar Jumani Tuan Kubujang sudah nampak 3 rekod MBOR. Tunakan kami nabur ke berita lemai ungkap ke lemai hari 25/8/2026 yang diberita tu tadi ditusun Syarifah Aujoyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influen ko kita deh yang akan berhidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat aku nyau nyemeta aku ngebau utai taban zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik deberik yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okeynya tadi lagu ke Dibai Richard Lee dah lekat Bak Nuan. Nak berasai megak ni 53 minit dah lepas pukul 7 lemai. Lepas aku kita megak benung ngenat ke diri laban sari tu megak hari besai. Kalai bala menyadik kita ke megai pengarap Islam nyambut hari Maulidur Rasul. Lagi emri sama lemai ngi bala peninggal kita ke baru aja tune ke frekuensi kita mendiang ke kami ba YFM ba pilih menua kita jam ke dia tu kau keninga ke kami ngena RTM Click pian mega ninga ke kami ngena channel Astro. Kita terus berperindang ke malam tu ngol lagu ku dah disediakan aku. Lagu ke Dibai Suzlin Glow lama nak ninga lagu tu neh peninggal.

Okay, lagu kedai by David Elio, lagu kedai bernama Ngelalai Sempekat kena kita berperindang. Hanya di mic kita berarti ketuk peninga kalai Siti berkawan ngau gayari kita ini kebisik dikunci ke Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Hanya di tu buat pengelama 12 jam atau dalam kandang 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi nyentuak ke tumu pagi pergila dia bisi dipadah ke lemai tu tadi bisi ribut kudi serta hujan bawa sekedak kadang dur di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau bak Limbang, pian mega malam sama mega bisi di pelabak ke bisi hujan bak sekedak kandang dur di Kuching, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, ngau Limbang. Jadi gaya hari nanti diperhati ke bak tunga bandaraya Kuching atau ke puak bandaraya Kuching bakal ke lemai tu tadi kiranya udah terduah neh ngai kita ke Benung Barantu Jalai berjimat mana aban gaya hari kita dia tu bisik maya ya hujan ya lumangkak ke ribut kudik mega neh bisik mayanya tadi ya hujan lama tak hujan terterik udahnya ya mangkak baru ngau ribut kudik hanya teh kepatut diperhati ke kita laban kadang-kadang ti kita berjalai tu peninga kita ngumbai harinya udah ngetu alu ngumbai nak hujan lagi laban ngau gayari kita ke besebun jam kedai tu engkanya meh ngasuh hari kita itu tadi hujan berlebuah bak sekedak kandang ndur alu diumbak ke ngau ribut kodik jadi bak berita ke bisik viral mega atau ke video ke bisik dikerembai ke bak media rama kita medak bak airport di Kuching di tu mega bisik perkara kenyadi ianya kalau kita meda ke Tegal hujan ngau ribut kudik kenyadi dalam murung pukul 3 ngali hari bekenya ne pukul 4 bekenya kita meda bangunan tau ke airportnya tadi bisi siliang bisi suya bisinya tadi labuh atau keruntuh nah ngarap ke utai ke baketuk meh patut diperhati ke kita laban kita nak ngadang nama utai ke uliah di baik atau kuliah nyadi lebuh maya hujan alu diumbak ke ribut kode. Okay, lagu kita ke sekali itu sebenarnya mendiang ke main asal urung pukul 8:30 lemah itu pada malam tu lagi peninga. Kita berperindang dulu dengan lagu dari Icha Liza. Pulai kita solo.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hari Wilbert Kamit ngau Hazaliza sehidup sejalai. Kita megau lagi segulai sejalai ngau kami bawa FM hanya di pukul 9 malam tu lagi peninga. Kita dekat begulai ngau pengeluar program kami ke bukai ba pemerindang malam. Jadi mai kita berhati ke Siti Berita ba portal atau ke ba page Facebook Berita RTM Sarawak. Jadi serian lagi ngerikut ke baca atau ketikas pengamah angin ke pemadu tinggi nangka pukul 4 lemai tu tadi ianya 183. Jadi hari ke di perhati ke megak, pemegak buat berita ke dikeluar ke habak berita RTM Sarawak di tu, madah ke Kuching rekod ketikas pengamah angin 157, Semarahan 155, Ngau Serikai 154. Jadi tujuh itik kanan menua ke bukai ke rekod ke jalan pembersi atau ke ikas pembersi gaya angin. Ianya Bintulu 89, Mukah 88, Sibu 87, Semalaju 83, ILP Miri ngau Miri ngikut ke 78 serta Kapit 75. Jadi Bak Limbang nangka pukul 4 lemai tu tadi baca atau ketikas pengamah angin cukup manah ianya 55. Okey, nya berkawa ngau tikas pengamah angin habisnya tadi buat sekedar kandang dur agi empain tu pukas meh sebuah nasab neh ngarap ke jam pagi pukas mengambil kita tu tadi nak kelalu kini kita akan madah nak mudah kak sakit lebih lagi nanti kita pansut keluar maya tumuh pagi tau ke maya tengah harinya kita udah ngasai ke tersintak ke angin ke nak kamah lalu ngasai ke derimpu berasai nak nyamai si tau ke jampak mak kak pederku ngau batu. Okey, kita berperinang ngau dua itik lagu udahnya lagi dekat terus mendiang ke main asa ramban berasa dalam air. Itu lagu kedibai Angela Lata Jua hujan ke ganti air mata. Biar megak lagu hari Andrew Bonnie James agi aus pengrindu.

Udah panai ngelala lae udah panai nemu nyala mata tidak.

Nabrarasaeati aku singa erunyang datae tabade.

Aram kita bumai pi tangkai langayan namai ige jantau tangagai aku langai darai kanto aku deki tungau kita maharna

ya empat empat empat ingat ngambe ata kerap we baba baba apa ini tebe arba

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Sia dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh, dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan KH Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intellectual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tetap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkat dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap iti bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kren data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu bub anamit fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli bub jimat besai engkau kita deka mai pulai emas
1: YFM segulai sejalan.
2: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM Malam Hari 2, 25/8/2026. Jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Speaking untuk KRB. Okay, berengkari pukul 9 malam tadi nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita nanti di Kuching tu bakal selama boleh dengar ke kami na frekuensi 101.3 MHz. Okay, kita kediau di Serian. Boleh dengar ke kami na frekuensi 106.9 MHz serta Bendur-Ndur Kebukai. Boleh dengar ke kami na frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kediau. Okay, kita juga boleh dengar ke kami na cara online. Okay, ba website ngau aplikasi RTM klik. Okay, kita juga boleh dengar ke kami mengenai portal radio.rtm.jw.my channel Astro 871 ngau My TV. Okay, selamat dengar ke kami. Nak ngira dini ndur kita jam ke dia tu. Kita akan menunggu lelak berumah kini. Tapi kita akan menunggu di rumah kereta baru terjalan. Ngirap ke sama Jumat. Selamat datang bandur ke D7. Terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM malam hari 2, 25/8/2026.

Okey, sandai baru dan berinang tu semua. Gau lagu kan beri nama Ing Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 9.25 minit malam. Jadi merik sama malam kita ke benung online bah Facebook jam kita tu. Okey, kita tak manjung komen lagu peminta atau ke pesan jauh malam, pesan rindu hati about Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Jadi aku maca sedari komen ke bisi diterima about Facebook YFM Iban ke malam tu. Jonas Tulang, salam DJ Raja SQS, selamat berganti request lagu menyadi Ari Raban Masterpiece di kena merinang semua goya. Alexis David Bejo, salam DJ selamat berjalan ke pengawak malam tu. Harap aku mujur ku ya. Terima kasih. Gayari kami di tu mana ku ya. Minta main ke lagu Pengranati. Lagu Kena Baik Raban The Crew. Di Kena Merindang Sida Cecilia Melon. Sylvia Tilda Francis. Angelina Mieng. Majori Albert. Lini N. Liang. Sisian Lin Kanyan Rejab, MLS Sam Bulan Pengrindu, Stemas David Stelove, Alex Zaltabina Watabarau, bagian Nuju Lisha Munga, Catherine Robin, Katerina Corina, enggak semua belakang Facebook, bukai juga. Ngarap ke sudah itu perinang ke malam untuk DJRB. Terima kasih ke sama-sama. Okey. Komen ke sekali itu, komen Ari James Pangiran. Semalam DJRB, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Gaban Sampai Mati. Lagu Kena Baik World Rock. Dikena merindang semua belakaban. Bakal Sidak Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stamus Davis Stelove, Induk Kenawit, Eric Jang Daniel, Ang Tian Kiat. Dan semua belakangnya Radio FM Iban ke malam tu. Selamat malam. Tindu jenak nuju semua aku ya. James, nu yang megah bersih komen tu belakangnya. Selamat malam DJ Rajes. Agi mengkak bersebun kami di betul tu DJ Aho sama meh. Okey, request barang lagu Lama Iban dituju ngagi semua belakangan grup WhatsApp Classmate St. Augustine 1977 aku ya. Oh, okey, Bob Frari, soalan DJ Rajes. Minta main ke lagu Menyadi Ari Raban Masterpiece dikira merindam bala menyadi gaul kami sebilia kini abak miri dian ku ya ngarap sama terperindang. Okey, udahnya komen Ari Lemo Randi, soalan DJ selamat jalan ke penyawa ngenuan bakun tidak di JRB minta main ke lagu Selamat Malam Sulu lagu Dewai Rosdina dikira merindam semua kita ke sini dengan radio YFM Iban ke malam tu. Terima kasih DJ. Jadi hanya sekedar komen KBC dan jom belakang kita. Belakang dengan Facebook kami YFM Iban ke malam.

Okey, nyame lagu Ari Raban Masterpiece. Ha, lagu ke diberi nama Menyadi. Nyeri dunia ni tiak ke report upis stigmata ke Gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia muat ke malam tu. Hujan di pelabak ke Nyadi sekendur baka Kuching, Semerahan, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Okey, nyedinya. Info Gari berengkar pukul 4 lemai tadi dalam keadaan 12 jam kena sar itu 25/8/2026. Okey. Jadi lagi macam komen ba Facebook YFM Iban ke malam tu. Juni Ben tu bisi komen soalam DJ Rajes selamat berjalan ke pengawak. Sojo Somarino selamat malam DJ Kuya. Madah ke diri hari Tuba Ulus Buyau. Minta main ke lagu Riken Rosen, Bungai Pinang, Nuju Zilahani, Emilia Amy Richard, Induk Kinawit, Mary Bon Martin, Richard Unup, Rosliau, Jupas Lagun, Stema Stevie Stelov, Eric Jang Daniel, Polimasing, Petrus Sinchan, Morrison Manggi di Kuala Lumpur, Balai Kaban, Facebook yang lala, ngau sedak kebukai meh ku ya. Okay, Nuan Maga DJ, ngarap ke sama terperindang ke malam tu. Terima kasih DJ, sama-sama. Okay, Mary Ananta. Soalan DJ, selamat jalan ke penyawa. Nujuan, minta mainkan lagu dari Gwen, Sanggup Aku. Di kena merindang dari pun, ngau orang kengalam eh. Kalau lagi balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, ngau semua kengalamnya. Jadi terima kasih, kuih. Sama-sama. Berpanggangan terap Nuan, nama kabang kita di Facebook. Selamat jalan ke penyawa DJ. Malam tu bisi celap mimit menua bintulu leban kurang mimit gak panas bagai ke malam tu ya. Oh piane okey. Ya Jeremy K semalam DJ selama berjalan ke pengawak malam tu Rai Hari Miri tu minta main ke lagu Hari Linda Repak Panti Jalai. Lagu dikenal Rina Walai Kaban Kenglala Sebaran Dur Sidaya Diaw Megak bagai Sidah Helena Lewis Julia Binson, Lily Ma, kata jumpa tu YL Indai Aji setelah tu di Kuching mega enggak wala anak ya buat miri ku ya enggak semua orang kengalam eh kebisa dengar radio jam kena tu Lily Anthony soalan DJ selamat berjalan ke mama minta main ke lagu Ari Lucy M Rarah Bulu Pala di kena merindang semua dengar WFM Iban ke malam tu mega Boniface P ya. Soalan DJ Rajes, mada kiri Rai Selepin, bagai kebelan tu minta main ke lagu Johnny Aman, lagu Ati Ngai Tuai, kudanya Donny Lim, soalan DJ request lagu Mid Kelicit di Baik Mawat, di Kena Berinan James Pengiran, Stemma Stevie Stelov, Alexis Deviju, Putra Borneo, Induk Kinawit, Peter Tingkau Kujam, Hukala James, Roland Stuart, Metu Nyambung, Ang Tian Kiat, Roslin Ikah enggak semua meh terima kasih DJ Kuya sama-sama. Okey nanti nyak komen KBC dan jom balap dengan kita belakang kita bak Facebook kami YFM Ban ke malam tu.

Okey, berikutnya kita ke udah nganjung komen bak Facebook kami. Terima kasih hau lagi aku macam komen kita. Udah kita dengar ke berita pukul 10 malam tu lagi. Okey. Jadi game berita kita engkau dua lagu. Lagu Ari Linda, engkau Siti Agi lagu Ari Karen Libau. Sudah aku yang tadi nabur ke berita malam hari WFM Iban ke malam tu pukul 10 malam tu lagi. Okey, tentu kita lagi terus segala sejalan ini ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam WFM malam hari 2 25 28 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Selamat malam, dia tu Kimna Borkia, berita malam 25/8/2026. Pengawal ngaktif ke baru pos lintas batas PLB termaju ngawpalan nyaga garis menua PKS Teluk Melano dikarap oleh ngeregap kekerjasama merakat garis antara menua antara Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Opis Immigration Malaysia Sarawak nengah penerang di Facebook madah katurnya megak dekat merik pemain ngagai komuniti menua tu. Penguat tu Kais Mina ngemuntang ke pemindah rakyat tang mega ngembuan potensial nyungka aktiviti ekonomi di temaju ngau Teluk Melano. Inisiatif tu mega ngayan ke komitmen tindang tu Malaysia ngau Indonesia dalam menegap kerjasama ngau kawal antara kedua menua tu. Pengawal ngetif ke baru palanya di kemujur ke kena relima nyen tadi ba PLB temaju Indonesia. Dewan Bandarai Kuching Utara di BKU ngau kerjasama Universiti Malaysia Sarawak Unimas kena rimpa tu tadi bisi udah mantai ke perambu pelian besai kurang karbon di BKU. Perambunya dibantai ngagai Sekretari Mendam Upis Menteri Pemansang Menggeri ngau pengeraja asal Dato' Abdullah Julahi. Nya dikena ngulih ke sandia ngau timbal pelemu dikena ngelegap ke tujuh peliannya. Berbagunya dikena nguji nentu ke perambu ngau inisiatif itu sudah dilangkarnya setipa ngau aspiration perintah Sarawak dalam ngeregap ke agenda pemansang Timruan. Di BKU, madah ke pelinya Siti Singkang pengawal nuju pemansang kena negeri terlebih mesra rampak benua serta kurang karbon. Nya dikarap oleh nyadi ke reference strategik ngau batang lalau di BKU dalam merambu serta berjalan ke inisiatif kurang karbon ngau cara terlebih sistematik serta bersepadu. Polis Mukau dan nangkap siku induk peranak menua tu di pelabak ke bisik kawal ngau penyalah dadah. Kepala Polis Peliling Mukau DSP Muhammad Rizal alias madah suspek berumur 49 tahun ianya siku suri rumah. Iaitu ditahan ke kemari ba mua sebuah rumah kena dari lumur di Jalan Mukau Balingian. Lebih diperasa, polis ditemu ke kerat seru tinggunan tekang kristal ke pelabak dadah bangsa Syabu. Hasil perusahaan kami ngayan ke suspek negatif dadah. Suspek diterimaan penglamat 3 hari jentuk kari 5 tu dikena mantu mansia kes tu. Kes dipansia baru-baru Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Semerahan, 14 bengkel saman dikeluarkan polis pelilih kota Semerahan maya op bersepadu naga penyalah tidak berjalan ke kena rimpat hingga hari 5 yang tadi. Saman dikeluarkan ke Tegal maya macam penyalah tinggalanggar atur trafik. Tiga ekor lelaki megak bisi ditangkap siku ke Tegal penyalah hari baru Seksyen 380 Penal Code. Dua ekor lagi ditangkap ke Tegal driba maya mabuk. Sepenyampau 90 buah perengkap pengangkut ngau 92 kurang sudah diperiksa maya operasinya. Induk Pis Polis Pelilih Kota Semerahan tentu kesidak dekat terus cakap lagi berjalan ke pengawal matau ngau berjalan ke operasyen ti ditagit nyadi ke atur nagang penyalah nagang pengawal salah serta ngangkat keulah tinitih ke undang-undang. Menyanakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Matthew Abu hari berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati soalam.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, terima kasih mendengar laban lagi terus segulai sejalai dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam WFM. Okey, malam hari 2/25/2026. Jadi, peringat pukul 11 malam tu lagi Nur aku mai kita dengar ke tanduk program Galeri Artis. Okey, jadi ke sekali itu aku mai kita dengar ke tanduk Randau Bergulanggau Igu Anthony. Okey, pukul 11 malam tu lagi dalam program Galeri Artis. Okey, jadi lagi macam komen tu belinya ke besi dan jong bala kaban kita buat Facebook tu. Okey, komen Ari Ellen Umang Entui. Semalam DJ selamat berjalan ke penyawa aku ya. Udahnya Serini Cendan Serini Pan. Habis komen Madaka Celap. Hari kami baksung malam tu minta main ke lagu Hari Kelemayan Band Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, udahnya Induk Kenawit seorang DJ selamat jalan ke menyawa konti dia nanti boleh minta main ke lagu Hari Jimmy nya yang lagu Bungai Orang di kita merindang semua belah kaban Facebook Hamayuh nama di tag dia ni. Okey, udahnya bisi mega Ros and Rin, madah ke diri Aris Sibu, minta main ke lagu Selamat Malam, ke baik Roslina. Okey, kita berinang semua ke benoninya radio ke malam tu. Shasha Amanda, semalam di Jajes. Nanti boleh minta main ke lagu Jacqueline, Johnny Aman, Nadai Gunang Tanagi, kita berinang semua belakangan Facebook. Gau semua benoninya aku ya. Okey, badannya Anita Nawai, megak, minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Gau cukup pesan. Ngarap ke semua terperindang semampai nyaga pengerai rindu-rindu selalu megak aku ya. Okey, Magrai Unci yang madah ke diri Aris Ibu request lagu Sanggup Aku di kita perindang semua berakaban. Salam saya, salam rindu ngagi semua ke lebagi ngagi nuan DJ ke menunggu aku ya. Okey, terima kasih Alina Bugis, semoga si komen tu madah ke diri Aris Kota Masai Johor minta nama tu sebarang lagu meh di kena merindang rimbu ngah semua orang ke bisik Ninya Radio ke ngelala malam tu ku ya. Mami Aba minta main ke lagu Ricky Anderson Anak Umbung di kena merindang semua dengan WFM ke malam tu. Ngarap ke semua terperindang. Udahnya Catherine Robin minta main ke lagu Ari What Rock di kena merindang semua belakangan Facebook ke bisik Ninya Radio ku ya. Okey, jadi ini sekedar rekomen KBC Danjong bala kaban kita buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua kita KBC Nganjong lagu peminta pesan rindu hati pesan jauh malam buat Facebook kami YFM Iban. Jadi kita akan berdau di kaban kami buat Facebook, kita akan berdau follow, kita akan berdau like fanpage kami. Aku minta itu semua sama follow ngau like fanpage kami YFM Iban. Okey, terus kita berenang ngau lagu ke sekali itu bulan kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okay? Jadi program Galeri Artis di keluarga kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 malam yang tengah ke pukul 12.30 malam, okay? Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Ego Anthony, anggap lagu kedua nama Dara Seratua. Ngarap kita dah terinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu begulangnya aku dalam program Galeri Artis kita ABC Ego Anthony. Kau dah nganti arus lipun kita ke malam tu. Jadi ngambil ke nama sejam aku nguji ngangau Ego Anthony arus lipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, semalam adik.
0: Semalam adik, nak beritahu kan?
1: Maka ke malam tu, mana lah.
0: Mana lah, try. Ya. Jadi, terubah tu, merit masing dengan tu Ego, madik ne, laban boleh merit awak nuan tajak panjang jauh malam tu, deh, beranau ngaku dalam program Galeri Artis ke malam tu, ne, Ego.
1: Ya,
0: nak ingat jauh. Okey, jadi bakal ke didinya kita dari lagu Dara Seratua. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi aku nanya lagunya, awak madik?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi pabaku mana tu? Mai bala pendinya berkelala dulu meh. Nyangkanya, bisik nama bukai kini kelimpari Ego Anthony itu. Minta nama dah ke nama nuan. Ngau asal penatai nuan tu Ego? Okey?
1: Okey, terima kasih madik. Jadi, mari sama malam dulu kaya bala peninggal. Kuai FM kita di ayah kebisin mendiang ke Renault tua ke malam tau. Jadi dama kebenaran nasi bisi. Dama penuh aku temuti Trinity Ego anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ini. Ya. Nya kengau Ego Anthony lah mana?
1: Ya, kena kengau kengau kena masih singkat.
0: Nuan tu asal ini tu Made Ego.
1: Aku berasal dari Seratua.
0: Oh, Seratua. Oh, nyak kebuah lagu. Yeah. Bisa lagu Dara Seratua.
1: Ya, nyak. Cerita dalam lagu.
0: Kan ada nama, aku tak ada nama. Kebuah lagu tu Dara Seratua. Tentu, Ego tu orang Seratua. Aku kan.
1: Oh, betul. Ya, betul kan.
0: Dia tu, nuan sikit dia, bahasa Seratua dia megah?
1: Nah, aku dia tu, JB.
0: Oh, jauh ni.
1: Hal jauh.
0: Oh, iya. Kumai kubas ratu dia nemunya berjohor dia.
1: Ya, berjohor itu.
0: Lama udah dia berjohor dia?
1: Apa itu lama? Dalam kadang tentu tadi.
0: Oh, iya. Gawak berjohor punya, ne?
1: Ya, gawak itu.
0: Okay. Ego Anthony. Menyukai ya tadi, panjai nama. Aku pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity. Ego.
0: Piane. Asai ku unti dah salah. Kalah kan dengan nama Trinity nya asai ku nama dek.
1: Ya kalah. Album kompilasi ku ngau gedem pel coba.
0: Ya dengan nama Trinity ya dia tu nuan kan dengan Ego Anthony na.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya meh temui aku kemalam untuk dinya dalam program Galeri Artis Ego Anthony. Tentu kita ngelala Ego Anthony untuk laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu. Ya. Dan sabar. Lagi tu berana pasal lagunya ni madek.
1: Ya, tak tahu. Gerau ke
0: sana. Boleh kan kau madik ni madik? Kan kau mana santai?
1: Ya, kena tengok malam.
0: Betul. Madik tahu ni kenyebut Ego. Tahu mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi adik kena ngapun randau tu ke malam tu tu Ego. Minta nuan nyerita meh berkongsi hingga pada pedinya pejalan penghidup nuan. Ni mayon nuan ke berengkah kati kenyak. Aktif dalam kau lagu tu meh nyangka nyari mit kini minta doan nusi kini meh nyentuk kenuan udah nyadi recording artis nyentuk kreator tu madik minta doan nusi kaya ngaji belau dinya tu
1: kena cerita je neh. Jadi aku ke rindu ke pengok lagu tu nah segi remit
0: nanya remit
1: dah udah nyebes sekolah. Jadi aku aktif pengawal bertebah ke perengkau music ngau band lah.
0: Oh, reti nak nuan tu. Reti nak nuan tu. Kau sebenarnya mau berlagu. Landik mungkin apa main perangkat muzik tu ne?
1: Ya betul.
0: Ini bagi perangkat muzik kereta muan Mayu? Gitar, drum, semua.
1: Tahu disebut Mayu ah macam mana?
0: Nyamai, bukannya ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: Temu magang. Pandai kan lo ini.
0: Engkau dirimpu lihat ni mana?
1: Ya, sedang rendah hati dirimpu lihat. Yang
0: kong rau, dah temu balik. Nuan madah kediri tadi nang hari mit segi rindu bapak mau lagu. Ni maya nuan berengkah ngerekod lagu keterubah nu artinya udah nu ngerekod lagu terubahnya artinya nu udah resmi menjadi rekodong artis sama dek
1: dalam kandang tahun 2016 saiku.
0: Oh, 2016. Akhirnya ke tahu disebut kita umas ya penglama ngene. Ya,
1: lama diri udah.
0: Oh, lagu nama lagu keterubah nu ngingan nu.
1: Album kompilasi Bak Godempel Merampau Berai sebenarnya akan kena nama Trinity go.
0: Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya?
1: Siti Nyaja.
0: Piane. Okey. Tahun 2016 nuan berangkah aktif meh dalam
1: pengabdian. Ya, kira-kira.
0: Okey. Au, jadi bisa ke buah kini madek nama ke buah nuan nukar nama Trinity Ego nya ngaga Ego enteni ne. Nya nanya batu direk ka kutun. Tu bisa ke buah.
1: Laban ketebal lagi orang ngalo aku ari nama Ego lah. Laban Trinity itu jarang orang ngalo.
0: Nya ke buah nukar tadi?
1: Nya ke buah nukar.
0: Piane. Nah aga terpikir kang nanya namanya maya keterubah subane.
1: Tahu
0: betul. Yang kena Trinity nya agak suka aneh. Dia tu yang kena Ego Anthony. Jadi Ego, berapa itu lagu sebenarnya udah di record nuan nak ke dia tu neh. Hari tahun 2016 menyinggung tadi. Nyentuk ke tahun 2026 tu. Agi ingat nuan?
1: Bagus dan pel aku si. Abang kompilasi gawai ngetan penjok musangnya membisik dalam 2-3 itik bekerja lah.
0: 2-3 itik ni ya?
1: Udahnya tahun 2000 seringnya. Tahun 2020 lah. Habis ngelak ke Siti album solo. Ba KMP.
0: Okey.
1: Dalam albumnya bising ngundang 9 itik lagu. Nya aku bisik darah seratua.
0: Dalam albumnya ni
1: ya? Dalam album.
0: Akhirnya CD sebab. Akhirnya CD. Sempat ne.
1: Sempat.
0: Tu lagu Melegai Penindut tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini. Ya,
1: nyo kena single
0: aja. Okey, mari ego. Lagi tu berana baru. Aku kemai balam dengar tu dengar lagu Rinduan tu. Pemuas aku ngigak lagu Nuan Bak Sistem kami ditemu ke 2-3 titik lagu tadi lagu Darah Seratu. Udahnya bisik aku ketemu ke lagu kati kita jual lagu tu Labu Rendam
1: Puak Kerapa.
0: Puak Kerapa tu. Ni maya tahun ngeriko tu ba album ni tu?
1: Album ikan ikan aku buat Kempi.
0: Kempi nya ne? Okey, tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okey. Ya, jadi benarnya temui aku ke malam tu dalam program Galer Artis Ego Anthony. Okey, kita dengar ke dulu lagu Aria ke diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih mendengar. Lama lagi terus gulai sejalan ini ke program Galeri Artis. Gimana-gimana gulai ni aku bawa studio jam ke dia tu. Nanti bawa rasa pun kita Igu Anthony. Okey, temui kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukuruan tadi ni.
1: Ya, betul.
0: Okey, mari Nuan madah tadi. Nuan tu kai sembilan nombor lagu. Nuan agak landia. Nebah peringkat muzik tu ni bakat sudah drum, gitar, nyokat semua amai dia temu Nuan. Tanya aku ke sekali tu, Nuan tu begini tu, Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisik ngagak lagu. Retik aku tu Nuan bisik ngagak leka, Nuan bisik ngagak tiun lagu ungkup derimpu ngau ngagak ke orang bisik tu madik.
1: Bisa
0: madik. Apa ni? Minta lo cerita mimik ni bagi lagu kedegagak nun pu, kedegagak nun kurang madik.
1: Ambil si lagu dari penyanyi Van Well, Perang Pembenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi.
1: Ya betul.
0: Ya, Nuan agak leka lagu ya begini.
1: Leka ngau tion sekali.
0: Tion sekali. Okey. Nya Siti Ari lagu ke Gaga Nuan. Begini lagu Nuan pun dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku dari siapa ngagaknya Nuan tak orang bukai.
1: Tu lagu labu rendam tu Gaga kumpul.
0: Nuan pun ngaga.
1: Ya kumpul ngaga.
0: Lagu Darah Seratu tak ada dah.
1: Darah Seratu bisi diselihat lirik bisi diubah Duna.
0: Duna penyanyi kita.
1: Betul.
0: Artinya bisi sentuhan Duna, sentuhan Wan Mimiat banyak nah.
1: Ya, betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu. Nyak meh. Nombor bagaimana, adik? Nombor belagu. Nombor agak muzik. Nombor dapat pengkat muzik. Nombor agak leka lagu. Jadi, Nuan tu megah. Aku medak by YouTube tu. Nuan tu bisi nama tu studio. Nuan tu IA Sound Studio tu, adik?
1: Ya, aku mpuh. Aku bisa bapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minum kain minum aku aja.
0: Boleh disebut non siapa sedanya?
1: Daniel Richie, Mary Undeng, Niriami, ngau Dennis Andy. Kalau penyanyi lama sebab sih ikut siapa namanya? Early Galang, saya kira.
0: Biar kira-kira sedaya baru IA Sound Studio tu ni ya?
1: Ya betul.
0: IA tu nama Nuan meh Igu Anthony lah. Okay. Jadi nya meh laban Nuan cuma dah lagu Venuel tadi lagu Degaga Nuan. Dah tu lagi tuan ingat ke lagunya. Kamai berapa ninya meh ninya lagu leka lagu ngotiwan Degaga Igu Anthony. Jadi lagi kenal berkau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya non berengkah tanya tu. Ketika ngaga studio tu di Madek, minta non nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya Madek. Maya nya kita benuang nya maya COVID
0: maya. Bau ujung COVID nya ne.
1: Iku ujung.
0: Nya maya non muka IA Sound Studio tu na.
1: Tahu,
0: meja. Okey, jadi nyak meh. Tema aku kalau untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan dengar lagu dua itu lagu ku dari tebah ku tadi madi. Semuanya lagu rancak. Bekeninya tang lagu aku nemu lagu ke pemadu baru tu lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke? Bekeni kebenarian nuan pu tiun lagu nuan tu madi genre nuan bekeni kebenarian nuan tu ni madi.
1: Ini tiada ke genre aku. Nampak lagu rancak jauh madik.
0: Lagu rancak.
1: Terlebih ke lagu Meliga itu. Bisa cerita ya banyak.
0: Bisa cerita.
1: Mesti main ngau genre bukannya.
0: Apa ya?
1: Lagi betul cerita bukannya.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya memang dalam aku mesti mendak ba YouTube nama kak. Lagunya nak ke dia tu asal ku 1.8 juta view ne. Official music video tu. Dia benar aku itu tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan on bak YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi bekeni asai hati Nuan Made medak sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu ne Made.
1: Saya tiku cukup-cukup gagalnya, Madik. Laban lagu sebelah-sebelah itu pendek kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku punya sekeniat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kena keluarnya. View yang bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai itu mayu harakah. Jadi melaki bini. Nak view nya ke kalau bisi niki.
0: Nengke keterubahnya sih dah berdau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Ya, udah ke di pesan buat belah radio.
0: Siapa main lagu tu ke sedaya? Jika abah belah YouTube, dengar abah radio, kena puas ya. Okey, meligai pengrindu. Menyikmati laban lagu tu tentu bisik cerita yang pu. Jadi, lagu tu siapa ngagak madik non pu?
1: Lagu tu digagak penyanyi kita Duno Mega.
0: Okey, lekang tiwannya.
1: Aku cuma aku meri jalan cerita gaya lah.
0: Okey, okey. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada nang ya lagu baka orang ke kawinnya meh tangga kanuan non pun usi meh nama jalan cerita meligai pengrindu tu ngambil ke bala peninga nemu meh nama jalan cerita dalam lagu meligai pengrindu tu madik.
1: Jalan cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang kejadi melaki bini. Okay, nak muntah lah, nak muntah ke disangka disebut cerita. Ya, lalu dia cerita ke aku dalam lagu. Lagu tu pun nak sikit special. Nak aku ke nyangka view yang tinggi betul. Lepas lagu tu nak special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
0: Ya, lepas nanti kita minta bawa video klipnya. Nuan pun ne.
1: Ya.
0: Video nuan pun ne dia ne.
1: Ya.
0: Nyak meh, amanya kena nak nyangka rezeki minyak nama dek.
1: Ya, rezeki minyak. Kerja kau nak ungkap dari pun aja menyentuh
0: dia. Nak tanyangka lagunya menyukuran meletup. Boleh diterima. Bala pendengar. Kami beradio pun mayon terima peminta lagunya Made. Nanti bisa lagu peminta mesti minta lagu Igun tadi melegai pengrindu.
1: Aku lebih kena tu perasaan Made. Kemarin mendengar ke radio. Semari dia main malam tu pulai ke rumah merui saya dengar. Nyaman tak? Nah perasaan
0: korang kebisik minta lagu macam. Papa aku minta tu dan perasaan beda viewer ya bak YouTube mana eh?
1: Ya, minatnya aja aku ke nemu lagu
0: macam top. Beda notification. Nama tu mayu orang beda lagu tu ne.
1: Komen lah.
0: Ya, memang dia punya kerana tadi rezeki macam ne.
1: Ya.
0: Okay, kira ke lagunya laban nuan kena di tahu dia kumai model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah pengrindu nu amnya nama dek.
1: Wow, kira punya, kena nutup cerita.
0: Ayah, jadi lagi tu berano baru mande. Aku kemai balap ninya tu ninya lagu kedigagak nuan tadi penyukuran lagu dari Vinuel tu. Lagu Parung Pembenci. Sebenarnya main lagunya minta nuan mande dulu ni main nuan ngagak lagu tu mande.
1: Oh lagu tu sebenarnya lama tu mande.
0: Oh lama dah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak ke 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul udah nganyuah ke lagu tu. Ya, aku lama simpannya.
0: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu deh mate. Tentu bisa kebuah ke nenek.
1: Nama monyi aku tadi mandi lepas jenderal aku kai. Main lagu bukannya.
0: Ngiga orang bukai mana?
1: Ngiga orang bukai.
0: Betul ke nyane? Okey, Igun tadi. Lagi tu beranda baru. Kita nyakir dulu. Lagu Ari Venuel. Lagu Parung Pemencik. Jadi, tentu baru pendengar lagi nya. Venuel tu mega siku Ari penanyi. Kau dah engkau pekit renggat semifinal. Anugerah catat sapa juara api lama tu tadi. Kreatur di Selangau. Nama dek, okey. Kita nyakir dulu. Lagu Ari Venuel. Parung Pemencik.

0: Ya, ngarap kita udah terperinah dengan ke lagu Rivenuel, lagu diberi nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anteni, temui aku kemalam tu dalam program Galeri Artis Munyiko Igu. Tadi nama dek lagunya lama udah disimpan semina ketekinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira-kira
1: bisa setahun dua tu.
0: Jadinya meh mujur ke lagunya kira-kira nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ ini mah dek. Ya, okey. Oh, jadi Made tu soalan biasa tu Made. Bakal kita ke penanya tertentu mayor nanya tu bakal aku pun kan nanya. Bakal nuan tu Made, siapa idola nuan tu ke penanya dikerinduk ke nuan nak kiranya penyanyi ketiban, penyanyi dari luar kini tak ke penyanyi antarabangsa. Mungkin kita minta dalam kunci ngobrol peninya tu Made, siapa penyanyi dikerinduk ke nuan?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau ke Dekrindo aku sebut aja James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang ke di Gulai aku. Danya banyak bila aku belajar cara ngelingguak lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan lalu nuan katanya kira kemari peransan wan agik meh jadi penanyi tu ni madek
1: ya betul
0: madek nanti benda luar antarabangsa bisi kini madek
1: antarabangsa nya nadai madek
0: nadai kira support lokal ne
1: support lokal
0: jadi tu kira ke katanya merik peluang ke nuan tu madek ngagai nuan merik jakut terima kasih ngagai sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengerindu tu nyentuk ke lagunya ketikanya top dia tu madek jadi ngepeluang tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengerindu menuang ninya ketua ninya keranda tu apakah kemulang tu jadi ngawat tu minta nuan merik jakut ngagai sidak ya meh jakut terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu bah radio FM ngau mendak lagu tu bah YouTube ngau kebukai meh. Okey madik.
1: Terima kasih madik. Mereka terima kasih ya. Ngai sedak ke rindu ke seluruhan minta lagu Meligai Pengerindu tu bak YFM. Kajak pan aku nak pesan ke lagu nyak ke outro dipinta sudah. Ya. Ngarap ke terus nyukung lagu Meligai Pengerindu tu mah enggak tak boleh lebih ya. Niki ke tiga setinggi lagi banyak.
0: Betul. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengerindu nuan aku lagu-lagu dah tu pun sama nyukung. Mana mana?
1: Ya, kena kenyal apa mana? Kita bisa kan anggur dengan lagu baru lah kena mana?
0: Nak ke kereta tu mana? Udah bisa tanya? Kan lagu baru?
1: Bedau mana?
0: Bedau.
1: Tu, lagu Meligai Pengerindu tu pun nya mencari
0: kira kaki baru kena na
1: kira kaki baru na
0: ngelak ke lagunya dulu men eh ngelak korang dengar lagunya puas dulu
1: ngelak puas dulu baru cerita lagu buka ini
0: betul nya meh bunyi kurang tadi laban randa tu apa pun tadi no madah ke genre dua lagu ranca sekali tu no masuk ke lagu renta ayu lundai nya melak di top geneng.
1: Ya,
0: nyam
1: kita
0: nak nyangka lagu. Kau nuan tadi lagu ranca, ne? Sekali lagu munyi tau gak dikerindok kurang, ne?
1: Ya, nyam.
0: Okay, ya, jadi bisi tanya kini Igu, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan, yang kasih dah kak follow nuan, laban sentuh sedangkan nemu update dari nuan, berita pemudu baru dari nuan yang kak boleh disebut nuan meh, ni bagi fanpage diungkup dengan bala peminat tu, bisi kini?
1: Untuk page studio aku, bisi mereka hanya IA Sound Studio, kita tahu follow page-nya lah.
0: Tanya bah YouTube ke ni?
1: Untuk
0: bah Facebook.
1: Facebook awak.
0: Oh, bisa ni.
1: Untuk personal tu, nama aku nama ya. Igu Antoni.
0: Lepas aku bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pas selalu ngetek-ngetek nuan terus dia bisa minta lagu melegi apa itu ni. Oleh. Eh, nama dia ada masalah ni? Nah, ada
1: masalah.
0: Nah, ada masalah. Okay, jadi nyamai kira ke ngau peluang tu mega Minta nuan tenyak memang dek, minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan dan biak. Sedak ke rindu bapak mau berlagu tu madek, yang ke nuan bisa jakuk ditinggal ke sidak ya, yang ke bisa jakuk perangsang ke nuan, hari nuan ngagai sidak tu madek?
1: Ngagai sidak ke terbak baru ke rindu berlagu, nadai salah nguji ngau orang bergak ke lagu punya madek, lepas dia tu kita nyamai berlagu dia tu.
0: Betul.
1: Mana malu-malu. Tidak bakal cuba-cuba atau pedis. Kau keluarkan lagu. Dia tu. Tak kemain yang main banyak tadi.
0: Betul. Tama lagi. Punya kerana tua tadi. Nanti suba mesti KBC album. Baru tua boleh masuk ke lagunya ni. Dia tu. Record tua Siti lagu.
1: Siti lagu.
0: Boleh. Mungkin tua buat YouTube. Mungkin tua buat media sosial tua apa. Tua boleh medak berkini respon dari orang Mayu ane, madik.
1: Ya, ya madik. Ya. Dah pakai VCD semua.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya baru temu. Bakal nyampau ke Siti single by YouTube dia tu.
0: Betul, betul. Kiranya beda yang subak ngode tu ni madik.
1: Ya, nyama madik.
0: Jadi laban nuan kejebunnya, minta nuan katanya penemu nuan emade begini nuan meda kita impu industri muzik iban kita tidak banyak subak ngode tu tu madik minta nuan komen mimit
1: dia tu pada aku bisi nyingkang ke depan lagi mari jam dari segi genre lagu kita ni boleh nitiah ke genre lagu orang di sepiak dia yang kena
0: rentak kita ini makin mana ne.
1: Sebab dia ni bisa menyebabkan tu lagu. Jatuhnya bisa magang kenyal ke orang lain yang kenyal dengan kita.
0: Betul. Kita pun makin kreatif nundang orang.
1: Ya betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya.
1: Dikenal. Malah tidak ke Erasman Music nyepan ulian itu ya. Tidak ke di luar ada dia magang.
0: Betul betul. Okay, kira kenyal. Penemuan meh ada peranuan ngaji industri muzik kita iban dia tu. Nai madek.
1: Ya betul madek.
0: Okey, jadi madek aku kemarin kita dengar lagu tu madek, lagu ternyata tu. Asal aku lagu joget tu madek. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu nah.
1: Okey.
0: Ya, lepas nyebut kumang. Irau kata tengah ke lagu gawai tu. Nama dia ko nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu ni gagak.
0: One day saya kena. Okay. Okay, madik. Tuan dengar ke lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedepai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih Brinya. Lepas bagi terus segala sejalan dengan kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap kulai dengan aku, Pak Arusli pun kita jam kedai tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anak kat tindu Igu. Wow. Sama ya, lagi tu sama tindu, habis ke 12 nah.
1: Ya,
0: aku tengah. Nenek mana? Okey, mana? Aku bisa terpedah bah nuan po Facebook tu neh. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Ah, nama awak tanya gini minta nuan nusi ngaji balap dengi atau nyangka bisnis kerana pada nemu pasalnya. Ah, udah tu sidang ngau challenge tu mungkin. Ah, minta nuan nusi pasalnya tu mana?
1: Tempat kan awak ingat?
0: Bayar, nyuka ingat tak tadi?
1: Bisa 2-3 hari tu kini aku bisa postnya ba media sosial kita untuk mengikuti penduduknya challenge-nya ianya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, ba TikTok. Bekeninya si dah ya belagu lagu Meligai Perindu tu bekeni?
1: Ika paling di kini hanya nak buat. Aku ngambil ika gambar tidak ke video atau ke gambar ke berpasangan
0: mana? Kira ke video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Bang Mayu aku benda tidak kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okay. Okay ni nak ke dia tu sambut ya di mana? Bisa pada nombor TikTok.
1: Lebanku alu ngira ngau ke udah di post tidak ke gambar tu mana mana ya bisa. 30 lebih ribu
0: kena mah. Kira udah. Mayone. Jadi tanya tu challenge tu naka ni tu dan made. Sampai ke maya tu made?
1: Sampai ujung bulan tu 31 bulan 8 tu
0: made. Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira kaki sempat mesti dah kebedau mengenal lagunya bisi video kini hanya kaya bisi video maya. Maya Rami itu tadi ni, Rami Bala Pinang kini. Tahu encah ke lagu Meligai Pengerindu kat mana dek?
1: Tahu, tanya. Untuk nombor tiga nya, aku ingat like paling mayu lah mana
0: dek? Like paling mayu lah.
1: Tengok
0: punya. Biar ni, kira ke nyak yang pun kriteria pemilihan mana?
1: Kira punya.
0: Daripada aku bisa mengat tanya atau bisa perayis mengat tu ni?
1: Ya, bisa
0: prize. Kira kau kai challenge yang apa tu? Alu bisa prize sekali. Nama nanti lagi. Ana mai peluang sama menggau katanya Meligai Pengerindu Challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ne. Okey, madenya deh. Yang rasa itu atau nyok kedatai bak munjung randau tua ke malam tu. Jadi kira ke meri awak ngenuan tu. Meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngagak kita sebilia kini kemayu nyukum mau nuan pengau belagu pemegah lagi nuan merajam kasih mengangkai sekali ngangkai bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukum nuan ke seminat lagu Meligai Perindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngagak nuan meri jakut terima kasih ngagak semua sidak ya. Ok madek
1: tahu ngagak peluang tau ke meri saya terima kasih ya ngagak bala peninggal ke biasanya dengar lah aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru dengar lah aku mengharapi tidak ya, terus nyukung aku ke udah-udah tu lama
0: ya betul
1: enggaknya ngagai kemis bilik dia tuhnya bisa duit bilik kan mana ya
0: betul ah betul
1: pain lah aku jalan tu aku betul aku benda lagi dengar ke radio tidak ya.
0: Apa tu dengar
1: dia teratu ada dia now.
0: Adis satu.
1: Biar mengatakan terima kasih ya. Ngagai tidak kebisai wish birthday ku teratu malam.
0: Sehari tu birthday nuan?
1: Ya.
0: Oh biar ne.
1: Terima
0: kasih banyak. Happy birthday made.
1: Assalamualaikum.
0: Ngerak ya panjang umur, berrezeki. Ngerak ya lagu Meligai Perindu tu makin tenyam ya makin nerima sambut ke mana hari mensia mayo mana yang lagu-lagu dah nangkan kita hilang mana?
1: Ya, terima kasih ngai bini aku yang mesti. Lebih banyak nyokong aku.
0: Ya orang kuatnya.
1: Orang kuatnya. Mereka pengenok tu tadi mana? Nyokir orang nyokong aku bawa lagu mereka pengenok tu tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih guys, balap minat, balap dengar, terus kesukong kita.
0: Ya.
1: Ngai lagu mereka pengenok tu. Ngarap kau lihat. lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Nah, mesti peluang lah ngau.
0: Hau.
1: Hau.
0: Ngau bekit SSJ na.
1: Hau.
0: Udah masuk carta ke lagunya, na merhati gak kau mate?
1: Bedau
0: bedau.
1: Kira kira berarti tak
0: kau. Ila meh ne, ila nanti bisa rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, itu
0: rezeki. Okay. Ya, jadi Made, anda rasa itu hanya rata bahawa muncul randau dalam program geliratis tua ke sekali itu. Jadi, nyame sekali lagi terima kasih, Made. Labah nulis ngelimpang diri tajak panjang malam berandong aku ke sekali itu nuan di Johor dia aku di Kuching aku boleh ketua berandau ne tajak panjang jauh saya kesemar saya kebetunga tu berandau.
1: Ya,
0: ketenangan. Okey, bah. Jadi, Made, lagu ke penudih itu. Lagu Nuameh, lagu Meligai Pengerindu. Lagu Igu Antoni. Katanya, boleh sadar mimik, Made. Nanti, nyuan nungak aku tidak nyamai tadi ninya. Ya, tang. Nungak telepon itu. Boleh ke mimik, Made? Boleh, ne?
1: Ambil mimik,
0: Made. Okey, Made.

0: Maka kain pereca.
1: Dinya kita sama monya ya live mo dalam recording nah. Artinya original punya. Ha dah dah ubah kan. Okay, terima kasih Gu Anthony. Terima kasih
0: Mega Mandi, Mega FM. Sudah pada mila. Aku bahasin tu mas program Galeri Artis Muka Melantur.
1: Sama-sama.
0: Okay.
1: Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis hanya Igu Anthony ke Benuang katanya di kelala bala peninya mayu atau ngau lagu Meligai Pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke Betung Baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okay, salam semua.

Ingatnya, Galeri Artis, Limpia Hari Tua, pukul 11 malam. YFM, sebulan sejalan. Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dinyaka kami YFM segulai sejalai. YFM, segulai sejalai.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Siapa genuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu? Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah bejaku, pandai-pandai ya mah bejaku. Kapa, ni lah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kbah ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebuah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau dek?
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa megahnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, ikat, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

influenza, những kaum ta bin, rengok, pedis rekuang, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerkai.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar kucing maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Ngau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidak orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek pindah. Pe ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dito deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lala orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nanti pari diau di rumah.
0: Alam munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemit nyamuk ngebedah kita.
2: Ningtian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nar ngenatai ke Pengirawati ngagai perintah suta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang ngandang air tentu kepasu tau kenur kita ngandang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Setiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita, ndak tahu ndak tucum ngah sompangan, laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki. Kadang-kadang ti bisi jalan muji ke bini, amai bajek dia pagi tu pedaku, akai bakal pelimstar. Ti bini kita ni ngah bakalnya pagi lah pagi siti nya agi tebal make up ya. Kemudah boleh pindah nanti bini kita bisa awak ke manduk asai, ah manduk teh makai ngos nyonya mai sarinya, ah sari setinya yang mendak kita makai secapak ada asai, ah sari itu ayah mendak kita makai tiga capak, ayah lu nanya kita, oh darling ko ya, ketika teh ke panduk ko sari itu, best ni jalan kita nyawat ke ya, kadang-kadang orang tu, sebako, ni bisa sebako, marinya kita makai sepinggai, sari itu nya tiga pinggai ni bisa sebako, tak kita ngerti tadi luke. Nemu kita luke, ngai muji kepangan diri. Kita mada apa, ndak ruki ku bini kau deh. Dah mua baji, mandu asik pan panai. Iti asik pagi itu, nyan ndak cukup, ngau dek ku makan. Hari setinya, lu ngigau ke buku resipi bini kita.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

dalam situ pis tentu menyumbuh rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pangan diri. Nyaka rundi yang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingau pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua mensia maknya ada baru dia na. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah. Contoh lah bakal namia kelebih lagi namia Indo deh. Anang mapansut lawan kediri sampai yo lawan lemai nada turang laban utanya kira break merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kene konyo opportunis orang iga kesempatan sama ada kak ngugul ke nama masuang nah atau kakak ngerumpak kita ke okey ya kelimpah harinya siti age angka tok tadi kira saya kaku nada disebut lah pasal nemiak ke udung ngena smartphone. Udung ngena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone aja tengujung kesedaya nyoba message berkelala lupan suat sari dua berkelala dalam smart, dalam telefon lupan suat tengujung kesedaya nyangka pengawak kena miana okay tak kepenyak lah. Jadi kelimpah harinya maka nanti bakal kita ke besar tuai tu deh. Contoh lah bakal kita ke pasar tu. Ni buah mengena masker nyok lalu mayuah nyok apa namanya nyok besar besar. Okay, laban utanya tahu narik hati orang ke besar niat nak mana tu ngaji kita deh. Orang apa namanya bami uliah deh. Nyok ngujuang ke kita kena rumpak deh. Kena namanya kena runtun di apa namanya mari mas tahu ke tincin kini tincin apa dia kemuliaan nih tapi kita nak mau jalan nih kuya mengau nih anang nampak kerempu kita tu bisa utai utai berkah bagainya deh ambil kita tu orang ada attract orang ke nak manahnya deh kelimparnya bakal kita tu tadi anang jalan ke diri dalam lift anang ke diri baru lurung-lurung ke sunyi anang ke diri lebih lagi kita Indo deh anang ke kita anang ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anang ke kita Indo nih oke okay? Nanti semak kita berjalan rancang lah perjalanannya punya kurang anang nunjuk anang nunjuk ke kita tu berani lah eh nada ngawak aku jalan tu apa semua aku tu nemu berkuntau apa semua nak lepas kita nak nemu mayan ni kita apa namanya penusah boleh datang ke kita deh. Jadi mesti ke alert lah setiap apa namanya setiap langkah kedegak kita mesti ke berpikir serta rancang hari awal lah.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik. Kaisuna nabur ke berita aja dan megah.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Tok akan contoh aja dia tahu. Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak medak wayang kok kita. Nanti kita kak medak wayang. Sebenarnya kita medak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dia pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tuan nak beli tiket. Tuan nak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
1: Benar betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan tuan boleh nyawa tu pastor.
1: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria tiket kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak sitik aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan so nanti kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut, harap dalam hati, Jesusnya amat anak Allah Ta'ala, pengharap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita iti harap kaya. Nyalai leka jakuk Tuhan madah. Bak tiap ikut kita iti udah nerima Jesus Kristus. Kita di green tea, Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengek ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like juga Facebook kami YFM Iba.

0: kita memberi nampak selesai kementerian tadi. Dari segi bajet, Bapak kita tunggu dua sampai hari pelajaran. Segi bajet tahun itu 2021, bajet bisa 32 bilion. Jadi dari 32 bilion tadi, 17 bilion yang kena gaji mereka pencoba menjal kesehatan tu. Jadi nak dia selesai, dia tu kita selalu dengar. Lepas kita ke Pak Masa Kubia tu tadi, 5 bilion, 1 bilion kita kena beri perintah nak munas kena kita ngadu ke masalah kita kena Kubia. Nah, gaya penyelesaian rampak permatu kementerian kesehatan tu nak sikap mak saya. Dari segi pembangunan, kita minta sikit mewah, macam-macam kita dadu. Nanti di pihak ke pemintaan dari segi mewah, dari segi bajet oleh kita tinggal di pembangunan fasiliti klinik hospital kita pun dari segi bisnis, kita ikut ke untuk keadaan kesehatan. Jadinya, production oleh kementerian kesehatan tu lah.
1: Yang berhormat Dato Aaron Ago Dagang, Sapit Menteri Pengerai Malaysia ke Megak Kaban Parlimen Sita P210 Kenawin.

Jalur Gemilang atau Kemendiro Malaysia bisi 4 itik curok, ianya curok biru, merah, kuning, gopura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira dari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok borak, mandang ke hati kita rakyat Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai maga seminak ngiri semangat patriotik. Dan

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Pengerah Pagi, YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, lagai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi, sama Segulai Sejalai. Baru kami bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi tu dibuka pagi area 3 hari.

0: Ia ke 26 kita udah nyingkang ngagai bulan 8 2026 dah berasai deh wae kira bisi dalam bisi 5 hari puang kenyak meh nyok kali ya ke bulan kita ngagai bulan 9 tang tajap ya nang kami bersampi ke pemujur kita kelebih lagi dalam tahun 2026 ngarap ke semua jolo atiti udah di set atau udah ditanam kita bapun tahun tu tadi kira yang tadi bisnis kerang yang tadi udah digapai lalu bisik dari kira dah mimiat lagi inggil-inggil lagi ha nyoka datai bak julo ati kita nya okay, nya dia pihak muka dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita enang ya udah dia timang kami di asuh jenak ke agi sekolah syarai bawah timang kerbak tawas berkari pukul 12 nyentuh ke pukul 6 pagi tu tadi lalu dia tu dah berbalik agreement newai kalai sebedau manu engkukua dia kami bak bagi iban YFM udah dulu engkukua ngergas ke mata kita bak pagi hari tiga kita ke Sarito bajam ya ke terubah tu tentu ya kita ke segulai sialai ngau aku angkeston bak pengerap pagi jadi bakal selama megah ya sebedau kita ya nyingkang ke muagi berkursi ke berita ya ti buka ke pagi tu mana dulu kita itu sama dia jenuh lama belak bersampi dalam hati diri ketanda terima kasih kita ngagai petara labanti udah ditampung seput bak dunia injau tu sari kagi lalu pihak megah ya minta berkat tara bak pengawak ya kedekat di pejalai ke kita sehari-hari itu lagi ngarap punya tadi mujur magang di pejalai ke jadi pagi itu bawa sampai pagi ya YFM kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Anglika di Betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang bak awak pengarap pagi YFM ungkup ke pagi itu
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 26 hari bulan 8 Keterbatu aku dulu akan beri selamat pagi agai semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waktu dinindur kita jamaya tu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih agai Tuhan ke mana ia. Kudang itu kita malam kudah lemai kita madak hari siang hari tu. Kita mega patut beri terima kasih ke semua berkat ia. Kira sabut kita ngelamak ketu sampai kita Allah Ta'ala madub kuasa setengah muan pengasih kami sudah berusaha ngelabanuan dalam pikir jaku ngau pengawak kami sudah nak rindu kanuan ngau penghabis hati kami kami sudah nadai mandang ke penindu ngau rabukai bakal Tuhan Jesus sudah rindu ke kami kami cukup nasalah tiapai ke semua penyalah kira dengan gak kami oleh pengasih Tuhan, ampun semua penyalah kami, tolong kami ngubah ulah ngau peniau kami, luir yang kami gejalai kebetul ngami kami ulah nitiah ke penekok Tuhan. Sampai itu minta kami nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca di buku kudus kita pagi itu diambil aku Angel St. Luke bagi 23 perengkah dibaca buah ayat 26. Lepas sidak mai ia rindurnya sidak nangkap siku orang kepada Mas Simon ari Sairin kebaru datai di menung pesisir dekat Mansang ngagai negeri sidak lalu mangai kerganya berbelakang Simon lalu menjal ke ia ngesan regangnya ngentudi Jesus bayi amat orang itiah ke Jesus yang kaum sidak induk kemandam dada diri nyabak ke ia Tang Jesus nguyang agai sidok lup jaku. Kita induk Jerusalem anak nyabak ke aku. Tak nyabak ke diri empu. Nggak nyabak ke anak kita. Laban hari dekat datai oleh orang dekat nyebut. Berberkat meinduk ke mandul. Kena dai kalau ngandung. Kena dai kalau nusuk ke anak. Nusuk ke anak. Sidok lalu berlabuh berjaku. Ngagai bukit. Tinggang kami. Berjaku ngagai munggu. Lamun kami. Lebanti sidok ngerejo nyok lebuah kayu agi hidup. Nama utai ti dekok nyadi lebo kayunya udah rangkai. Dui ku ora bukai ke udah ngerjo penyalah megok di baik ngambil ke seduaya dibunuh sama ngoyo. Bos ada tai bendur ti kumai keruntuk. Sido lalu ngeregang. Yo dia sama ngau dui ku orang ke udah ngerjo penyalah. Siku muar kanan lalu siku muar giboyo. Udah nyo Jesus pejaku. Apai ampun sido leban sido nak nemu tai ti kerja si tu jaku Tuhan terima kasih kalah talo sampai kita pai kami di surga kami ni biar nuan beri terima kasih kejaku nuan ke udah dibaca sedingo kami pagi tu sau kami Tuhan ngasih kejaku nuan lemandang ke yo nyok mandang kejaku nuan dalam hidup kami tiap hari. Besar itu kami mengkang bersampi minta nun gintu senyaga kami. Leboh kami ngerejo pengawal kami. Kelebih lagi jam maya ke dia tu. Kami minta sahup nuan Tuhan leboh kami kehidup ke diri dalam dunia tu. Kami bersampi Tuhan ngagai nuan minta nuan munuh semua macam penyakit kebisinya di dalam dunia tu. Ngambil ke kami tau hidup ngau lantang. Sembian ke semua munuh ke benung tusah jam maya tu. Ketegal perang kebisinya di semoga arif nusah kebukai. Kami ke Mesio tau gelalon wan ti Tuhan lemangai ke pengarap sido bunuan Tuhan sikuat. Besmiang ke menua kami Malaysia. Kelebih lagi ngeri kami Sarawak ke benuang napi hari ke panas. Serta ngebalat jerbu jam kemaya tu. Jaga kami Tuhan dari semua penusah ti tau nyadi. Berindik hari musim kerangka itu kami nyerah ke diri ngagai nuan apa itu di surga menyebut sampai itu nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penebus kami amin sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama nuan datai memerintah nuan jadi mempenekok nuan bakal dalam surga punya dalam bumi beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami bika kami ngampun orang di salah ngelaban kami itu kami dari penguji lepas kami dari penyai kerana timpu perintah kau kuasa ngau mulia dia tu datai ke lama-lama ya amin. Wakalah tala paya nak ngerual kudus merekat ke kita sari tu ngau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi tu. Kumai kita nanyi pantun lumur 1-1 kusung. Gugulai ngebala kuaya ari St. Thomas's Cathedral di

0: bulan Ogos orang putih nya dikumai bulan 3 kita daya tahun kita daya maya tu nya maya nebang
1: nya di pantun perangsang kita dikena kita ke lelaki maya nebang nya munyitu
2: aku dekat balagu dia kita daya nampung singalang buruang tuntung manawal arimba tu bulan 3 jaku orang kalia tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang punggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema kayu ga udah rebah dan tahu reda kayu manyuah galumu reda oleh kita batang bisi malintang saha ke oleh kita sungai gana dai jalai gaga baka suba nebang ga anang rindang ila umai mata gunung benda angus jerak tahun suba umai kita angus nyamai kita gawa umai barang alai bukit tanah paya bukit gadulu mimit paya dudi gaga tau kenaka jaku dinga adi akak ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagila
3: maya ri ke bala angan ngau besebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Jaku perasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak oleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka inda boleh tetap ke pediau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal juluk hati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke juluk hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat dah udah ngerugak menung pesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perisa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari kita itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai notai di maik perai, anda melawang ke exercise, 20 minit sehari cukup mengenak kita yang masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, penguntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh pengurai kita. Lengkok kemeh Tebiat lamo tinaday mai puntung uji meu tai ti paru. Baya purajaan dang segi uli giga. Segi kitai bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kitai. Jaga meh purai kitai. Duit ringgit uli di giga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo, mpelitok ke purai kitai. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kumunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayau ti bendar yang nyak tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerimuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerai nyak dekat meruan bau kitai belam maya. Ndak piak yang belam nyadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kitai, bisi maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indang ukai nimpu kita. Yang gi Allah Ta'ala. Maka semua tai buat dunia yang nyau tu. Ya semina tinjau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Kemayau tidak terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh ke Allah Ta'ala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngapurai kaya barang sapa ti merti lelengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ti bunyi itu. Anak, pendiang putai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang leju ke sidal nyawa rinuan. Ingat ke sidal. Lalu simpan sidal mati nuan. Sida dekat beri penghidup berpurai gai barang siapa merti kesidang. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, labannya boleh beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Nya makutung ngain muengge rumah rena kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Baite ikuan sekali kak di rumah kudian.
1: Aku yo kayak bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tau kagak geletak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papayap ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dulu hari lah, nadai mah gang tanya. Yo yo, ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngai pengadiri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
0: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nanti yang pagi hari tiga ngau hari empat ba. Duo pagi one. 1 2 3

0: Bukan Pinang lagi oleh Ricky Anderson. Pagi tu 33 jam kita limpas area pukul 6 pagi. Terima kasih kita di Agi Milih YFM. Jadi ke stesen pemberian kita pagi area 3 kita ke Sarito. Lalu pia mega nak ditinggalkan ke Pinang ya ke Benung. Mendiang ke kami buat channel Astro 871 Enggau pihak Megaba Apps Radio RTM klik ke pagi tu. Tayapan kita tadi Jawa Beribu Batu meninggal ke Menua Sarawak tentang Radio YFM tetap dipilih kita semua jadi ke stesen pemerintahan. Kelebihan yang gaya bala kita di Menua Melaya Dian. Okay, jadi nanti diperhati ke gaya ria pagi tu. Aku mendapat mentang nak tulis pada kebetulan juga laban hari tu tak agi petang. Sebuahnya engkau saya kebisi kurang main laban dibanding yang genggau pagi-pagi ya ke sebedau tu lalu berkenang kenyaknya engkau tadi berindia hari kebisi hujan di kucing malam tang nanti aku beritahu ya kebisi ya di peda aku Facebook berita RTM Sarawak kita nang selalu bersamping karena ke ribut atau tadi uliah pepupuat mai angin tau ke sebun ya ti kemah tadi teh lalu keluar lagi tu kengurang kaki di kucinta kemari bengak kelalu ke sampingnya lalu ngujuang ke ribut kudi bisi nyadi lalu di kucing kemari ujar lebat di sepulak ngau ribut kudi ngujuang ke siling ba luar airport kucing itu nyau terbaba lalu nur ya ke siling ti terbaba tu tadi ianya ba palan handur ngurun ke orang ti deka depan bilen ba airport termasuk kucing lalu itu tadi dia kunci ke Malaysia Airport Holding Berhad MAHB ba Facebook sidak ya tajap ya MHAB mudahkan dua tu tadi agi likun lalu juga uliah diatur lalu raban MHAB bak lokasi hari ya, pedak berkabar tu nang ya mendung agak inspection kelebih lagi nentu ke penglikun tu ngambi ke uliah diputar ke ngau nyampat penanggul ya ke bakat tu tang tiap ya operasi ba airport nang ya berjalan bakat selama lalu faktor penglikun nang ya tetap dikira ngambi ke akses orang ketama ngagi terminal tu tadi nadai bisi sebarang penanggul okeynya tadi ya berkenang ke ba airport lalu api ya megau berindi hari angin ya ke balat amat ke mari ngujung ke nama ruang bilik riau ba dan ruang tempuan daya kucing udah dipindah ke ngagi apartment ya ke semak pengudah rumah sida tu tadi balat raya terbabak ya dipuput ribut lemai kemari jadi perang ke dikeluar ke tuan rumah Maria Asim madah ke sida tu tadi adi pindah ngambil ke kerja nur mikir rumah struktur atap ya ke terbabak tadi boleh diatur lalu ia nusi ke kebuah utai tu nyadi lebih maya ribut ti berpuput deras lemai kemari dia struktur atap ari apartmen seberai ari geturung pendiau sila ya terbaik lalu ngempas atap sebuah rumah ti dempu orang ke dia ba menuanya lalu ia moga ngeluar ke jangkut tangkan kelebih lagi ngagai mesia mayuh ti adi pegaya ngambil ke penyimat kelebih lagi ngau pun kayu ya ke udah balat arpu ngau mati lalu ngarap sila ya nebang ya nakak itu ngai ke temu tumbang kelebih lagi TBC penusah ngenyetik bakat tu bisiknya di kru RTM lebih punya datai sebagai dua rumah ti rusak tu tadi dia sudah meda balas sudah staff ari payment ke sepiaknya benuang meresi lalu miki rumah ia ke rusak tegar kena tinggang atap tu tadi okey nyak cerita ribut ti balat abu puput lemai kemari nyadi di kucing lalu ujung ke ukainya semina siliang ba epot terbaba rumah orang pan nyawa runtuh atap kena tinggang atap ari rumah ia ke bukai amat terbaik terbaik meh utai kemari. Maka selama udah tu lagi kami dekat ngetai ke pesan berat tim sini kirim peningan ngakai WhatsApp akunti kami bawa YFM lalu kelimpah harinya mega ya kita mega boleh nganjung pesan kita ngakai email kami hanya bawa yfmiban@gmail.com lalu kita tu lagi ya aku kau percaya tentang sebenarnya agi terus mai kita encelak ke mata bapak pagi hari 3 kita pagi tu. Setiap lagu retro kedi by Rosalina. Terima meh kembang sebenar bawa pengerak pagi YFM yang keterang didinga peninga kita di Bintulu dengan frekuensi 97.5 FM pengerak pagi.
1: Sulu, nama berita nuan. Bos aku berundang ke diri. Mana lagi aku milih ya? Lebarnya ada binarap hari. Minta ampun aku Sulu.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, getas ulit, ndul nyengai, tau ke getas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake lah kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah tidak kira mah peninggal kita bawa pengarap pagi YFM pagi tau inya pesan kedatai hari Peter tau ke apa yang naung ya hari labang hari kindaya inya mamas anak melintang jadi pesan tadi nuju bala ke dia badi jahtamin jelai bulu pemegak kebelian ke dia bespiring Buna uya tamian bawah kenawir antar limau liu sebuluh ngau kablayan ya ke diau di abadegan sebetulang setuju setuan kuala belengian bintulu ngau piam ngau iya kenalah di rintai ke ritu ti ngelala labang anak badis oke jadi pesan tu tadi madah ke labang anak badis labang anak badis tau ke apa ya sibat udah nadaya kemari hari 2-25 hari bulan 8 lalu yang labang anak badia yang labang anak badia tu dekat dia sengai baru mabuni sungai bayan tasia kena malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 sebab ke di anjung pagila pagi hari 4 27 hari bulan 8 kita engkanya kan nemu si lagi abah kawal ngawa perusah rabatu kita tahu abah tanya ngegai Peter atau kapan nawang nomor kusuang 1 kusuang 59 kusuang 894 kusuang tahu ngegai Isah nomor kusuang 14919924 tahu ke ngegai tugang ini tadi apa nanat nomor kusuang 12563651 nano baru isi pesan pemati ke datai hari Peter tau ke apa yang nawang ke pagi tau ngari ke Indaya nyanya mawas anak melintang jadi pesan madah ke apa ya jadi labang anak badiah labang anak badiah tau ke apa sibat udah nadai kemari hari 2-25 hari bulan 8 laluan niang labang anak badiah yang labang anak badiah tau dekat dia sengai barumah buni sungai bayan tasia malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi pagi hari 4 27 hari bulan 8 kemulayan ya ke dipesan di pelada tayar lalu nanti cuma kak nemu sili lagi kawal ngau penusah rapat atau tahu bertanya ngai Peter atau kapai nawang tempuh bernumber 01-59-894-0 tahu ngai Isah yang nyatari ini beban bernumber 014-971-9924 tahu ke ngagai tugang bernumber 0156-336-51 lalu nguyang ngagai pesan ya ti kedua ke pagi tu hanya pesan pemati ke dikirum jens anak jalin ngari ke siah anak abut lalu pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai kalau bagi balaba rumah gesa teluk batu rumah mulu selitut atatau ngopi muka balak dia rumah buddha gemuan selitut atatau balaba jelai sepanjang jelaya tatau sangan ngopi muka kebelayan ke dia bertungkat jelaya tatau sibu baru silap Japang sepilih ngopi muka apa wini ke dia bagenan kebelayan ke dia sumuruk bakas ngau Madi Anil anak Thomas Willy ke dia lampir miri piam ga nuju dia konser janti yang sepilih kebelian ke dia pas pupuk ni ya ngau ex saja meja jalin anak dau ke dia rumah Andy Medan nang tahu julau ngau ya kenalah dia rintai ke pesan itu jadi pesan tu tadi madah ke sati anak gasah udah nadai lalu yang sati anak gasah yang satu anagasah tu dekat di Senggai malam tu lagi malam bertiga 26 hari belalapan baru maharabayah lu buat pas tak tahu tahu ke rumah ni yang mos ke subak sudah ke kena malam tu malam hari 3-26 hari belalapan sudah ke di anjung pegila pagi hari 4-27 hari belalapan balai kan musi lagi kawal ngawap nusahrabah tu tahu bertanya ngegi James Anajalian tu pun nombor 03-5998-09-9. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim James Anajalian ke pagi tu ngari ke siah anak abut jadi pesan tu tadi madah ke Sati Anagasa. Sati Anagasa udah nadai lalu yang Sati Anagasa yang Sati Anagasa tu dekat dia Senggai malam tu lagi malam area 3-26 area bola 8 baru mahar bayar lubuk pas tak tahu tahu ke rumah yang mos ya ke Subah okey jadi ya minta kabar belayan ya ke di pesan data yang sah besar batu lalu yang tu dekat dia nyopgila pagi hari 3-27 hari belalapan lalu kan musili agib kawal ngau apa nusah rabatu kita tahu bertanya ngagai James Anajalian tempu ban nombor 03-5998-09-9 lalu ke situ ngetai ke pesan pemati mega ke dikirim ini anak gidom tau ke ini mengian pagi tau nyari pesan tau menuju kebelayan kebelayan rumah ia ke sama semakai ngapain ke bala ke dia berumah dana kerupua rumah ajuang temawai puak rumah Julian batu 4 bala ke dia berumah sanda batu 4 ngapain ke rumah abing kerikap ngau kebelayan ia ke ngelalahan yang ditau lalu menuju mega ngagai Nduk Linda ke dia berlanggir Sreman Seriet ke dia berlanggir Sreman Maxwell Semyadi ke dia Kucing Serani ngau Amit Sita ke dia di Miri Pemga Balaya ke dia bersungai Nak Periguang dua buah rumah kedua atas kudu baru sungai Kelampai rumah Maluang bala ke dia berumah Jembat ngerumah Isul Sebubu Selambuang sungai Berangan dan Tintiang Ringkau Kebelian ke dia Tintiang Kumpang Danau Kerimpang rumah Usan Legayan rumah Indru ngopiam ga nanga Belawit Takap Anap Tatau lalu apiak mega nuju balah ya ke naalah dia rintai ke ritu ti ngelala Simon anak linggir tau ke apa yang mengiak ikisi pesan madah ke Semen anak linggir Semen anak linggir atau kapai menggian dan ada kena dari satu tu tadi 24 hari bulan 8 lalu niang semen anak linggir niang semen anak linggir tu tau kapai menggian deka di intau bala mayu baru malinggir batu 3 jalai ruban lama 100 kena malam tu lagi malam area 3-26 hari 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4-27 hari 8 ke pendam nangalum batu 4 dan baru isi pesan pemati ke di kirum ini anak gidom tau ke indaya mangin ke pagi tu jadi pesan merah lelaki ya ya Simon Analangir Simon Analangir atau kapai mengin dan ada kena hari 1 tu tadi 24 hari bulan 8 laluan niang Simon Analangir niang Simon Analangir atau kapai mengin tu dia itu malam mayuah malam tu lagi malam hari 3-26 hari bulan 8 baru malingir batu 3 jalaya ruban nama 1 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 4-27 hari bulan 8 ke pendam nangalun ke babelayan ke ngelala takut dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rebatu lalu ke siti itu ngatai ke pesan pemati ke dikirim debit aromalis anak pita ngari hidas bilia jadi pesan tu nuju ke bana belayan ya ke diau bananga uyan nanga mujuang nanga balia sekai ya nanga bawai bintulu ngapai muka ya kenalah dia rintai ke ritu tik ngelala pita anak andar isi pesan madah ke pita anak andar pita anak andar udah nadai bahas pita kulim kedah kena 22 hari bulan 8 atau tadi lalu yang pita anak andar yang pita anak andar tu deka di itu balam mewah kena malam 28 hari bulan 8 tu lah baru mah satu Malaysia kapit ngai kita angkakan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Sumba Ananu yang bernombor 0149475399 Gonzales Romeles Anapita bernombor 0129239905 tahu ke ngagai Debbie Romeles Anapita bernombor 0955-8289-53. Nah, baru pesan pemati ke dikirim David Romeles anak pita ke pagi tu ngari les pilihan jadi pesan mereka apa ya? Ianya pita anak andar, pita anak andar dan ada iba hospital Kulim Kedah kena 22 hari bulan 8 tu tadi lalu yang pita anak andar, yang pita anak andar tu dekat di Sungai Balam Maiwah kena malam 28 hari bulan 8 tu ila baru mah satu Malaysia kapiat kita engkanya kan nemu hasil lagi kawal ngau penusah Rabah tu tahu bertanya ngegaya Sumba Ananu yang bernombor 0149475399 Gonzales Arumales Anapita bernombor 0129239905 lalu PMG tahu bertanya ngegaya Davis Romales Anapita bernombor 0175582953. Lalu pesan yang kelima pagi itu ngetai ke pesan ke dikirim Muni anak Idal jadi ya pesan itu menuju rumah ia ke sama semakai berkebala ke dia berumah Mun dan Tinti yang temedak rumah Biluan dan Bila Dua rumah Medilin Canda Bila Dua rumah Mudan Lubuak Injin rumah Musyid Sungai Kelebat rumah Geraman Wong Limat bala kedia berumah Tembang Sungai Limat rumah Dagan Wong Besi rumah Singgai Wong Besi ngopi muka bala kedia berumah Juan Simpang Kabo Kabelian ya ke diau dia Praja Sungai Buluah Kawit Kawang Sungai Bangkuang bala bala Sungai Tapang Rantau

di kerupuk sungai Lubuk Kepayang keluar lempak risau ke kebelayan ke dia semuanya batang kabau, batang kerian, batang awiak, batang sebelah, batang sebetan ngawiak kena lah dia rintai ke itu ti ngala Anthony Ayung anak muni nyari pesan tu madah ke Anthony Ayung anak muni. Anthony Ayung anak muni tau ke ucuk yang ideal udah nadai kemari hari 25 hari bulan 8 lalu niang Anthony Ayung anak muni niang Anthony Ayung anak muni tau ke ucuk ideal tu tadi ada ke di itu malam mayuah malam pergilah malam hari 4 27 hari bulan 8 baru mah Dixon Sujang Wong Besi Kabo satu sebelah ke di anju wang pagi hari 5 atau ila 28 hari bulan 8 okey ke pendam sungai Limat keberian kiri pesan pada tayang sah penusah batu dan baru isi pesan mati ke dari Muni anak ideal pagi tu pesan madah ke Anthony Ayung anak Muni Anthony Ayung anak Muni tahu ke ucuk yang ideal dan nadai kena 25 hari bulan 8 ini hari kemari lalu yang Anthony Ayung anak Muni yang Anthony Ayung anak Muni tahu ke ucuk yang ideal tu dekat ni tahu balam ayuh malam pergilah melari 4 27 hari bulan 8 berumah Dixon Sujang Wong Besi Kabo satu sebelah ke di Anjung pagi area 5 atau ila 28 hari bulan 8 ke pendam sungai Limat kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Pesan kita ia ke 6 pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim tu rumah kana anak temagal nyari pesan tu nuju bala ke dia bawa madul ili madul uru sungai jantiang tulai bangkung sebungan bintulu ngapai muka kebelayan ke dia bawa selidap muara bunut sungai lemayuang jalai batu lima jalai ke jadi madul batu lapan kelituang sungai kelapu ngapai muka bala kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala tuai rumah temaga anak luam tau ke apa ikano jadi pesan tadi madah ke ekster rumah temaga anak luam ekster rumah temaga anak luam tau ke apa ikano dan adai kemari hari 25 hari bulan 8 lalu niang ekster rumah temaga anak luam niang ekster rumah temaga anak luam tau dekat di tau balam ayuh malam tu lagi malam hari 3 26 hari bulan 8 baru mah kena anak temaga sungai lalu di anjung pagi pergilah pagi hari 4 27 hari bulan 8 kita akan nemu silik lagi berkawal dengan perusahaan rabatu tak terus bertanya ngegai kena anak temaga tempuh bernumber 012-8956-797 tau ke ngegai langgung anak temaga ban nombor 012-9729-993 dan baru pesan pemati ke dikirim tuan rumah kana anak temaga ke pagi tu pesan mereka paya ianya ekster rumah temaga anak luam ekster rumah temaga anak luam tahu kenyataan apa kana udah nadai kemari hari 25 hari bulan 8 lalu ni yang ekster rumah temaga anak luam ni yang ekster rumah temaga anak luam tau dekat din tau balam mayuah kena malam tu lagi malam area 3 26 area bulan 8 baru mah kena anak temaga sungai Kawi Bintangur sebedau ke di Anjung pergilah pagi hari 4 27 hari bulan 8 kita akan nemu silagi kawal ngau apnusah harapat tau tahu bertanya ngegai kanan anak temaga bernumber 012-8956-797 tahu ke ngegai lenggung anak temaga bernumber 012-7229993 lalu terus maca lagi pesan ke besi di Anjung Peninga ke situ pesan ke dikirim judian anak likup ngari hidak sebiliak lalu pesan tu nuju bala ke dia bah sampun gerunggang sampun baru sampun tebun sampun kelili sampun jugo kebelayan ke dia bah tungkah dayak sebangan sungai mulun sungai daun sungai bolus nangi anggap yang mega kenalah dia rintai ke dicotik ngelala lili anak pahit
isi pesan madah ke lili anak payet, lili anak payet udah nadai kena

Ari 1 itu tadi 24 Ari 8 lalu Niang Lili Ana Payet Niang Lili Ana Payet tau deka di Senggai beberapa mayu baru mah yang pau yang nyaba sampun tempun Asa Jaya malam tu lagi malam Ari 3 26 Ari 8 sebedau ke di Anjung Pegila pagi Ari 4 27 Ari bulan 8 kita akan nemu silia gib kawal ngawam kusara batu. Kita tahu bertanya ngegaya judian bernomor 012-881-3815 judi bernomor 011-2515-6271 tahu ke ngegaya kumang bernomor 011-6977-0641 nano baru isi pesan pemati ke dikirim judian anak likuap ke pagi tu ngari hiras bilia nyari pesan mendaki naya ianya Lili anak payet Lili anak payet udah nadai kenal satu tu tadi 24 hari belah 8 laluan yang Lili anak payet niang Lili anak payet tu deka rintu bala mayu baru mah yang puba sampun tebun Asa Jaya kena malam tu lagi malam hari 3 26 hari 8 sebelum ke di Anjuang pagi pegila pagi hari 4 27 hari 8 kaban belayan ke kak nemu asli lagi kawal ngawa perusahaan rapatu tahu bertanya ngegaya judian tempu bahan nombor 012-888-1385 tahu ke judi bahan nombor 011-2515-6271 tahu ke ngegaya kumang bahan nombor 011-6977-0641 lalu nangkan kenya pesan ya ke 8 pesan ke dikirim Alvin Austin Arya Miri jadi pesan tu nuju bala ke dia baru masuk yang Sungai Bayang rumah halingi ya Sungai Nat ngepim ke bala ke dia peteru selulit merdei ulu tinjar lapua ngepelayan ke dia dia bintulu miri kucing ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggalah hari ini anak barat tau ke ye jadi pesan tu madah ke Reni anak barat tau ke dah boleh nama ye udah nadai kemari hari 2 25 hari bulan 8 lalu niang Reni anak barat niang Reni anak barat tu tadi ada ke di Senggai Balamayumah baru mahkunsi senadian lalu mayang anjuang niang tu bedau dipadah ke Rito kita akan jakanmu asli lagi kau enggak perusahaan apa tahu kita tahu terus bertanya ya ngagai nombor 011-2525-8765 yang ngagai Daniel anak barat okay jadi nano baru visi pesan ke dikirim Alvin Austin Arimiri ke pagi tu yang dipesan mudah ke Reni anak barat Reni anak barat tak kena boleh nama ye udah nadai kemari hari 2 25 hari 8 lalu yang Reni anak barat ni Reni anak barat tak kena ye tau dikau dintu bala mayuah ba niu res nadien tak rumah kunci es nadien lalu mayang anjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu kanemu asili agi kawal ngapu sarapatu kita tahu apa tanya ngegaidin dan aparat bernumber 017-2289-675 tahu ke ngegaid nombor 012-3614-763 nangkan kenya tu siti pesan ngetas udit ke dikirim sudan anak munsang ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia Pesmanjaya Batang Lijan Jalan Tabai Jalan Sangkuang Ulu Kenawit Meruruan Sancuang Baluat Renan Kenawit Macan Lasi Ngau kabar belayan ya ke nala di Harintai ke ditu jadi pesan tu madah ke pawang ngetas uliat ke niang mbai anak tindian niang mbai anak tindian tau ke inai banggal deka diatur kalai kena malam hari 5 28 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari 6 29 hari bulan 8 baru rumah rumpul nengah sepayang lijin julau kita akan nemu silia gib kawal ngaf mama tu tahu bertanya ngegai indai pita bernumber 011-2515-1812
61 Nando Baru. Isi pesan ngetas sulit ke dikirim Sudan Anamusang ke pagi tau. Pesan madah ke pengawang ngetas sulit ke niang entua ya. Dan yang embai anak tindian. Yang embai anak tindian tau kena bangga. Dekat diatur kalau kena malam hari 5 tu lah 28 hari bulan 8 pengawang nguan ulit lalu. Ulit dekat di kertas pagi hari 6.29 hari bulan 8 ba rumah ronggol nengah sepayang jilat lijan julau kabar pelayan ke pesan di pita datai lalu kita akan nemu asli lagi tahu bertanya ngagai nombor 011-2518-1261. Lalu pesan berat ia ke penulis sempat di kenatai kami bawa pengerap pagi YFM ungkup ya pagi tau inya pesan ngetas ulit ke dikirum Nelson anak Charlie ngari hidup sepilia jadi ya pesan tu nuju kabam pelayan kelebih lagi ngagai ini apa mau ke dia bamiri ya timah ke dia di kucing munah ke dia berseraman mira di miri gloria di miri ngaup yang menggabala ke dia baru mah bubi grandi kebelayan ya ke dia pesmanjaya grandi ya kucing miri grand A B C ngau is tapi yang menggak kabar belayan ya ke diau dia banti yang lingga ngau ya kenalah di haring tai ke ditu nyari pesan madah ke pengawal angetas uliat ke niang libai anak mindar niang libai anak mindar dekat diatur kena 30 hari bulan 8 nyak kena hari minggu tu lah jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan pada tai nguluk pengawal tu ke dekat diatur baru mah bubi anak ndawi Grandi Sri Aman. Sila lagi kita tahu tanya gaya Nelson Charlie tahu kenal tu pun nombor 013-749-0775 tahu kan gaya Roslyn Siti anak Charlie tahu kemit nombor 019-459-5699 tahu kan gaya Jeffrey anak Charlie nombor 014-59-55-6667 Anak baru isi pesan yang tak sulit ke dikirim Nelson anak cali ke pagi tu pesan madah ke pengawal tak sulit ke niang indaya hanya niang libai anak mindar niang libai anak mindar dekat dia tu kena hari minggu tu lah 30 hari bulan 8 jam 10 pagi ba rumah Bobby anak ndawi Grandi Sri Aman. Kita akan musik lagi kawal-kawal pengawal tu lah tahu bertanya ke Nelson Cali Jempol bernombor 013-749-0775 tahu ke Roslyn Siti anak Cali bernombor 019-45-95-699 tahu ke ngegai Jeffrey anak Cali tahu bernombor 014-59-55-667 jadinya nak akan mengenai kepesan berat bahwa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak menjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu buat ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu buat 6 mit fiction kemudu baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibuat jimat mesai engka kita deka mai pulai emas.
2: Nama kini tangkup pengawak laki kenyadi tuai bilik kau nama tangkup pengawak bini kenyadi penolong
3: laki ya. Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Entik laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jaku Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jaku dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak ti bisik-bisik, peranan ia mega ti nyari pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih lagi lebuah bisik anak na ya bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya. Nada hari ngemata kana, nada hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apai? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi. Nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah. Ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: YFM. Pengerak pagi.
7: Pengerak pagi.
6: YFM.

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Meserima ngau angin kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
3: Tahu pendengar kita yang sedang juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngau terjun. Sup terjun, janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
2: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
3: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya namanya, Cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara mulai tadi.
2: Mesti ke Pesijani.
3: Mesti ke Pesijani, wajib. Entah ini namanya kan, Jani bahasa nama.
2: Oh.
3: Nama Jani itu, ya, mayo, Cak. Jani kampung, Jani Cina, Jani sambas, tak ke Jani dalam puat. Jani lepas Jani tian, nak.
2: Yeah.
3: Terubah ya, tetak Jani.
2: Oke.
3: Okay. Ah, udah tetak Jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemaltai dini gak bawang besai lengan.
3: Bawang burak besai lengan.
2: Okay.
3: Ini akhirnya ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu atau di sumai ya.
2: Oh, ke mili ya kena. Ke janik nyangai terjun bakali ya ke dar tuang.
3: Ya. Oh, ya mesti ke kita nyak ke tuang ja. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masin baptis, okay. Sirap pemimit kena nguliah ke bawang rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lala.
2: Udahnya?
3: Ujung-ujung empat.
2: Simple.
3: Simple resepi itu, Cak.
2: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena papan anjal, Cak.
3: Oh, nadai. Optional.
2: Optional.
3: Optional.
2: Papan anjal kah?
3: Nanti si papan anjalnya.
2: Tahunkah apa tebiang namanya?
3: Tebiangnya lambung ke jenis hanya di atas, Cak, ke baru. Maka ya, pupuk ya, mimet ya, air, tanya, Cak. Nyaman ya, saya. Ya, kena nanti ke kualiti daging.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Dalam Siti Upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Selamat pagi, Dato' Kuih Minabur ke Berita Pagi Hari 3, 26 hari bulan 8, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Kluster Industri Transformation. Bintulu ngembuan mayuh macam pengelebih ngemujur ke inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pemansang kandang benua, pemujur projek mesti meri impak ti nyata ngagai rakyat. Spital lawas ti baru tembuk gagak pun servis nyaga pengerai adap ke utara Sarawak. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ti nyiri Bintulu nyadi indur berjalan ke Kluster Industri Transformation TIC berplasar ke mayuh bengkah pengelebih strategik. Director Institute Ecoscience Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Said Saiful Azri Osmanel Adrus mada ke Bintulu gembuan package ti komprehensif ia ti diumbak ngau mayuh macam bengkak industri. Tunjeng kaum industri berat kelebih lagi bak sama laju kelimpas sektor logistik ngau penumbuh palan penyangkai kapal ti gembuan standard antarabangsa. Bintulu megak majak ngeremai dalam sektor kuasa bersih. Kuasa tau dikenak baru tidak tayari sumber hidro, nyadi ke puguk penegap ngagai Bintulu dalam ngemujur ke TIC. Sarawak megau dah bersedia ngau mayuh macam polisi ngau perambu dikenak nyukung pengawak berjalai ke TIC. Ia mansud kejakunya mayuh randau eksklusif ngau RTM. Bintulu siti hari 36 TIC di serata dunia, ia tit nerima aku dari Forum Ekonomi Dunia WEF. Berbangaunya My Digital Corporation dalam penerabat website SIDA madah ke pengawak berjalan ke TIC Bintulu. Mungkur 25 organisation enggau 4 pemungkal keudah ditentukan. Inisiatif itu dipelabak oleh merik urung 12 bilion ringgit nintiang tahun ngagai pemansut kasar menua KDNK lebuh datai bat tahun 2040. Nyak megak oleh gada ke urung 19,000 peluang gawak. TIC Bintulu mengadakan nyukung pengawak Sarawak nyapai target bersih penuh karbon mangai bat tahun 2050. Inisiatif itu dipedak oleh mantuk menyampat ke transformation industri, seriris ngau polisi serta perambu barenggat nasional ngau negeri. Antara ya pelin besai industri baru 2030, polisi revolution industri keempat menua, strategi pemansang pengguna COVID-19 2030, ngau polisi transformation tenaga Sarawak. Tiap bengkah pelin pemansang hari baru agensi pemansang bersepadu wilayah Samarahan mesti ayan jadi ke pemujur pengawak ke dipialai ke timri penguntung kenyata ngagai komuniti. Kaban Parlimen Kota Samarahan Datuk Rubiah Wang madah ke randau berkaul ngau pemansang mesti ditangkan ngau atur pengawak ti nyebetak serta bisi IPA. Atur pengawak ti tuku ke antara agensi ngau raban ti berkaul megak patut dikemeran. Tuk dikena tentu ke pengawak berjalan ke projek di kemujur nitih ke perambu serta berarti ke perkara keamat diguna komuniti. Ia madah munyinya lebih jadi chairman awam Raban Komiti Mid Socioekonomi Agensi Pemansang Bersepadu Wilayah Samarahan. Bala pengajar keudah pincin di Perangsang ngenak penelbak sidak gambik keterus merik bantu ngagai komuniti. Menteri Pemansang Raindo Nubia Mid ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pemerik sidak oleh dikenatai ngenak macam cara. Antaranya ngembing nembiak rebak baru dengan cara berkongsi penemu berkawal ngau perkara pelajar kerjaya ngau penghidup. Sidak begak diperansang ngemeran ke pangkuk pengawak dalam bidang bukai bakal kesusasteraan main asal ngau perkara ngintu pengelantang. Ia madah munyinya lebih berjakuk buat pengerami bergempuruk raban pengajar dalat tiudah pincin gawak. Ia kediatur buat kompleks pengintu pengelantang pendiau dalat. Sebarang ubah kenyadi berini hari perambu muka baru sita kaunsel negeri Dun Sarawak tidak patut dipedak nyadi perkara ketau nekul pemansang bak sesebengkah kandang menua. Tang sita kebaru ngau penduduk kediatuknya berguna kesukung terus hari perintah ngau semua raban dalam genyampat ke atur pemansang. Perkaranya dipansut ke kaban kaunsel negeri Tasik Biru Datuk Henry Harry Jineb. Berini harinya, ia madah ke status sita Tasik Biru mengkang bedau ditetap ke. Dientuk ke Komiti Pengawal Berpilih SPR madang ke perambu rasmi.
Gen turunnya ngembuan urung 30,000 peranak ke sadang sama kena empas bungkur ubah baru ia ke ngagak garis si tak berpilihnya. Berbangkaunya SPR dia tu menubah renggat ke penudi nyedia ke pansiat baru garis sentara si tak dun Sarawak. Rambunya bungkur pengawak terdekat nambah ke 17 itik penduduk baru. Kita dia tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RYFM. Projek spital lawas ia ke baru dia tu udah tembuk gagak. Ngawak nyewak ke kunci ngakai spital lawas udah diatur kena hari 2 tu tadi. Nitih ke laman Facebook UPS Pengerai Negeri Sarawak, pengawaknya nyali ke atur nyedia kediri sebelah pengawak rasmi tidi perambu dekat diatur nangkan ketu. Nyak megak nyadi ke atur pengawak tidi berguna amat dalam ngepun ke proses mindah corporation ngakai spital ke barunya. Menembuk projek tu nada ke penyulut buat perkara pemansang infrastruktur pengerai moden buat bagi menua adab ke utara negeri itu. Maya berengkah buat operation ilak dia spital lawas dengan kapasiti 76 katil ukai seminat jadi palan perubahan ajak tang jadi ke pun servis ngintu pengerai dengan pengelantang komuniti ungkup peranak menuanya dia. Perambu projek nagang penusah tanah tusur buat nebing pantai petanak di Mukah dia tu benung bak renggat nembuk kelangkar. Kaban Kaunsel Negeri Telian, Royston Valentine madah ke projeknya dikebenar hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA. Koyang pengawak berjalan ke projeknya berguna amat kena mutar ke isu tusur bak nebing pantai. Tu megak kena tentu ke pengelikun ke mana lagi ngakai genturung peniau peranak dia kelimpah tentu ke pemansang menua pesisir ia ke meruan agi. Ia garap ke pengawak merambu penilaian teknikal ngau proses nangkan kenya berjalan ngau lancar ngambil ke projek tu oleh lengkas dikemujur ke. Pengalihat runding ngau fizikal ngujuang ke sikuk Raban Pascal Soldadu Tasik Diraja Malaysia oleh bertan pengelamak 15 jam melepuang bak Tasik China Selatan sebelah ti diselamat ke. Loskar kanan PAP FKL Michael Kokon Johin hari kampung Bobak Sejinjang Singai Bau. Yang nyat siku hari nam ikut sidak ketekuyang hari position nur nerengkah kediri. Bayan latih terjun bak genturung Pulau Layang-Layang kena 12 hari bulan 8 tu tadi. Ngenang berusah kenuntungnya, Michael madah keyang kalau lima ikut raban bukai nerengkah kediri bak tasik berindi hari ubah gaya hari mayanya. Lima ikut agik kabarnya ditemu malamnya megak. Kalai seminat ia sikuk-ikuk bertan suraya ngantik diselamat ke Bahari City. Sebagai hari struktur siling bak luar palan dur ngantik ngam-ngambik raban penumpang bak padang bilun antarabangsa Kuching rusak ketegal hujan bangat ngau ribut kebalat lemai kemari. Perkaranya ditetap ke Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB lengah sitik penerang bak Facebook. Kanang dur ke kena penusahnya sudah ditetap ke Likun. Lalu pengawak meresau dah dipejalai ke ditangkan ngawatur pengawak ke patut. Operation Padang Bilun tajak pihak dipejalai ke bakal selama. Perkara tidak kemerat ianya tentu ke akses ke Likun ngakai terminal serta ngurang ke sebarang penanggul ngakai raban penumpang. Berbangkanya nami kuduri sebilia hari kampung Tebuan Dayak Kuching dipindah ke sementara ngakai unit puang sebuah apartmen ke Semak. Pengudah rumah sidak rusak dipangkak keribut lemai kemari. Ketua ikan turung peniau dia, Maria Asim, madah keaturnya diambil kena ngemuntang ke pengawak ngemanah ke rumah sidak dipejalai ke. Kau ia banyak penusahnya nyadi, sebagai hari struktur perabung atap hari sebuah apartmen terbabak, lalu terengkah ninggang atap rumah Cecilia Hall. Tajak pihak, dalam penusahnya, nadai mansa tibakal bisik diriput ke. Kena ngujuang ke berita pagi tu untuk batang berita baru. Cluster Industry Transformation Bintulu ngembuan mayuh macam pengelebih ngemujur ke inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pemansang kandang benua, pemujur projek mesti meri impak ti nyata ngagai rakyat. Spital lawas ti baru tembuk gagak pun servis nyaga pengerai adab ke utara Sarawak. Tunaikah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tok ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: ABC.
1: Timang Kerbatang Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ngagai bala kita nuan, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke Canberra, bebelah rancan dia. Di Serian, ulang menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
4: Why?